0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 per kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.500 harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan

0: B50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
1: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
0: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
0: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
5: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
6: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
7: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak.

0: pemerintah aja.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi, target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

Selamat pagi, pendengar dan pemirsa Sembada Energi. Ini menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah

0: Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa terlalu kencang akibat dampak dari taifun Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air, angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi lintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan kiri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa berdasarkan SMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

bersama kami berada di Persatu Surakarta karena informasi dan inspirasi. Hal menarik terkait dengan tema kita pagi hari ini, berbicara tentang keselamatan berlalu lintas, di mana dengan cara memasukkan dalam program kurikulum sekolah, tujuannya adalah menekan angka laka lantas. Karena kita tahu bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada usia-usia produktif ataupun pada usia-usia remaja yang terjadi saat ini di usia 15 sampai 19 tahun, dan gagasan terkait dengan kurikulum yang bisa masuk di dalam sekolah ini menjadi satu hal yang menarik. Jadi keselamatan lalu lintas memang perlu dikenalkan sejak awal, terutama kepada anak-anak dan remaja sejak di usia sekolah. Edukasi memang tidak hanya berkaitan dengan aturan berkendara saja, namun juga membangun kesadaran, kemudian tanggung jawab, dan juga perilaku aman saat menjadi pengguna jalan. Ini yang perlu ditekankan kepada generasi kita, generasi muda kita, terutama untuk anak-anak remaja, usia-usia produktif sekolah, karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apalagi memang secara aturan penggunaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu memang harus menggunakan surat izin mengemudi yang sah, ya kan? Bentuk surat sah ini pasti akan didapatkan ketika anak-anak ini berusia di usia 17 tahun. Nah, kalau di bawah itu kan pastinya surat itu kan belum muncul. Nah, hal seperti ini yang perlu diterapkan juga, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan dan konsekuensinya, bahwa edukasi yang solutif ini menjadi salah satu hal penting untuk bisa memberikan sebuah gambaran ke anak-anak bagaimana tata cara berkendara secara bijak, baik, kemudian keselamatan bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang perlu ditekankan, seperti itu pendengar. Nah, berkaitan hal tersebut pendengar, ini satu gagasan yang menarik ketika sudah masuk dalam program sekolah di Sragen, kurikulum berlalu lintas ini sudah masuk, dan tentunya ini menjadi salah satu langkah positif yang bisa dilakukan, dan semoga saja harapannya bahwa ke depan ini akan menularkan kepada sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah Solo Raya dan mungkin tingkat Jawa Tengah, provinsi, dan mungkin juga nanti seluruh Indonesia. Harapannya bahwa berdasarkan dari fakta yang ada, dengan cara seperti ini akan bisa lebih diterima oleh mereka, anak-anak muda, remaja, dan harapannya akan bisa menekan angka kecelakaan seminimal mungkin. Nah, berkaitan dengan hal tersebut pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, nanti kami akan berbincang bersama Kasat Lantas Polres Sragen, AKP Kukuh Tirto Satrio Laksono SMA, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Purwanti SPD MPD. Dan kami masih ada waktu sampai jam 8 untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar Anda terkait dengan topik kita pagi ini, kami persilahkan. Kami undang Anda melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3901 5525. Kita balik ke lagu dulu pendengar. Saya punya single dari Overnight. Kita lewati berdua.

Saya Intan Ruweli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta dengan informasi dan inspirasi. 8 pagi nanti kami akan hadir bersama Kasarlantas Polres Sragen AKP Guguh Tirto Satria Laksono SHMH dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Purwanti SPD MPD. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di dialog kami nanti jam 8 pagi, tetap bersama kami di Persatu Surakarta kanal informasi dan inspirasi. Kita menantikan jam 8 pagi, tetap bersama kami di Persatu Surakarta kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan pagi ini kami masih hadir seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal pertemuan tadi. Pendengar, kami akan berbincang dengan dua narasumber kami dengan topik bahasan menarik yang luar biasa pagi ini, tentang tekan laka lantas keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah. Pagi ini ada dua narasumber yang akan bergabung bersama kami berdialog pagi ini. Ada yang pertama, Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Laksono SMH, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Purwanti SPD MPD. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan juga. Anda bisa bergabung melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen tengah mematangkan modul ajar pendidikan keselamatan berlalu lintas pasca penandatanganan kerjasama dengan Polres Sragen. Cukup efektifkah program tersebut untuk menekan pelanggaran lalu lintas, dan bagaimana teknis pembelajarannya? Kami akan diskusikan bersama dua narasumber kami. Ada Pak Kuku dan juga ada Bu Purwanti. Selamat pagi Pak Kuku, Bu Purwanti.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Sudah dapat menerima suara kami dengan baik, Pak Kukuh, Ibu Purwanti?
1: Baik, dari Polres Sragen dapat diterima suara dengan sangat jelas sekali.
0: Baik, Bu Purwanti, izin Bu, apakah bisa menerima modulasi suara kami dengan baik? Ya, sekali lagi mungkin, Bu Purwanti, apakah bisa menerima suara kami dengan baik, Ibu? Oke, baik, baik. Kita ke Pak Kuku terlebih dahulu sebelum nanti kita ke Bu Ruanti. Pak Kuku, ini merupakan inovasi yang membanggakan juga Pak Kuku. Akhirnya akan ada pembelajaran tentang berlalu lintas masuk ke sekolah. Nah, sebelum mungkin banyak hal yang kita perbincangkan pagi hari ini, mungkin ada perkata dulu dari Pak Kuku yang bisa disampaikan ke pendengar kita. Silakan Pak Kuku.
1: Baik, baik. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan salam dulu kepada Bang dengan semuanya. Selamat pagi kepada Pak Bung Berkatu, lalu. Kemudian yang kedua, apakah ini sebuah hal yang direncanakan atau kebetulan? Hari ini adalah merupakan hari lalu lintas Bayangkar yang ke-71 atau hari ulang tahunnya Korps Lalu Lintas. Gitu. Jadi terima kasih sekali RRI dalam hal ini memberikan perhatian dan dengan mengangkat sebuah bincang pagi mengangkat tema tentang pendidikan karakter terlibat lalu lintas. Baik, menjawab pertanyaan tadi, jadi ide ini adalah sebuah awalnya kami mengalami masalah ketika kami menjalankan program Siratin Go to School atau Polis Go to School. Karena dari personil Satlantas khususnya yang di unit council ini hanya ada 5 personil, sedangkan sekolah yang ada di Kabupaten Sragen ini cukup banyak. Di tingkat SMP saja di sini ada 394. Nah, sehingga kami mengalami keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu kami kemudian mendapatkan arahan dari Bapak, ulangi, dari Ibu Kapolres Sragen AKBP Samsul Indiasari, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memecahkan kebuntuan permasalahan tersebut. Nah, gayung bersambut. Ini seperti sebuah puzzle, kepingan puzzle yang menemukan lubang pasangannya. Kalau menurut teori manajemen itu, setiap kita menjalankan program, di situ ada man atau sumber daya manusianya, kemudian ada metode atau caranya, kemudian ada money atau anggarannya, kemudian ada mesin atau alatnya. Nah, dalam hal ini dari Polres Sragen ini memiliki sebuah metode programnya, tetapi kemudian kami keterbatasan jumlah personilnya. Kemudian dari Dinas Pendidikan, pada saat kami bertemu dengan Ibu Kepala Dinas, kemudian gayung bersambut bahwa Dinas Pendidikan ini memiliki guru-guru di setiap sekolahnya, yang mereka sudah mendapatkan anggaran untuk menjalankan kurikulumnya, dan mereka juga sudah didukung dengan peralatan-peralatan yang mumpuni. Nah, sehingga kepingan puzzle metode itu kami tinggal pasangkan saja dalam kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan. Kebetulan ada salah satu kurikulum kokurikuler, yaitu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, yang di situ terdapat peluang materi pendidikan karakter tertib berlalu lintas ini menjadi pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa. Saat ini baru di tingkat SMK saja demikian.
0: Baik. Ini satu metode yang luar biasa, Pak Kukuh. Artinya bahwa evaluasi-evaluasi mungkin dilakukan oleh Satlantas, terutama yang Polsragen, akhirnya bisa membuahkan sebuah program yang menarik begitu. Ini kabarnya memang inisiasi ini memang sebenarnya sudah jauh lama dari Kakorlantas atau seperti apa nih Pak Kukuh, sampai akhirnya Polsragen mendahului ini sudah bisa bekerja sama dengan Disdikbud ini, Pak Kukuh?
1: Betul, sebetulnya dari Korlantas ini sudah ada materi ajarnya, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Namun demikian, untuk pelaksanaannya memang ada beberapa hambatan, sehingga di situ pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal. Nah, kemudian inovasi ini atau kerjasama dan koordinasi ini adalah salah satu pemecah hambatan sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan.
0: Baik, Pak Kukuh, kalau melihat dari data yang ada, Pak Kukuh, apakah tingkat kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen ini memang cukup mengkhawatirkankah, Pak? Atau seperti apa, Pak Kukuh?
1: Baik, khususnya di wilayah Kabupaten Sragen, ini cukup memprihatinkan sekali. Untuk kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Jadi, untuk di tahun 2024, itu terdapat 496 kejadian yang melibatkan remaja.
0: Baik.
1: Kemudian di tahun 2025 ada 489 yang kejadian yang melibatkan remaja. Kemudian ada 476 di tahun 2026. Ini yang menyasar di usia 11 sampai 20 tahun.
0: Baik.
1: Tentunya ini adalah PR kita bersama, karena saat ini kita fokuskan untuk pembahasannya di tingkat remaja. Khususnya untuk anak di bawah umur yang dari kendaraan
0: Baik.
1: Sepeda motor. Kemudian balap liar, itu yang banyak dilaksanakan pada malam hari. Ini kebanyakan juga ketika kita amankan, pelakunya juga masih banyak yang di bawah umur. Okay. Ini adalah sebuah persoalan mental atau karakter dari remaja tersebut. Sehingga ini harus kita cari solusinya bagaimana agar kemudian mereka ini mendapatkan pemahaman yang cukup terkait dengan tertib berlalu lintas. Kemudian pemahaman yang baik terkait dengan resiko-resiko ketika kemudian tidak tertib berlalu lintas. Dan tentunya juga ini kemudian kita menginternalisasikan kepada mereka agar kemudian saling menghormati budaya tertib berlalu lintas, saling menghormati dengan sesama pengguna jalan yang lainnya.
0: Baik, baik. Pak Kukuh, tahan dulu sebentar. Saya ke Bu Purwanti terlebih dahulu. Bu Purwanti, sudah bisa menerima suara kami dengan baik, Ibu? Mohon izin, Ibu, suaranya belum bisa kami terima dari Ibu. Nji. Baik. Mohon izin, masih di mute itu, Bu. Oke. Masih termute, untuk suaranya belum dapat kami terima dengan baik, Ibu. Ya. Ini menjadi satu kebanggaan juga Pak Kukuh sebenarnya ya, bahwa artinya ketika pendidikan dasar berkendara berlalu lintas ini bisa masuk ke sekolah ini, Pak. Ini menjadi juga poin penting ketika mungkin di usia-usia tersebut memang usia-usia yang masih rawan begitu, Pak Kukuh. Artinya masih banyak meremehkan ketika mereka berkendara begitu, Pak. tidak menggunakan helm, boncengan 3, melanggar rambu lalu lintas. Ini yang perlu memang edukasi ini perlu ditingkatkan begitu ya Pak Kuku ya.
1: Betul. Jadi untuk faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu kan kita menggolongkan itu menjadi 4 faktor. Yang pertama itu faktor manusia. Mm-hmm. Kemudian faktor kendaraannya. Kemudian yang ketiga itu faktor jalannya. Kemudian yang keempat faktor keadaan atau lingkungannya. Nah, dalam hal ini kita fokus untuk pembenahan atau penanggulangan kecelakaan lalu lintas dari faktor manusianya atau faktor pengendaranya. Kegiatan-kegiatan di Polres Sragen ini cukup banyak yang sudah kita kerjakan. Mulai dari Siratip Go to School, kemudian ada Siratip Dolan Pasar. Jadi kita memberikan edukasi kepada pedagang yang ada di pasar dan juga kepada para pembeli pengunjung di pasar. Kemudian ada Siratip Konco Tani, mengingat wilayah Sragen ini kondisi geografisnya adalah daerah pertanian. Sehingga baik. Petani-petani di Sragen yang menggunakan ruang lalu lintas ini cukup banyak. Nah, kita juga ada program Siratip Konco Tani yang kemudian kita bekerja sama dengan Kapoktan, kemudian kita turun ke desa, kemudian kita melatih safety riding kepada para petani, kemudian kita juga memberikan edukasi bagaimana cara tata muat hasil panen yang baik, begitu kan? Yeah. Kemudian juga di situ kita juga memantau, menanyakan apakah ada hambatan terkait dengan proses pendistribusian, baik itu alat pertanian atau dan segala macam, apakah ada kendala di sektor lalu lintasnya. Nah, tentunya hal-hal seperti ini terus kita bangun komunikasi. Selain itu juga, setiap hari Jumat, kita ada Siratip Jumatan. Ini program menarik. Karena kita rutin melaksanakannya setiap hari Jumat dengan kita menyasar ke tempat-tempat ibadah yang sedang dalam renovasi. Misalnya di situ apakah masjid, bisa juga gereja, tidak harus masjid. Kadang

0: vaksin tersebut. Harapannya, mengingat untuk program, untuk kegiatan yang, atau untuk sholat Jumat, yang hadir ini mulai dari anak-anak sampai dengan ke tingkat dewasa.
1: Baik.
0: Sampai dengan ke tingkat dewasa. Sehingga kita bisa memberikan edukasi tepat sasaran di segala elemen masyarakat.
1: Baik, baik. Pak Kuku, Bu Purwanti, kita jeda dulu sebentar. Ada break dulu. Ada satu hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita sambung lagi ke Bu Purwanti ya. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara. Suka.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, bersama Kasat Lantas Polres Sragen, AKP Kuku Tirto Satria Laksono SMH, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Ibu Purwanti, SPDMPD. Ibu Purwanti, Mas, sudah bisa menerima suara kami, Ibu?
1: Siapa, Pak?
0: Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Ibu, ini menjadi hal menarik, Bu, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Kuku juga, bahwa ternyata memang pendidikan terkait dengan balon tes ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk masuk ke ranah pendidikan. Nah, bagaimana Ibu kesiapan sendiri dinas dalam penerapan pelajaran keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Sragen, Ibu?
1: Ini Bapak, untuk kegiatan-kegiatan pendidikan berlalu lintas, ini kami menyambut dengan senang, karena sangat relevan dengan pendidikan yang sekarang harus kami galakkan.
0: Iya. Yeah.
1: Terutama untuk anak-anak yang sekarang itu marak, anak-anak SMP bahkan SD itu sudah bawa motor untuk ke sekolah.
0: Yeah.
1: Sehingga dengan adanya program dari Polres ini sangat mendukung kegiatan ataupun pendidikan di Kabupaten Sragen. Nah, Dinas Pendidikan sudah melakukan berbagai persiapan, di antaranya untuk yang pertama ya tentunya koordinasi dan komunikasi dengan Polres Sragen, agar terjadi kesepakatan bagaimana kalau pendidikan berlalu lintas ini bisa masuk ke kurikulumnya sekolah-sekolah begitu. Setelah kami koordinasi dan komunikasi tentang pembelajaran tertib berlalu lintas, kami segera mensosialisasikan kepada kepala sekolah, baik itu kepala sekolah SMP maupun SD.
0: Yeah.
1: Kalau ke kepala sekolah SMP, ini seluruh kepala sekolah SMP negeri swasta mengikuti. Kemudian di tingkat SD ini kami kumpulkan ke dalam satu korwil, Bapak. Jadi satu kecamatan, semua guru kepala sekolah menjadi satu. Ini juga kami sosialisasikan karena bersamaan dengan kegiatan yang ada di korwil itu sebagai persiapan awal tahun ajaran baru. Nah, setelah kami sosialisasikan kepada semua kepala sekolah, baik SD maupun SMP, kami segera menyusun modul ajarnya, Bapak. Jadi dari

0: Polres ini materi-materi sudah diberikan kepada kami,
1: Ya.
0: mulai materi tertib berlalu lintas, pendidikan berlalu lintas dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 9 ini sudah diberikan kepada kami. Nah, dari materi yang diberikan dari Polres itu kami kemas ke dalam pendekatan pembelajaran mendalam yang sekarang digalakkan pemerintah, bahwa pembelajaran sekarang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi dari materi kami susun modul ajarnya. Kami sudah menyusun modul ajar bersama-sama dengan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah urusan kurikulum, yang di situ narasumbernya salah satunya dari Polres juga. Jadi selama 2 hari di Hotel Frontwan Sragen. Kami menyusun modul ajar yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam, materi dari Polres, kami kemas agar sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen saat ini melalui 3 prinsip itu, Bapak. Prinsip pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah berkesadaran. Jadi bagaimana kami menyusun modul ajar berlalu lintas ini agar sesuai prinsip berkesadaran. Prinsip yang kedua yaitu bermakna. Jadi bagaimana pembelajaran berlalu lintas ini bermakna bagi kehidupan anak-anak sekarang sampai ke depannya, sampai dewasa nanti. Yang ketiga, prinsipnya adalah menyenangkan. Sehingga pembelajaran ini kami kemas menjadi menyenangkan dengan harapan anak-anak ini bisa senang mempelajarinya dan bermakna bagi kehidupannya. Ini melalui workshop penyusunan modul ajar, kami harapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik, karena pembelajarannya nanti kami kemas ke dalam pembelajaran kokurikuler. Ya, di dalam pembelajaran kokurikuler, endingnya nanti juga ada nilai yang masuk ke rapor. Nah, setelah modul ajar ada, kemudian kami menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk bisa memasukkan program dan kegiatan kokurikuler tertib berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah. Dan ini sebagian besar untuk SMP semuanya sudah memasukkan program itu ke dalam kurikulum sekolah. Ini Bapak persiapan yang sudah kami tempuh mulai dari sosialisasi sampai dengan menyiapkan modul ajarnya.
1: Baik, baik. Ibu, kalau melihat dari kebijakan ini yang dirancang berdasarkan dengan persiapan yang sudah ada begitu, Bu. Nah, bentuk integrasi pendidikan keselamatan berlalu lintas ke dalam kurikulum SD dan SMP ini, apakah ini menjadi mata pelajaran tersendiri atau bagian dari mata pelajaran yang sudah ada atau kegiatan pembelajaran lalu lintas mata pelajaran, Ibu?
0: Untuk pembelajaran di sekolah itu kan ada intrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu di kelas, misalnya seperti pelajaran bahasa Indonesia begitu,
1: baik,
0: pembelajarannya di kelas. Kemudian ada pembelajaran kokurikuler. Nah, kokurikuler ini masing-masing sekolah ini bisa mengalokasikan waktu tersendiri.
1: Baik.
0: Contohnya di dalam satu semester basal ini juga ada alokasinya. Selama 1 tahun alokasi untuk pembelajaran kokurikuler itu sebesar untuk SMP kelas 7 dan kelas 8 360 jam.
1: Baik.
0: Jadi memang ada jam khusus, Bapak. Jam khusus untuk pembelajaran kokurikuler untuk kelas 7 dan kelas 8 sebanyak 360 jam. Hanya saja dari alokasi waktu itu masih dibagi dengan kokurikuler yang lainnya. Salah satunya adalah kokurikuler pembelajaran tertib berlalu lintas.
1: Ya.
0: Nah, ini jadi pembelajaran khusus.
1: Baik.
0: Ada ekstrakurikuler juga, tetapi kami mengambil yang kokurikuler, bentuk kokurikuler.
1: Baik. Sejauh mana, Bu, modul ajar dan pelatihan guru yang mungkin dipersiapkan dan apa saja materi yang harus dikuasai guru agar memang pendidikan keselamatan ini tidak hanya sekedar menjadi sosialisasi tetapi benar-benar menjadi pembelajaran yang terarah, Bu Kadis?
0: Dari kepala sekolah tentunya dukungan untuk Bapak Ibu gurunya. Kemudian juga dukungan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. KSP-nya itu sudah dimasukkan. Kemudian Bapak Ibu guru, ini nanti akan ada pelatihan, baik itu yang diselenggarakan oleh Polres maupun Dinas Pendidikan. Sudah kami rencanakan nanti pelaksanaannya di 3 Pokja. Jadi Pokja Barat, ada beberapa sekolah di wilayah Barat, kemudian Pokja Tengah, dan Pokja Timur. Dari 3 Pokja itu kami hadir bersama Polres datang ke Pokja untuk memberikan pelatihan atas modul yang sudah kami susun bersama-sama antara sekolah dengan Polres dan Dinas Pendidikan. Begitu.
1: Baik, baik. Pasti banyak tantangannya juga nih, Bu ya. Ini program baru, modul baru, pasti juga butuh penyelarasan begitu ya, Bu Purwanti ya. Baik, masih ada proses. Baik, kita ke Pak Kuku. Pak Kuku, peran serta kepolisian, terutama ini Polres Sragen, Pak Kuku untuk bisa memberikan apa, Pak? Penyelarasan modul seperti apa nih, Pak Kuku? Mohon, mohon izin Bapak, masih termute Bapak. Baik.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Andi.
1: Baik.
2: Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa kita telah membentuk tim bersama untuk menyusun materi ajarnya. Dan tentunya dalam prosesnya ini kita terus berkomunikasi. Kemudian setelah nanti tim menyelesaikan materi ajar yang telah disusun, tentunya kita akan terus berkolaborasi. Kita akan supervisi dan assessment bagaimana nanti pelaksanaannya agar kemudian lebih optimal perencanaan yang sudah disiapkan ini bisa dilaksanakan secara efektif mungkin. Tentunya akan ada evaluasi-evaluasi apabila memang dibutuhkan dan juga apabila ada penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan nanti hambatan yang ada di lapangan, Polres lagi nanti akan terus membangun komunikasi dan terus akan.
1: Baik, apakah juga akan terdapat simulasi Pak Kuku, praktik keselamatan ataupun pembelajaran berbasis kasus kecelakaan yang akan digunakan juga agar siswa ini dapat memahami risiko secara nyata Pak Kuku?
2: Oke, baik. Sebelum menjawab itu, setelah penyusunan materi ini selesai, kemudian nanti akan ada pelatihan kepada pelatih atau training of trainer. Jadi di tingkat SMP yang akan memberikan materi kepada para siswa ini akan dilatih terlebih dahulu oleh tim dari Polres Sragen dan di situ juga sekalian sebagai pendalaman dan pemantapan materi.
1: Baik.
2: Kemudian terkait dengan tadi yang di oleh para siswa ini, tentunya kita juga akan mensimulasikan. Kita akan mensimulasikan selain selain teori yang diberikan oleh tentunya tidak menutup kemungkinan juga secara praktek atau safety riding berdasarkan kebutuhan daripada para siswa SMP ini kita bisa untuk memberikan jam khusus apabila memang itu.
1: Tapi artinya memang untuk usia-usia SMP masih di bawah 17 tahun masih belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi ya Pak Kuku ya, di bawah 17 tahun.
2: Betul, tentunya itu yang tadi aku sampaikan berdasarkan kebutuhan dari siswa tersebut. Kalau kebutuhannya di situ, bagaimana mengendarakan atau mengendarai sepeda angin atau sepeda ontel gitu kan? Bagaimana cara menyeberang begitu kan? Atau bagaimana tentang kendaraan umum dan sebagainya. Tentunya kita memberikan simulasi tata cara berkendara ini sesuai dengan kebutuhannya kendaraan apa ya kan?
1: Oke, baik, baik. Pak Kuku, Ibu Purwanti, kita judul dulu sebentar. Ada satu lagu dulu untuk kami sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambut lagi. Dan kita akan buka telepon dan juga baca WhatsApp dari pendengar. Tetap bersama kami Pak Kuku, Bu Purwanti. Kita kembali setelah yang satu ini. Pendengar, kami hadirkan dulu satu single lagu untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta. Karena informasi dan inspirasi.

0: Lamun ae.
1: Ngopo yang lamun?
2: Duh, momot iki son. Durung entuk kerjaan. Wis nglamar ning ndi-ndi, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan. Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
2: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
2: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
2: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temok ke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
2: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pak KP Kuku Tirto, Satria Laksono SHMH, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Ibu Purwanti SPD MPD. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, kami buka line telepon di 638055, WhatsApp di 081-3900-15525. Izin Pak Kuku, Bu Purwanti, kita terima penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi, Pro 1.
4: Halo.
3: Selamat pagi, Pro 1.
4: Halo, selamat pagi.
3: Ya, silakan. Dengan?
4: Ya, ini dengan Sultan.
3: Pak Sultan, pertanyaan silakan, Pak.
4: Sama Pak Kuku ya.
3: Pak Kuku.
4: Pak Kuku itu apa ya?
3: Kasat Lantas, Polres Sragen, Pak.
4: Kasat Lantas.
3: Ya.
4: Ini sama usul sama itu jalan yang dari Mataran sampai ke Mbolong itu rawan kecelakaan.
3: Iya.
4: Gelap ya, licin ya kalau hujan. Iya, itu saudara saya di sana itu pulang dari sawah tenggel sama sepeda motor enggak pakai helm anak-anak. Dulu sudah sampai berapa bulan baru mari itu KTM. Itu bukan anu, sering itu truk-truk lewat di sana loh. Malam bareng ada itu truk telung perapatan tuh lewat di sana. Saya nginep di sana. Wah, rame itu. Malam bareng rame. Itu harus di penerangan. Jalan harus segera dibangun apa di aspal di mana itu baru apa cor sama nanti kalau hujan licin banget itu wah, rawan sekali itu sampai Gemolong Mataran Sragen jadi itu statusnya Sragen Barat itu rawan sekali mas.
3: Baik
4: ya Pak, sama pendidikan ya Bu,
3: jadi Bu Purwanti Kepala ya, Dinas Pendidikan
4: ini saya usul ya ada kurikulum apa ya itu loh Jarkum itu, Jarkum sadar hukum. Nah, itu melalui seluruhnya, jadi bukan pelanggaran apa ya, pelanggaran lalu lintas. Ya, semua sadaran Jarkum itu untuk menyadarkan hukum anak murid SD, SMP, SMA, ya, mahasiswa semuanya itu harus sadar Jarkum. Biar ya, biar sadar hukum semua, biar tidak melanggar hukum semua rakyat kita, ya, itu. Jadi jadikan kurikulum lah. Ya berapa apa satu itu masuk kurikulum itu ya tambahan lah. Masuk ke kurikulum biar ya taat hukum lah gitu.
3: Baik.
4: Ya dari narkoba, dari kenakalan itu. Kalau Jarkum kan nanti persoalannya nanti risikonya apa ya dipelajarkan risikonya nanti apa ya harus ya tahu SD sampai SMP SMA rakyat kita sudah tahu kalau gini resikonya gini gitu ya itu harus dipelajarkan dari ya namanya Jarkum itu sadar hukum masuk ke kurikulum sadar hukum mas.
3: Baik
4: itu
3: baik
4: bagus sekali mas kalau bisa ya
3: baik.
4: Pendidikan kita
3: yeah.
4: Itu aja mas,
3: terima kasih Pak Sultan. Selamat pagi Pak Sultan sudah bergabung bersama kami. Langsung mungkin kita ke Pak Kuku terlebih dahulu sebelum nanti ke Bu Purwanti. Silakan Pak Kuku.
5: Baik, terima kasih. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Sultan itu menjadi evaluasi kami juga. Terima kasih informasi dan masukannya. Di luar jalan Masaran sampai dengan Gemolong. Kami bersama, jadi di Kabupaten Sragen ini ada namanya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Forum ini adalah forum komunikasi yang membahas seputar permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian siapa saja anggotanya? Yang di dalam situ adalah Bapak Bupati, kemudian Bapak Sekda, kemudian masing-masing kepala dinas stakeholder terkait, kemudian ada Kapolres dan Kasatlantas, kemudian juga ada stakeholder-stakeholder baik itu di tingkat provinsi yang dan juga dari tingkat kementerian PUPR yang membidangi di bidang jalan ini. Masukan-masukan seperti ini dan juga kita ada ANEF data kecelakaan lalu lintas. Kita selalu memberikan data-data anatomi kecelakaan lalu lintas, misalnya di ruas jalan mana. Kemudian kita petakan, apabila dalam satu bulan di situ terjadi lebih dari 3 kecelakaan lalu lintas yang ada berhubungan dengan kendala jalan, kita akan berkirim surat ke dinas terkait. Apabila kelas jalan tersebut yang membidangi ini dari kabupaten, maka kemudian kita akan berkirim surat ke PUPR di tingkat kabupaten. Apabila itu menjadi tanggung jawabnya provinsi, kita juga berkirim surat ke tingkat provinsi, ke balai, dan juga ke kementerian. Dan tentunya surat tersebut juga kami tembuskan ke sekretariat dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, sehingga pada saat rapat evaluasi rutin bulanan, itu kemudian akan dibahas dan juga kemudian akan dikawal progresnya seperti apa. Karena mengingat yang kaitannya dengan jalan dan juga penerangan jalan umum, penerangan jalan umum ini domainnya menjadi tanggung jawabnya di dinas perhubungan. Tentunya di sini akan ada skala prioritas. Kami yakin bahwa pemerintah kabupaten dalam hal ini ingin membangun seluruhnya, baik itu jalan maupun penerangan jalan umumnya. Tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga di sini akan menentukan skala prioritas mana yang didahulukan. Nah, harapannya di Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan itu adalah sebuah forum untuk sekaligus menentukan arah kebijakan. Titik mana yang diprioritaskan sesuai dengan anggaran yang dimiliki berdasarkan dari anatomi evaluasi data kecelakaan lalu lintas. Jadi ruas jalan mana yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas korban paling banyak, maka harapannya itu yang kemudian diprioritaskan. Demikian Mas Ali.
3: Baik. Terima kasih Pak Kukuh. Demikian Pak Sultan. Sekarang kita ke Bu Purwanti. Pertanyaan dari Pak Sultan. Kurikulum sadar hukum ini seperti apa nih Bu, jika dimasukkan?
1: Ya, terima kasih dari Pak Sultan. Luar biasa masukannya. Memang betul anak-anak yang sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ibaratnya di lihat saja sudah takut ya, tapi kalau yang sekarang ini memang perlu perhatian khusus dengan cara-cara khusus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pendidikan sadar hukum ini sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam struktur kurikulum belum bisa, secara langsung belum bisa, karena struktur kurikulum itu sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi untuk pembelajaran sadar hukum ini yang secara luas, secara detail bisa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran. Jadi ada pendidikan karakter yang itu payung hukumnya sudah ada. Pendidikan karakter kepada anak-anak, baik pendidikan karakter yang terhadap hukum, terhadap etika, terhadap masyarakat, dan narkoba, anti-bullying, itu sudah ada semuanya di masing-masing pelajaran ada. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan itu nanti bisa kami masukkan juga ke dalam kurikuler. Jadi bisa masuk ke kurikulum sekolah melalui pembelajaran kurikuler. Di mana pembelajaran kurikuler itu nanti juga ada persiapan, ada pelaksanaannya, dan bahkan bisa masuk ke dalam nilai rapor. Tapi yang penting dari itu semua adalah pendidikan karakter. Yang dicanangkan dari kementerian pun pendidikan karakter ini harus diajarkan melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Termasuk pembiasaan sehari-hari ini juga diajarkan. Begitu Pak Sultan, jadi sangat luas, bisa kita masukkan ke dalam kurikulum, bisa kita masukkan, bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Hanya saja memang tantangannya besar pendidikan di sekolah zaman sekarang.
3: Yeah.
1: Nah, ini kami juga mengajak masyarakat luas, terutama orang tua, pendidikan sadar hukum, kemudian pembiasaan yang baik ini tidak hanya diajarkan di sekolah saja, karena
3: yeah.
1: anak-anak itu selain di sekolah, dia lebih banyak dengan HP, lebih banyak di rumah juga, sehingga peran orang tua dan masyarakat juga menjadi dukungan yang kuat dalam kesuksesan ataupun keberhasilan sadar hukum ini.
3: Baik, kita terima penelpon lagi, Bu Purwanti. Baik, ada penelpon lagi dari Pak Sukma. Silakan Pak Sukma.
6: Pagi Mas Aditya.
3: Selamat pagi Pak Sukma, dipersilakan.
6: Ya, pembahasan ini menarik juga nih, terakhir kan seperti itu. Sebenarnya, kalau itu secara umum itu sementing jadi wong tua. Kalau orang tua benar-benar mau mendidik anak gitu seperti apa, gini nggak boleh, ini udah sadar hukum sendiri. Kalau anak, kalau orang tua seperti itu, kan semua dari orang tua itu. Hmm. Saya kira gitu Mas Aditya, itu ke apa suksesan dalam arti kurikulum yang disampaikan tadi ya orang tua lagi endingnya tetap orang tua.
3: Baik.
6: Kan gitu Mas Aditya. Ya. Hmm. Makasih.
3: Terima kasih Pak Sukma. Ada tanggapan Pak Kukuh sebelum ke Bu Purwanti?
5: Baik, betul sekali. Memang dalam hal ini pendidikan karakter yang jamnya paling tinggi adalah dari rumah, lingkungan, dan tentunya kita tentunya orang tua memang sangat berpengaruh sekali. Karena mulai dari kecil ketika kemudian sudah diinternalisasikan terkait dengan kedisiplinan dan karakter dalam hal apapun, tentunya itu dalam bergaul ataupun membawa perilaku kehidupan sosialnya, tentunya itu akan terbawa terus doktrin-doktrin dari orang tua sekali. Terima kasih, sepakat sekali dengan Pak Sukma. Jadi memang secara umum faktor orang tua ini yang paling penting.
3: Baik, Bu Purwanti ada tambahan mungkin?
1: Ya, saya menambahkan, terima kasih Pak Sukma, betul sekali. Memang berawal dari orang tua. Misalnya anak SMP ke sekolah naik sepeda motor. Ketika orang tua itu tidak mengizinkan ataupun memberitahu bahwa itu belum umurnya dan sebagainya, tentunya tidak akan terjadi sepeda motor di jalan dikendarai oleh anak di bawah umur.
3: Baik.
1: Kemudian anak-anak yang tidak pakai helm dan sebagainya, ketika orang tua dari rumah itu sudah membekali, membelikan helm untuk yang naik membonceng di belakangnya. Nah, itu sudah sangat mendukung program ini. Termasuk kesadaran hukum yang lainnya ya, tentunya harus terwujudnya itu dari rumah, dari orang tua. Nanti di sekolah adalah sekolah, dan di masyarakat ya semoga masyarakat sekeliling bisa juga mendukung sadar hukum.
3: Baik, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp dari Ibu Umi Aziz Nadiroh. Program pendidikan dasar berkendara dengan baik dan benar adalah sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Seharusnya sejak dari dulu kala program tersebut dilaksanakan, sangat banyak para pengendara yang bersikap semau gue, seolah-olah jalan yang dilaluinya adalah miliknya sendiri. Kita-kita yang waras sering harus ngalah dengan yang tidak waras demi keselamatan di jalan raya. Contohnya, banyak pengendara yang apabila melewati jalan perempatan atau pertigaan tidak mengurangi sedikit pun kecepatan kendaraannya ataupun juga masuk ke badan jalan. Ya main selonong saja, berhenti di depan kendaraan lain tanpa menghidupkan lampu sen dan lain-lain. Ini sangat sungguh memprihatinkan. Ada tanggapan Pak Kukuh atas pertanyaan dari Bu Umi Nadiroh ini?
5: Baik, terima kasih Bu Umi Aziz Nadiroh atas partisipasinya dan juga tadi menyampaikan pendapatnya. Jadi memang terkait dengan perilaku dari para, utamanya para pekerja ini, ketika kemudian berkendara di jalan itu memang banyak yang tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan, apalagi perhitungannya ini juga secara psikologis belum matang. Oleh karena itu, kenapa kemudian pemilik SIM ini kemudian ada pembatasan usia minimal ada di saat ini di 17 tahun, itu salah satu faktornya adalah agar mereka sudah matang secara psikologis, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi tidak selonong boy gitu kan. Ketika menyeberang perempatan yang ada lampu merah, ini juga ketika traffic light, kemudian ketika akan berbelok memperhatikan kendaraan dari lawan arah dan juga di belakangnya, tentunya dengan adanya kurikulum teknik berlalu lintas yang sudah masuk ke dalam kurikulum lalu ini, harapannya kemudian selain juga mendapatkan pendidikan dari orang tua yang tadi disampaikan oleh Pak Sukma, kemudian ini juga mendapat penegasan di tingkat sekolah. Ini adalah cara mobilnya, dan juga kemudian kita di lapangan ketika di jalan raya, kemudian kita merasa terbantu untuk menegakkan aturan karena sudah dibekali dengan pemahaman etika berlalu lintas yang sudah diajarkan di rumah dan juga di sekolah. Demikian.
3: Baik, Mas Adit. Baik, Pak Kuku. Bu Purwanti, Dinas Pendidikan dalam memasukkan pendidikan keselamatan lalu lintas sudah masuk kurikulum SMP ataupun SD di Sragen. Nah, bagaimana Dinas memastikan kebijakan ini tidak berhenti pada pembelajaran teori, tetapi memang benar-benar mengubah perilaku pelajar di jalan raya? Bu Purwanti.
1: Sudah kita masukkan ke dalam kurikulum tentang pendidikan berlalu lintas. Nah, ini dalam pembelajaran, selama pembelajaran ya tentunya itu selalu ada evaluasi. Dan di akhir pembelajaran itu ada asesmennya. Jadi asesmen bagaimana anak-anak itu menyerap apa yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dihindari. Ini sudah tentunya sudah kami lakukan di dalam modul-modul itu, nanti sudah ada. Dan untuk memastikan bahwa anak-anak itu selanjutnya bisa mentaati, ya kami berharap anak-anak yang membawa sepeda motor ke sekolah ini semakin berkurang. Dan pendidikan itu akan bermakna bagi mereka sampai dengan kemudian hari, seperti yang disampaikan Bu Umi tadi. Jadi di jalan itu kadang tidak menghargai pengguna jalan lain. Nah, dengan pendidikan sejak dini kami tanamkan, kita masukkan ke kurikulum sejak SD, kemudian SMP, dengan harapan anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan yang akan dia bawa sampai dewasa nanti. Jadi Bu Umi, mohon maaf mungkin tidak langsung kami berikan pendidikan melalui kokurikuler pendidikan berlalu lintas terus langsung hari itu juga teratasi, enggak. Kemungkinan ini akan bisa kita raih ataupun tujuan ini akan tercapai ketika anak-anak sudah berkarakter, bahwa di jalan itu dia harus menghargai pengguna jalan yang lain, dia harus mentaati tata tertib. Itu tidak hanya untuk sekarang saja, tetapi itu akan menjadi karakter yang baik sampai dengan dewasa dan tua nanti. Harapannya begitu.
3: Baik, baik. Pak Kasat Lantas, harapannya seperti apa Pak terhadap peran guru, orang tua dan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas?
7: Yang kedua, bunga selalu baik, memancarkan aroma
5: bunga. Harapannya tentunya terbantahkan pada para orang tua sebagian besar dari agar tumbuh di memantau, memonitor keberadaan dan bagaimana perkembangan anaknya. Baik dari kanan, usia anak-anak, usia kecil sampai dengan usia remaja sampai dengan lepas dewasa. Karena memang faktor kuncinya ada di sini. Sempurna. Ketika dia kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, si remaja ini tidak dibekali dengan sepeda motor. Tentunya gangguan-gangguan kamtipmas turunan di belakang juga tidak akan terjadi. Tidak ada anak di bawah umur pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor sendiri. Kemudian tidak ada balap liar pada malam hari. Kemudian juga tidak ada kerawanan-kerawanan ketika anak kecil menggunakan sepeda motor. Ini juga ada kerawanan yang lain juga. Karena untuk belum cukup untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi kemudian kita mengantisipasi segala hal kemungkinan itu. Kemudian di tingkat sekolah, harapan kami setelah nanti guru ini diberikan TOT, kemudian tidak berhenti koordinasinya di situ, kita terus berkolaborasi, dan harapan kami juga tidak berhenti di tingkat SMP saja. Tetapi jauh dari itu untuk yang tingkat SD. Karena justru di usia 6, 7, 8 tahun ini anak sudah pada fase golden brain, di mana hal-hal yang ditanamkan pada anak usia golden brain ini akan melekat lebih kuat, sehingga itu menjadi fondasi awal agar mereka biasa tertib berlalu lintas dari kecil, sehingga ketika kemudian di sekolah sudah diingatkan apabila naik sepeda motor maka wajib menggunakan helm. Nah, ketika kemudian di rumah tidak dibekali dengan helm, maka ini akan mengingatkan orang tuanya, gitu kan. Dan kemarin ibu guru menyampaikan agar sepeda motor meskipun anak kecil wajib menggunakan helm. Nah, tentunya hal-hal kecil seperti ini akan berpengaruh sekali, dan akan kami yakin, kami sangat percaya sekali bahwa kecelakaan lintas ini secara ilmiah ini bisa dirumuskan untuk bisa ditekan, sehingga ini adalah salah satu langkah-langkah ilmiah untuk mengurangi angka kuantitas kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas kecelakaan lalu lintas demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Gugu. Bu Purwanti, kami persilahkan penegasan pagi hari ini terkait dengan topik kita pagi ini tentang tekan laka lantas keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum sekolah. Kami persilahkan Bu Purwanti.
1: Sebab di dalamnya terkandung dimensi. Kami berharap untuk pembelajaran pendidikan tertib berlalu lintas terlaksana dengan sebaik-baiknya di sekolah, dan juga kepada orang tua dan masyarakat untuk selalu ikut membekali anak-anak dengan pendidikan karakter, baik itu tertib di lalu lintas ataupun tertib di rumah, kemudian berdisiplin sesuai dengan aturan yang ada bersama orang tua, masyarakat, dan pendidikan di Kabupaten Sragen. Anak-anak yang berkarakter akan tercipta sebagai generasi emas di tahun 2045.
3: Baik, terima kasih Bu Purwanti. Pak Kuku, terima kasih untuk waktunya sudah bisa berbincang pagi ini. Semoga program ini sukses dan memberikan dampak yang luar biasa. Pak Kuku selamat, Bu Purwanti selamat, sehat selalu. Izin undur diri Bapak, Ibu, sehat selalu.
5: Terima kasih.
3: Selamat pagi. Demikian pendengar obrolan pagi ini bersama dua narasumber kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Saya Intan Ruwili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.
1: Konsep cinta kasih.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial X video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Gangguan ini muncul saat titik api Karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik pada 12 September 2026 kemarin. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan Karhutla di Kalimantan, dan kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026 kemarin. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Jadi harap selalu berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menyayangi sesama dengan penuh cinta.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resep begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik gini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan rusak lingkungan kali.
0: Nggak ngerusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
2: Nilai-nilai keyakinan, pengendalian diri, dan tampak berat dalam kehidupan spiritual. Di dalam kisah Ramayana, Sri Rama, inkarnasi Indonesia, menemukan misi, menegakkan dharma, dan membebaskan dunia dari keangkatan.
3: Kaulah yang pertama, menjadi cinta, tinggallah kenangan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Surakarta akan informasi dan inspirasi. Puluhan petani ikan di Desa Telogo Prambanan Klaten mengeluhkan karena banyak ikan milik mereka mati dalam 2 bulan terakhir. Untuk informasi selengkapnya kami saat ini telah terhubung dengan reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Baik Adit, saat ini saya berada di kawasan perikanan di Desa Telogo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Dalam beberapa bulan terakhir, ini kondisi perikanan di sini memang cukup berdampak. Artinya banyak ikan yang mati. Ini total yang kami peroleh informasi dari para petani itu hampir 7 kuintal. Mayoritas ikan nila dan juga bawal. Tentunya para petani ini cukup merugi dengan adanya kondisi tersebut. Mereka menduga adanya pencemaran atau limbah dari air irigasi yang masuk ke area perikanan. Nah, untuk lebih jelasnya bersama saya ada Bapak
2: Andi Sutarjo.
1: Pak Andi Sutarjo atau nama kerennya di sini adalah Pak Tarjo. Dia adalah seorang sebagai sekaligus cikal bakal dari pembuatan kolam ikan ataupun kelompok perikanan yang ada di Telogo ini. Pak Tarjo bisa sampaikan sebenarnya seperti kondisi kenyataannya informasi banyak ikan yang mati dalam beberapa bulan terakhir.
2: Ya, kami dulu menduga-duga Pak indikasinya apa-apa. Akhirnya kami berinisiatif karena perubahan air yang keruh dan berbau, kami bersama teman menelusuri sungai tersebut. Diyakini, akhirnya kami lapor GUP waktu itu 2019 ya Pak, lapor GUP. Ada terus beliaunya atau Pak Ganjar waktu itu yang menjabat sebagai gubernur, mengirimkan tim kemari untuk mengecek kondisi lapangan dan mengirimkan tim dari laboratorium untuk mengecek atau mengukur kadar air tersebut. Dan waktu itu dinyatakan positif, ikan pada mati terdampak dari disebabkan dari limbah.
1: Nah, artinya ini kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi.
2: Betul Pak, setiap musim kemarau, terasanya setiap musim kemarau. Karena aliran sungai itu sangat landai, kecil, hanya cuma satu sumber. Tapi kalau musim penghujan, ini tidak terasa dan tidak berbau. Tapi kalau kemarau, wah luar biasa baunya. Kalau posisi lewat.
1: Ya. Pak, kalau musim sekarang ini, tadi ada menyebut pada kisaran 7-8 kuintal ikan yang
2: betul. Betul itu. Betul, Pak. Betul.
1: Betul. Jenisnya apa itu Pak?
2: Ikan nila sama bawal Pak.
1: Ya. Kalau harga berapa Pak? Kalau per kilonya nila dan bawal?
2: Kalau bawal itu kisaran 20.000, kalau nila 30.
1: Tinggal mengalihkan.
2: Iya, betul.
1: Sampai saat ini masih ada yang mati?
2: Masih, masih.
1: Artinya para pemilik kolam ini juga masih selalu was-was.
2: Betul, senam jantung, Pak. Selalu khawatir terus. Jadi ibaratnya arep istirahat, tubuhnya wis ora nyenyak. Wis enenge mung khawatir terus. Kalau kemarin dari PPL-nya kecamatan menyarankan kalau posisi limbah lewat untuk sementara waktu belum ada penanganan ditutup aja dulu Pak. Tapi juga khawatir juga Pak, karena begitu nggak ada aliran air itu juga oksigennya kurang, ikannya pada naik. Jadi serba dilematis.
1: Harapannya dari kelompok tani ini apa?
2: Harapannya ya kami berharap betul dan berharap sekali dari dinas yang terkait untuk segera mencarikan solusi atau menangani hal tersebut. Intinya tidak merugikan satu sama lain dan menjaga alam ini kita sama-sama.
1: Pak Tarjo, terima kasih.
2: Ya, sama-sama Pak.
1: Dan itu barangkali yang disampaikan salah seorang petani. Dan tadi kita juga berbincang dengan petani lainnya yang ikan matinya memang cukup banyak hingga 1 kuintal lebih. Ini tentu juga berdampak dengan pendapatan mereka. Persoalannya adalah dugaan adanya limbah yang ada di atas aliran irigasi ini. Dan harapan mereka dari pemerintah untuk dapat segera turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Adit, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Adam untuk laporannya pagi ini. Demikian informasi dari Adam Sutanto untuk Anda.
3: tujuan dia Jerman, maka upacara

0: kita.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

0: umpamakan seperti sebuah telur.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk belajar.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ukramen, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
0: Dalam Adipatwa bagian 2.

Pesan ini dipersembahkan ketika ada upacara atau peringatan juga hari kemerdekaan menurut agama Hindu. Upacara yatnya adalah merupakan langkah

0: Yuksa.
1: Tapa Brata, Brahma dan juga Yajna menegakkan dunia
0: sehingga ibu
1: kami semuanya memberikan tempat yang lega bagi kami.
0: Rasa kita tak lagi sama.
1: Keadaan kehidupan di dunia ini dapat
0: tak lagi saling
1: cinta.

0: Sedharma, perempat agama Hindu.
1: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tas kainnya?
1: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di program Surakarta Pagi ini untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Saya Aditya Wardana, Matius Senggono undur diri. Selain ini ada Citra Fitka yang menemani Anda di Surakarta siang ini hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat.

saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik dan yang sedang beraktivitas juga tetap semangat ya. Sudah masuk waktu siang hari ya. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya lancar. Dan jangan lupa untuk kita memberikan jeda sejenak untuk diri kita menarik nafas untuk memberikan jeda di sela-sela kegiatan kita ya. Dan saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar di Surakarta siang ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan.
2: Yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyun.
1: 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore saya hadir untuk Anda di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jadi buat pendengar yang mungkin sedang bekerja ataupun di rumah atau sedang di perjalanan, bisa tetap temani aktivitasnya bersama dengan Pro 1 Surakarta. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan juga 96,8 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Selamat pagi, saya Lydia Hutapea, presiden dari Lions Club Solo Putri periode 2026 sampai 2027. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Menjadi insan RRI yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, informasi dari rri.co.id dari Kabupaten Wonogiri. Pendengar, SMP Negeri 1 Batu Retno, Kabupaten Wonogiri terus mengembangkan transformasi digital di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penerapan gerbang presensi elektronik atau gaplek. Inovasi presensi siswa berbasis barcode atau QR pada kartu pelajar ya. Dan penerapan gaplek mulai dilakukan pada 2026 untuk menggantikan sistem presensi manual yang membutuhkan waktu dan pengelolaan administrasi lebih panjang. Melalui sistem tersebut, siswa cukup memindai kartu pelajar pada perangkat yang telah disediakan saat tiba di sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Batu Retno, Jundoko, SPD-MPD, mengatakan gaplek menjadi bagian dari langkah sekolah menuju pengelolaan pendidikan berbasis teknologi. Menurutnya, sistem digital tidak hanya mempercepat proses pencatatan kehadiran, tetapi juga membuat data siswa terdokumentasi secara lebih terstruktur. Data tersebut dapat dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memantau kehadiran maupun melakukan evaluasi kedisiplinan siswa. Setiap kartu pelajar telah dilengkapi kode yang berfungsi sebagai identitas digital. Ketika dipindai, sistem secara otomatis mencatat identitas siswa sekaligus waktu kehadirannya. Dan pendengar, penggunaan gaplek juga dinilai membantu mempercepat proses kedatangan siswa ya, terutama saat jam masuk sekolah. Ketika banyak siswa hadir dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan proses pemindaian dapat dilakukan tanpa harus melakukan pencatatan secara manual. Dan bagi siswa, penerapan teknologi tersebut memberikan pengalaman baru dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Kartu pelajar yang sebelumnya berfungsi sebagai identitas kini juga menjadi media pencatatan kehadiran. Dan pihak sekolah berharap penerapan gaplek dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi warga sekolah ya. Digitalisasi layanan diharapkan mampu mendukung administrasi yang lebih efektif sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang tertib dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Gaplek menjadi salah satu bentuk inovasi SMP Negeri 1 Batu Retno dalam memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan administratif sehari-hari. Sekolah berupaya memadukan digitalisasi dan dengan penguatan budaya disiplin sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan pendidikan. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di portal kami rri.go.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

Saya Radenayu Febri Hapsari di Pokusumo, selaku Ketua Perempuan Berdaya Kota Surakarta yang juga PAS District Governor Rotary District 3420 Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Usia yang cukup panjang dalam sebuah perjalanan di dunia penyiaran di Indonesia. Semoga selalu tetap menginspirasi dan memberikan wawasan untuk masyarakat yang luas, memberikan informasi yang informatif tentu saja untuk masyarakat, menjadi teman setia bagi para pendengar yang selalu setia pada RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kita beralih sejenak ke informasi lalu lintas yang penting bagi masyarakat ya, khususnya warga Sragen yang menggunakan jalan melintas di kawasan Jalan Sukowati. Perbaikan infrastruktur jalan tentu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan perjalanan ya pendengar. Namun selama proses perbaikan berlangsung, pengguna jalan perlu memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diterapkan agar perjalanan tetap aman dan juga lancar. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Sragen menerapkan rekayasa lalu lintas sementara di kawasan Jalan Raya Sukowati, khususnya di kawasan Terminal Lama atau Hotel Martonegaran. Langkah ini diambil seiring dengan adanya pengerjaan proyek perbaikan jalan di area tersebut. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Dishub Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro, menjelaskan bahwa penyesuaian arus dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus keselamatan pengguna jalan selama proses perbaikan berlangsung. Untuk rekayasa lalu lintas untuk kendaraan dari arah timur atau Ngawi, alur lalu lintas dilambungkan ke lajur sebelah utara karena pengerjaan berada di lajur selatan. Dan pengalihan ini dilakukan mulai dari area Tugu ke timur hingga ke depan kawasan meteorologi sebelum akhirnya kembali ke lajur selatan. Sementara itu untuk kendaraan yang datang dari arah barat atau Solo atau Yogyakarta ya, penyekatan telah disiapkan sejak dari simpang Beloran maupun perempatan depan Swalayan Luwes. Kendaraan berat diimbau dan diarahkan untuk melalui jalur lingkar atau ring road utara. Adapun untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi ya, pengemudi dapat memilih memanfaatkan jalur lingkungan setempat seperti melintasi Jalan Jawa. Kendaraan dari arah barat yang hendak menuju Ngawi diarahkan masuk ke Jalan Jawa melalui perempatan Klinik Pratama Hati ke arah timur, kemudian menembus kawasan Rumah Makan Salero sebelum akhirnya kembali menyambung ke Jalan Raya Sukowati. Bayu Satrio juga menyebutkan bahwa pengerjaan fisik proyek diperkirakan berlangsung sekitar 1 minggu berdasarkan koordinasi dengan pihak penyedia jasa dan pengawas jalan provinsi. Target pengerjaan dapat diselesaikan dan arus lalu lintas kembali dibuka secara normal pada Jumat 26 September 2026. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mematuhi petunjuk arah maupun rambu sementara yang dipasang, serta mengutamakan keselamatan selama berada di sekitar area pengerjaan proyek. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di portal kami rri.co.id.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon
5: 638055
0: maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik
5: Om
0: yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda,
5: Om
0: Anugrahatra
5: Kratawayang, Tugas
0: hanya di Pro1 RRI.
5: Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun
0: hari
5: Anda
0: Senin,
5: berada,
0: Rabu dan
5: berjumpa
0: Jumat,
5: lagi bersama saya, Nuni Wahyuni, dalam mimbar agama
0: Indonesia
5: Hindu.
0: Barat.
5: Pada kesempatan
0: Halo
5: yang berbahagia
0: RRI,
5: ini, izinkanlah
0: Anda,
5: saya
0: aksikan
5: menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Menebarkan Kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, akar dari makna cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, serta akan menjadi sangat mulia tatkala itu tidak semata berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebihan. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 70 dijelaskan, apuryamam acalya prasistam samudram apah prawicanti yatwa tatwat kama yang prawicanti sarwi.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi. Yang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Mari kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis, yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rose, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
2: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi International Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FKP Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang waktunya kita masuk ke jeda ya, jendela cerita Anda. Seperti biasa, di sini kita tidak perlu terburu-buru membahas sesuatu yang berat. Kita ngobrol santai saja ya, sambil menemani pendengar gitu menjalani aktivitas hari ini sampai menantikan waktu makan siang ya. Oke, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda, Mbak
1: Citra.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Tarmi.
2: Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Tarmi gimana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, wis tua yang ini, Mbak.
1: Enggak apa-apa, yang penting sehat terus. Pepongnya
2: nyeri, Mbak.
1: Kenapa?
2: Pepongnya nyeri, rian 2013 kan jatuh.
1: Oh, gitu.
2: Cuman mengsengkurep dadwe, Mbak.
1: Sudah
2: dikurokasi enggak mau, kan kok enggak malah raisah mlaku, Mbak.
1: Well,
2: tak terapeknya terus, Mbak.
1: Oh ya udah, yang penting di terapi terus.
2: Terus, Mbak.
1: Oh gitu, tapi sudah mendingan ya, Mbak Tarmi.
2: Ya alhamdulillah, nggih pun senenge pun umure tuwa, Mbak. Sane riyen niku pun mantun to, Mbak.
1: Nggih.
2: Kula niku kalih dokter mboten nangsal angkat junjung ngabet, kula pun mari ngeyel.
1: Oh, lah niku. Itu Mbak Tarmi terlalu semangat ya kayaknya.
2: Semangat saking
1: senenge.
2: Terus gesok napa kokean gawean ndek nome Mbak kula niki.
1: Oh, gitu.
2: Lah anake wong mboten duwe, Mbak. Dawane rekoso lho, Mbak.
1: Nggih.
2: Ya teng desa buruh nyeletke, buruh gendong gaplek teng pasar mlakune tebe, Mbak.
1: Citra. Oh, gitu.
2: Nggih, penak sak niki teng solo niki pun tua-tua niki penak.
1: Ya alhamdulillah ta.
2: Kula syukuri.
1: Nggih to, selalu bersyukur apapun yang kita punyai gitu ya.
2: Nek wong dipun ngeten jane nggih pun berdoa mendinten ning nggih pun berkurang alhamdulillah.
1: Nggih alhamdulillah.
2: Malah delalae anu, Mbak. Kepleset.
1: Oh ya Allah, hati-hati Mbak Tarmi.
2: Terus operasi malam.
1: Oh gitu, aduh.
2: Ini pun mantun, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: 2000 ini kok pun jabut pen pun mah kalih tahun.
1: Oh nggih. Alhamdulillah.
2: Pun mantun, nggih, Mbak, alhamdulillah.
1: Semoga sehat terus ya, pokoknya.
2: Ya termasuk cerita lho, Mbak.
1: Nggih, lang monggo. Cerita mbak apapun.
2: Ada masalah galan, masalah anu niku nek njing-njing halo RRI.
1: Nggih, halo RRI monggo ye, jam 9.
2: Soale nek cerita bangsa ngaten-ngaten niku nggih cerita-cerita ringan
1: ngaten. Nggih.
2: Mbak Citra sehat selalu nggih.
1: Amin, amin. Terima kasih Mbak Tarmi. Nggih.
2: Dan cepat diberi momongan.
1: Amin, nggih. Dereng. Dereng. Doakan saja Mbak Tarmi ya.
2: Nah, Mbak Intan putrane pinten to, Mbak? Nembes tunggal pian?
1: Dua ini.
2: Oh, dua. Daleme pundi ta niku, Mbak?
1: Omong cerak mriki kok.
2: Oh, Solo mawon.
1: Iya, Solo aja, Mbak Intan.
2: Semoga Mbak Citra sehat selalu sak keluarga.
1: Amin.
2: Aku nuwun ya Mbak Citra.
1: Nggih, sami-sami. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah berbagi ceritanya ya. Semoga tetap sehat terus Mbak Tarmi ya. Jangan ngoyo banget kalau disuruh dokter istirahat ya, istirahat dulu biar tidak cekluk lagi ya. Oke, sehat terus Mbak Tarmi ya. Saya terima dulu telepon yang di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Pak Kris.
3: Sudah makan siang belum?
1: Alhamdulillah belum, habis ini Pak Kris makan siang dulu. Pak Kris sudah makan siang?
3: Baru selesai.
1: Wah, baru selesai. Makan apa ini?
3: Biasa, tumis.
1: Wah, tumis. Tumis apa? Tumis kangkung, tumis...
3: Betul. Tumis kangkung, Pak.
1: Wah, 100 tebakannya. Berarti kita sehati, Pak Kris ya. Terkoneksi.
3: Oh, iya. mungkin seperti yang dibicarakan Mbah Tarum tadi.
1: Yeah.
3: Orang desa, orang kampung ya. Hasil kebun dipetik sendiri.
1: Oh, lah iya itu. Malah seger kok Pak Tris. Pak Kris.
3: Iya. Mm-mm. Mau enggak dikirim?
1: Waduh. Ngerepoti saya.
3: Oh ya, belum saatnya ya, Pak.
1: Oke. Nggih. Makasih ya, Pak.
3: Terakhir ke Solo tahun berapa ya?
1: Napa nih?
3: Ke Solo, maksud saya di kota Solo.
1: Di Solo, dari kecil saya besar di Sukoharjo, Pak Kris.
3: Oh, jadi sudah tahu THR juga dari itu ya?
1: Oh ya, sudah. Yang taman hiburan yang ada komedi putar dan sebagainya itu.
3: Iya, yang penting taman hiburan remaja.
1: Iya.
3: Kalau sekaten apa, Mbak?
1: Sekaten, ya.
3: Alun-alun?
1: Oke, alun-alun.
3: Sudah pernah melihat?
1: Ya, sudah, no.
3: Nah, yang saya ceritakan, dulu kan ada Orkes Melayu, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya, betul.
3: Mbak Zita sudah tahu belum dulu?
1: Kalau dulu mungkin kurang memperhatikan gitu ya.
3: Wah, itu apa gitu.
1: Nah, mungkin seliweran aja tahu, oh, ada hiburan semacam ini, begitu, Pak Kris.
3: Mungkin kalau seliweran kurang fokus kan.
1: Iya,
3: itu kan orkesnya itu kalau tidak 5 atau 6, Mbak.
1: Oh, banyak ya.
3: Jadi berjajar-jajar itu.
1: Oke. Okay.
3: Ini dari Solo ada nih. Dari Jogja, Klaten, Semarang, Pati, Purwodadinan itu Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Wah, itu di depan itu adanya orang joget sama antri karcis, sama istilah di perhubungan itu ada calonnya di terminal itu Mbak.
1: Oh.
3: Masuk-masuk sini-sini, ya itu tangannya di atas panggung itu loh, di depan pintu masuk itu. Nah, yang paling asik nanti ada pintu masuknya ada kordens kain itu Pak.
1: Oh iya.
3: Yeah. Tapi berkasnya pas main dikasih bocoran dibuka sedikit. Dibuka kordennya itu loh.
1: Dibukakan sedikit.
3: Yang melihat kan biar penasaran. Oh, musisinya ini, penyanyinya ini udah kelihatan.
1: Iya.
3: Yeah. Nanti dari Semarang saya sudah busan, misalkan pengennya nonton dangdut toh, enggak keliling ke lihat gongnya atau lihat permainannya, mungkin yang mudah-mudahan lihatnya Orkes Melayu itu.
1: Gitu.
3: Nah, saking senangnya itu teman saya berdua Pak, tapi bukan saya, cerita saya.
1: Oke. Okay.
3: Beli karcis itu 4.
1: Wah, banyak ya?
3: Yang 2 untuk masuk.
1: Yang 2 lagi?
3: Yang 2 ditahan dulu untuk nanti. Season berikutnya itu loh.
1: Oh. Pesan
3: tapi dia
1: dulu
3: kan
1: enggak
3: keluar, udah bawa kartis 2 di dalam.
1: Oh gitu.
3: Itu ceritanya. Karena berjubel real. Ya seperti antri sembako itu Bang.
1: Oke. Saking
3: dia ada loketnya sendiri-sendiri kan.
1: Okay.
3: Terus pas beli tiket atau di loketnya lah, cuma lubang kecil seperti lubang apa ya, burung dara itu apa?
1: Oh,
3: pakubon itu kecil itu.
1: Iya, kecil ya.
3: Itu terus dipager pakai bambu. Waktu itu belum ada seperti pagar-pagar di sup itu belum ada.
1: Oh gitu.
3: Jadi cuma pagar dipatok pakai bambu itu.
1: Iya.
3: Nah, itu asiknya tradisional campur pasar malam.
1: Wah, pasti
3: sekarang
1: aduh.
3: Saya gimana?
1: Pasti ini banget ya, rame dan sangat.
3: Betul.
1: Ya, sangat ini.
3: Suara tahu suatu alun-alun gemuruh, Mbak.
1: Nah, iya.
3: Wow, kadang di sini ada suara rendang, ada di sana suara ndut, ada di sini suara dap.
1: Campur aduk ya suaranya.
3: Oke, itu cerita saya yang rame-rame di alun-alun.
1: Oke, baik.
3: Itu dulu Mbak, makasih ya.
1: Oke, terima kasih Pak Kris. Dari Pak Kris di Tasikmadu. Wah, ini tentang hiburan nostalgia zaman dulu ya. Di sekaten ada Orkes Melayu. Ada macam-macam apa ya, kalau istilahnya sekarang kayak band gitu ya. Saya soalnya nggak mengalami itu Pak Kris, jadi saya mungkin kurang bisa membayangkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kris sudah menceritakan keseruannya nonton orkes di Sekaten sambil nonton pasar malam gitu ya. Oke, ada yang mau gabung lagi silahkan ke 638055 dan WhatsApp 081 3900 15525. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Citra, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, yang Siti.
4: Alhamdulillah sama Mbak, aku baik juga.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Amin.
1: Sudah makan siang belum yang Siti?
4: Alhamdulillah sudah
1: Mbak. Waduh, alhamdulillah.
4: Pakai rica bebek.
1: Waduh, duh, enak banget ini. Aduh, waduh, perut saya ikut kerucuk-kerucuk ini.
4: Banget,
1: Mbak,
4: tapi enak.
1: Lengket. Ada cerita apa ini, yang Siti?
4: Ceritanya itu kalau dulu tambah Sekaten itu apa namanya, belinya itu mainan. Boneka yang dari tanah itu loh Mbak.
1: Oh iya.
4: Kodok-kodokan. Gitu. Terus sama gangsingan. Yang dari bambu itu kalau dibunyikan bisa bengong.
1: Gitu ya.
4: Gitu.
1: Nggih.
4: Terus jajanannya toh Mbak, itu ndok kamar.
1: Apa itu?
4: Terus telur itu loh, telur kamal itu loh.
1: Oh, saya belum pernah nyoba.
4: Telur
1: asin. Aduh, istilahnya beda
4: kamal
1: jadi.
4: Kamal itu telur asin.
1: Oh, ya ampun. Saya baru tahu istilahnya endok kamal ya. Tahu saya ya telur asin gitu. Aduh. Oke.
4: Terus apa namanya? Jendang alat. Istilahnya itu jenang alot. Ada kayak ada kelapanya itu loh Mbak.
1: Oh iya.
4: Kelapa diiris-iris gitu loh. Itu namanya jenang alot zaman dulu.
1: Oke.
4: Ya itu. Terus sama apa ya, aku udah lupa Mbak. Waktu masih kecil dulu Mbakku kalau beli pasti pas Sekaten pasti kayak gitu.
1: Pasti beli itu
4: sing,
1: ya.
4: Sing perempuan dibeliin mainan boneka, sing laki-laki dibeliin mainan gangsingan itu. Terus jajanannya itu telur asin sama itu jenang alot itu.
1: Paling suka yang Siti jajanannya apa nih?
4: Belinya cuma itu.
1: Oh, belinya cuma
4: itu dong. Oh
1: artinya iya.
4: Ya cuma itu. Okay. Soalnya kan bokku tuh batik di Solo Mbak.
1: Oh gitu.
4: Dulu. Desa kan dulu belum ada juragan-juragan. Nah sekarang banyak. Sekarang udah pada ngambil di desanya sendiri.
1: Okay.
4: Banyak juragan sekarang. Nek dulu tuh mbokku masih batik di Solo. Kalau pas Sekaten pasti anak-anaknya dibeliin itu.
1: Oke. Okay. Gitu, nostalgia dikit ya yang Siti.
4: Iya.
1: Okay.
4: Tapi setelah anak-anakku itu ngeliat Sekaten tuh kalau minggu sama bapaknya, aku tuh nggak pernah ikut.
1: Nggak ke Sekaten lagi berarti ya?
4: Yang ke Sekaten tuh samiku sama anak-anakku, aku nggak pernah ikut. Udah capek di rumah.
1: Iya, yang penting istirahat ya, sehat.
4: Iya.
1: Jangan kecapean kan, ya, yang Siti.
4: Meskipun apa namanya, ibu rumah tangga itu nggak kerja kelihatannya, tapi kan capek Mbak.
1: Iya, ya tetap kerja kan, mengerjakan pekerjaan rumah ya.
4: Bersih-bersih rumah.
1: Oke, betul.
4: Karena ngurus anak, ya gitu terus nggak apa ya. Aku tuh loh Mbak, kan apa masuknya ke kantor itu kan jalan kaki selama 1 kilo.
1: Yeah.
4: pas dikasih piro itu. Jadi aku tuh bangun jam 3 terus loh mbak itu. Masak jam 5 harus sudah selesai semua, sudah mandi. Nanti setengah 6 itu sudah berangkat semua gitu. Berangkat kerja, berangkat sekolah gitu. Jadi kalau minggu itu tau pada main, aku mah tidur.
5: Ya waktunya malah buat istirahat aja ya, karena udah seharian bangun pagi mengerjakan tugas semuanya ya, waktunya istirahat gitu.
4: Iya, kalau minggu toh semua pada main, pada keluar gitu orang-orang toh di perumahan tuh sampai sepi kalau sekaten itu mbak pada ngeliatin tanah. Aku tidur di rumah, pintu tak kancing semua, jendela tak tutup, dah aku tidur.
5: Nah itu kesempatan ya, kesempatan untuk
4: nggak ada yang ganggu. Anak-anak pada dibawa semua sama bapaknya, udah.
5: Baik.
4: Begitu mbak ceritaku.
5: Baik, terima kasih Yen Siti.
4: Selamat bertugas.
5: Amin.
4: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
5: Iya.
4: Begitu saja, terima kasih, selamat siang.
5: Selamat siang, terima kasih Yen Siti. Ceritanya nostalgia juga sekaten ya, beli mainan boneka sama gasing, kemudian jenang alot tadi ya, jenang apa ya, dodol gitu ya, sama apa tadi, telur kamal. Iya, telur asin ya ternyata. Oke, terima kasih yang situ sudah berbagi cerita nostalgianya bersama keluarga tercinta. Kalau dulu di sekaten itu saya senengnya malah beli ini mainan yang dari tanah liat itu, masak-masakan yang panci kecil, wajan, kemudian ulek-ulek lah. Itu kalau setiap ada sekaten pasti raketan beli satu ya, ada gitu. Jadi di rumah itu ngumbruk banyak buat main pasaran zaman dulu kan, mainannya gitu ya, pasaran pakai pakai bunga, pakai daun-daun gitu, pura-pura jualan gitu ya, bikin mie dari irisan daun-daun, kemudian bikin sambal pecel gitu-gitu ya dari tanah gitu. Seru sekali pokoknya, nostalgia zaman dulu tuh ya. Oke, masih di Jeda Jendela Cerita Anda, masih ada waktu untuk Anda gabung di Jeda. Anda bisa cerita apapun, nostalgia boleh, atau cerita Anda sehari-hari juga boleh, silahkan ke line telepon di 638055 atau WhatsApp 081390115555 ya. Ada Pak Suprapto di Jate, selamat siang Mbak Citra, selamat tugas, semangat, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Suprapto sudah gabung. Ada Mas Tiago, halo Mas Tiago, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gabunglah di Jeda Mas Tiago, ada cerita apa nih hari ini? Oke. Sambil menunggu Anda ingin bergabung ya, kita dengarkan dulu 1-2 lagu untuk Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta ya, kanal informasi dan inspirasi.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MBD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kita masih di Jeda, jendela cerita Anda. Masih kami buka line telepon dan juga WhatsApp-nya untuk Anda bergabung bercerita ya. Di 638055 ataupun di WhatsApp 081390155525. Kadang di tengah kesibukan ada hal-hal sederhana yang mungkin menarik untuk diceritakan ya. Mungkin pengalaman di jalan atau kejadian kecil di rumah ataupun mungkin kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu juga bisa diceritakan ya. Kelihatannya sepele tapi ketika diceritakan ternyata banyak juga yang punya cerita yang mirip gitu. Nah, di Jeda hari ini kita ingin dengar ya cerita dari pendengar. Gak harus cerita yang luar biasa, tapi cerita sehari-hari justru sering lebih dekat dengan kehidupan kita. Mungkin bisa tentang sesuatu yang mungkin baru Anda alami atau kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang atau pengalaman yang kalau diingat kembali ternyata cukup berkesan gitu ya. Cukup menggelitik. Okay. Dan siang-siang gini rasanya udah mulai muncul bukan cuma rasa kantuk tapi juga rasa lapar. Saatnya jam makan siang. Rencana hari ini makan siang apa ya? Bisa diceritakan juga, boleh banget ya. Oke, ada yang mau masuk nih. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
1: Selamat
2: Mbak Citra.
1: Siang. Engge, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa sehat.
2: Semangat.
1: Ya? Semangat, masih semangat.
2: Saya mau cerita Mbak, okay. Tapi kok guyu gitu.
1: Loh, cerita dulu baru guyu. Cerita
2: saya
1: apa?
2: Saya itu anu Mbak, masak sop.
1: Yeah.
2: Nah, saya itu sudah punya sambal tomat. Tapi saya itu ngaduk-ngaduk gitu loh Mbak.
1: Oke, sama.
2: Saya mau nyambel apa itu kecap.
1: Oke, sambal kecap.
2: Lah, saya enggak punya kecap, mau beli di warung dulu.
1: Oke.
2: Lah, di tengah jalan saya itu dicekoki asu.
1: Terus gimana?
2: Lah, saya itu selamat, selamat. Yang dicekoki saya. Kan ada orang lain lewat gitu loh. Tapi saya yang dicekoki.
1: Oh gitu.
2: Oh, saya gitu. Selamat, selamat. Nah, asunya itu dicekoki terus.
1: Oh gitu.
2: Saya itu sampai naik pagar.
1: Tuh. Sampai, ya ampun.

0: Sop sama sambal
1: Ini
0: keju.
1: popia, Mbak.
0: Oh, popia.
1: Popia sama anjing.
0: Oh, gitu ya.
1: Takut sekali loh, Mbak. Saya sudah selamat, selamat.
0: Iya.
1: Kok ini dicekoki?
0: Lah itu, Bu Elisa bawa apa? Bawa
1: Enggak bawa apa-apa.
0: ntar bawa
1: Ya bawaan mau
0: balungan.
1: beli di warung, mau beli
0: Oke. Okay.
1: kecap itu jadi nggak jadi.
0: Lah itu anjingnya nyium Bu Elisa, wah bau sop ini enak ini. Kan habis masak sop ya.
1: Lah saya itu mau gatok-gatok gitu loh, Mbak.
0: Lah iya ya
1: Jadi
0: ampun
1: nggak
0: ya Allah.
1: jadi sini.
0: Nah, sayang
1: Ya
0: sekali.
1: itu pakai sambal tomat aja.
0: Gak apa-apa tetap cocok kok.
1: Ini
0: Oke. Okay.
1: baru tadi pagi loh, Mbak.
0: Ya ampun. Capek ya lari-lari dikejar anjing.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
1: Begitu ceritanya. Saya sampai guyu loh.
0: Oh
1: Wong
0: iya.
1: weok menek pager.
0: Iya, oke, Bu Elisa, terima kasih ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Dari Bu Elisa di Pajang. Cerita hari ini ya. Ceritanya sudah prepare nih, masak sop, terus udah ada sambal tomat, terus niatnya mau nyocokin lagi sopnya dikasih sambal kecap gitu ya, tapi ternyata, oh ternyata halang yang terjadi ya. Di tengah jalan ternyata dikejar anjing waktu mau beli kecap di warung. Waduh, duh, sayang sekali gagal makan sop sambil dicampur sambal kecapnya. Tapi nggak apa-apa, sama sambal tomat juga masih okay ya. Nah, ini untuk Anda yang punya cerita-cerita seru lainnya, boleh ya. Masih ada waktu untuk Anda gabung di jeda hari ini, jendela cerita Anda sampai nanti kurang lebih jam 1 siang ya. Jeda hadir untuk Anda dengan cerita-cerita Anda tentunya. Dan tentunya lagu-lagu untuk menemani waktu siang hari Anda sambil makan siang ya. Sudah jam makan siang nih. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya wayahe rolasan dhisik. Karena jam 12 biasanya makan siang ya. Nah, makan siang apa nih? Tadi Bu Elisa udah makan siang sama sop. Terus tadi ada Pak Kris juga yang makan siang tumis kangkung. Waduh, ini kalau dikumpulin menu-menunya ini sangat menggiurkan untuk jadi referensi makan siang Anda ya. Nah, kalau bicara soal makan siang nih, pendengar, saya jadi teringat masa sekolah dulu ya. Rajin bawa bekal dari rumah gitu, lengkap dengan nasi, lauk, sayur pun juga sampai sekarang masih sering juga ya bawa bekal dari rumah. Kalau Anda suka makan siangnya bawa bekal atau beli aja di warung gitu ya, mungkin punya warung langganan yang tiap hari datang terus tinggal bilang seperti biasa. Sudah paham mungkin gitu ya penjualnya. Padahal zaman sekolah dulu juga kalau jajan di kantin itu murah ya, murah-murah banget. Apalagi zaman dulu itu kan nasi kucing terus soto itu pun cuma berapa rupiah gitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin beda ya harganya. Oke, masih di jeda ya, jendela cerita Anda masih ada waktu untuk Anda bercerita. Monggo silakan ke line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081390151555 untuk Anda bercerita tentang keseharian Anda. Sambil menunggu Anda mau gabung lagi, saya punya lagu untuk Anda ya, untuk teman makan siang Anda. Jadi dengarkan terus Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Jeda, Jendela Cerita Anda. Dan sebelum kita lanjutkan, ada informasi yang harus kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dampak musim kemarau, lebih kurang 150 kakak warga desa Wiro, Bayat, Klaten kini mengalami kekurangan air bersih. Dan sudah terhubung dengan Adam Sutanto untuk melaporkan secara langsung. Adam, silakan.
1: Baik, Citra, dapat disampaikan benar sekali. Kondisi saat ini di sejumlah desa di Kabupaten Klaten ini mengalami persoalan air bersih atau kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau. Musim kemarau yang terjadi dalam waktu 3 bulan ini memang cukup berdampak terhadap sumber-sumber air yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya yang terdampak adalah di Desa Wiro di Kecamatan Bayot, Kabupaten Klaten. Di tempat ini, dalam beberapa hari terakhir, warga harus meminta bantuan kepada BBBD Kabupaten Klaten untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-harinya. Pasalnya, 3 pamsimas yang ada di desa tersebut, kini kondisi airnya atau debit airnya semakin kecil, sehingga tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Kepala Desa Wiro Sinto kepada RRI beberapa saat yang lalu membenarkan kondisi masyarakatnya di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah adanya bantuan atau pengiriman bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten.
2: Untuk Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tekerjo itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu perbukitan, Pak. Perbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk pamsimas. Sumur dari desa juga sudah tinggal 1 sumur karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga itu kalau bisa ini debitnya kurang mencukupi. Jadi kita juga sudah konsul dan rutin menerima bantuan air bersih itu seminggu 2-3 kali dari BPBD, Pak.
1: Sementara secara terpisah, Ketua RW 2 Kampung Tukerjo Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Sumadi menyatakan bahwa kondisi tersebut memang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga memang debit air dari pamsimas yang ada ini terjadi karena banyaknya warga yang mengebor tanah untuk mendapatkan air secara mandiri. Selain itu juga kondisi lainnya adalah cuaca yang cukup panjang ini membuat debit air menjadi berkurang. Ini merupakan kondisi yang paling parah dihadapi warga masyarakat di Desa Wiro terkait kondisi air di mana mereka harus mengalami kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau. Citra Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Tidak terasa ya, kita sudah di segmen terakhir dari Jeda, jendela cerita Anda. Terima kasih untuk Anda yang sejak tadi sudah ikut menemani, ikut menyimak dan juga berbagi cerita bersama kami ya. Emang menyenangkan ketika obrolan sederhana itu bisa membawa kita ke banyak cerita gitu ya. Dari pengalaman sehari-hari kita jadi tahu bahwa setiap orang punya kebiasaan, kemudian pengalaman dan juga sudut pandang masing-masing gitu ya. Dan sebelum jeda kita tutup, masih ada kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Silahkan, mungkin ada cerita yang belum sempat disampaikan, atau mungkin sekedar ingin sapa-sapa aja, absen-absen aja, monggo banget, boleh banget, silahkan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Mbak Citra.
1: Jeda, jendela cerita Mas Andi.
2: Iya, ini alhamdulillah loh, Batam hujan deras.
1: Alhamdulillah. Sudah mereda ya, ya.
2: Iya, pengen kirim ke itu, ke Surakarta. Mm-mm. Tapi itu dia ada pawangnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah tahu pawangnya siapa?
1: Siapa? Mbak Nana jangan-jangan.
2: Pak Kris.
1: Oh, Pak Kris.
2: Iya, Pak Kris pawangnya.
1: Oh, pawang hujan.
2: Sehat ya Mbak Citra ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Andi iya. Juga sehat ya?
2: Sehat dong, mm-hmm. Apalagi dengar Mbak Citra ini yang menghangatkan seluruh jiwa ragaku.
1: Cie-cie.
2: Iya, hari ini diperingati hari anti bebas berkendara. Maksudnya maksudnya bukan bebas, jadi mengurangi berkendaraan bermotor.
1: Hari kalau, kayak hari Car Free Day gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Kalau bahasa itunya kan bahasa apa? Tasik Madunya kan World Car Free Day gitu.
1: Oke.
2: Kata begini, itu Mas Andi ngomong apa, belepotan. Nah, jadi ya kita mengurangi polusi ya.
1: Iya,
2: karena
1: betul.
2: Karena di Batam kan sebenarnya bukan di Batam aja sih, wilayah Sumatera itu masih berkabut. Itu iya. Lahan
1: pembakaran hutan.
2: Iya, pembakaran hutan. Itu mau tahu nggak penyebabnya kenapa Mbak Citra?
1: Kenapa itu?
2: Itu pengen lahan mau dibangun apa gitu, jadi dibakar.
1: Iya, membuka lahan baru gitu ya.
2: Iya, kok Mbak Citra pinter ya? Jadi kalau bisa kedepannya nggak usah dibakar-bakar kali ya.
1: Iya, karena efeknya luar biasa banget loh ini Mas Andi.
2: Biasa di luar. Iya, karena yang tadinya nggak pakai masker jadi pakai masker.
1: Betul.
2: Gitu, jadinya kalau bisa ya. Ini sih memang berita kayak gini udah nggak aneh dan nggak asing lagi Mbak Citra.
1: Saking hampir seringnya ya.
2: Iya betul, hampir tiap tahun loh. Makanya Mas Andi kemarin. Makanya Mas Andi bilang sama Pro 1 Batam, sama Pro 1 Tanjung Pinang itu, Mas Andi bilang kalau bisa diperingatilah hari apa namanya, kabut asap itu. Jadi orang itu nanti mau bakar kan akan berpikir dua kali. Gitu, karena ya memang yang dirugikan ya otomatis rakyat kecil. Kalau maaf ya, kalau pejabat enak, kabut asap dia keluar negeri lah, kemana lah, menghindarkan. Kalau rakyat biasa kan mau menghindar gimana? Mau jalan-jalan pun terbatas gitu kan?
1: Iya.
2: Iya, jadi kedepannya kalau bisa ya Indonesia ini khususnya ya umumnya, negara lain pun kena juga efeknya.
1: Betul.
2: Kayak Singapura, Malaysia, pokoknya ya kalau bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan rakyat kecil lah ya. Gitu, karena dengan program Jeda ini kita bisa apa namanya? Bisa cerita.
1: Iya, sharing-sharing.
2: Sharing.
1: Gitu.
2: Kalau nggak ada jeda ya jedul nanti.
1: Jedul. Jeda-jedul.
2: Jadi nanti jam santai Mbak Citra.
1: Nanti hari ini nggak ada jam santai Mas Andi.
2: Iya,
1: 100% Indonesia dari Jakarta
2: iya,
1: ya.
2: Jakarta, iya betul. Nanti mau disalamin nggak sama Mas Andi di Jakarta?
1: Boleh dong.
2: Oh, dong.
1: Tak tunggu deh.
2: Masa Mbak apa Mbak Ria aja yang disalamin ya.
1: Nah, iya.
2: Sekali-sekali Mbak Citra lah. Mbak Citra ini sekarang udah paten juga ini.
1: Wih, paten kali.
2: Dulu kan malu-malu ya.
1: Sekarang enggak malu-maluin. Janganlah ya.
2: Iya, kata Mbak Nana, Mas Andi sekali-sekali gabung sama Mbak Citra gitu kata Mbak Nana.
1: Kan. Iya kan.
2: Oh, sekali-sekali jadi dua kali ya. Iya, semoga Mbak Citra sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin.
2: Nah, pokoknya jangan bosan-bosan lah kasih info yang update ya.
1: Siap, selalu.
2: Biar kita pendengar nggak update ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
1: Betul.
2: Iya, itu aja Mbak Citra.
1: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Dari Mas Andi di Batam ya. Ya, semoga daerah Batam dan sekitarnya yang terdampak oleh kabut asap dari karhutla semoga segera membaik dan segera turun hujan juga ya, karena kalau terlalu lama musim keringnya juga kabutnya kayaknya nggak reda-reda gitu ya kayaknya. Oke, terima kasih Mas Andi sudah berbagi informasi dan cerita hari ini, sudah gabung di Jeda walaupun sudah di ujung waktu ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk di Jeda ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia memonitor, menyimak dan juga setia untuk selalu bergabung, bercerita bareng-bareng, sharing-sharing bersama Pro 1. Pokoknya jangan bosan-bosan cerita, apapun ceritanya ya. Mau yang lucu, mau yang seneng, mau yang menghebohkan, boleh banget ya. Dan masih di Surakarta siang ini ya pendengar, sesaat lagi nanti akan ada Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta. Saya akhiri jeda hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Di posko Banjarmasin ada salah satu jenazah itu menempel KTP
2: kurang lebih 170 kilo. Itu dalam jangka waktu satu malam.
3: Satu malam.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Upaya identifikasi korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 menemui titik terang. Petugas menemukan KTP milik warga Desa Ngeringo, Karanganyar pada salah satu jenazah. Sementara pihak keluarga kini bersiap menjalani tes DNA.
1: Di posko Banjarmasin ada salah satu jenazah itu menempel KTP ada.
4: Proses pencarian dan identifikasi korban insiden kecelakaan laut yang menimpa kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan mulai menemui titik terang. Petugas tim gabungan di posko pencarian Banjarmasin menemukan identitas kartu tanda penduduk atas nama warga Desa Ngeringo, Kecamatan Jatin, Kabupaten Karanganyar yang menempel pada salah satu jenazah korban. Informasi penemuan dokumen kependudukan tersebut pertama kali diterima oleh jajaran penjabat Kepala Desa Ngeringo setelah berkoordinasi secara terpadu dengan pihak PT Jasa Raharja Cabang Surakarta dan Karanganyar. Penjabat Kepala Desa Ngeringo, Aprilinawati, membenarkan adanya laporan temuan KTP tersebut yang langsung ditindaklanjuti dengan penelusuran alamat domisili ahli waris korban di wilayah Karanganyar. Meskipun dokumen kartu tanda penduduk korban telah ditemukan di lokasi pencarian, pihak pemerintah desa menegaskan status identitas jenazah hingga kini masih bersifat dugaan awal. Langkah pengujian medis secara teknis tetap mutlak diperlukan guna mencocokkan data kependudukan dengan kondisi fisik jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
1: Dari Jasa Raharja Karanganyar menyampaikan ada informasi dari Polda Banjarmasin. Di posko Banjarmasin ada salah satu jenazah itu menempel KTP ada. Kemudian berdasarkan hasil bahwa alamat domisili di Ngeringo, akhirnya dari Jasa Raharja Solo melimpahkan ke Jasa Raharja Karanganyar terkait rencana penyampaian santunan.
4: Guna memastikan kepastian hukum dan keabsahan identitas korban secara medis, pihak keluarga saat ini tengah melakukan koordinasi intensif bersama tim Bidokes Polda Kalimantan Selatan serta Bidokes Polda Jawa Tengah. Orang tua korban, Bahri, mengaku telah dihubungi secara langsung oleh tim medis kepolisian untuk proses pengumpulan data sekunder serta persiapan pengambilan sampel DNA keluarga.
5: Saya ditelepon sama dokter dari Polda Banjarmasin, dari posko Banjarmasin untuk persiapan tes DNA. Saya tadi dimintai keterangan data dan saya dihubungkan dengan dokter dari Polda Jawa Tengah dan sekarang tinggal nunggu informasi untuk tes DNA-nya mungkin waktunya kapan dan lokasinya di mana begitu.
4: Proses pengambilan sampel DNA bagi keluarga korban rencananya akan difasilitasi penuh oleh jajaran kepolisian Resor Surakarta bersama Polres Karanganyar sebelum dicocokkan dengan data medis di Banjarmasin. Pemerintah Desa Ngeringo bersama aparat kewilayahan berkomitmen akan terus mendampingi pihak keluarga, baik dalam proses administrasi maupun pemulangan jenazah apabila hasil tes DNA telah terkonfirmasi cocok. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Puluhan petani ikan di Desa Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, mengeluhkan banyaknya ikan milik mereka mati dalam 3 bulan terakhir.
2: Kurang lebih 170 kilo. Itu dalam jangka waktu satu malam.
3: Satu malam.
2: Iya.
6: Ribuan ikan milik para petani ikan di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, banyak yang mati. Kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir atau pada saat musim kemarau terjadi. Salah seorang petani ikan, Sutarjo, menjelaskan banyaknya ikan mati tersebut adalah jenis ikan nila dan juga bawal. Sementara untuk ikan lele dalam kondisi aman. Sampai saat ini ikan mati terjadi lantaran kondisi air yang sudah tercemar.
7: Sangat menyedihkan mas. Ini banyak ikan-ikan yang mati karena airnya tidak bagus, limbah mas. Jadi per hari itu rata-rata ya, ada yang 30-40 kilo sampai sekarang mas. Kemarin aja juga gitu, baru kemarin.
3: Jenis apa Pak yang?
7: Nila mas, nila sama bawal. Ya merugi, gak dapat hasil mas. Sedih misalnya.
6: Dikatakan selama 3 bulan terakhir jumlah ikan mati tersebut mencapai kurang lebih 8 kuintal sehingga banyak pemilik kolam yang mengalami kerugian. Petani lainnya, Ngatijo, mengatakan setiap musim kemarau ikan mati selalu terjadi. Sedangkan ketika musim penghujan tiba atau kondisi air dalam kondisi besar, tidak ada masalah karena limbah cepat hilang.
7: Hanya ini wis corot ini penyakit ngono wis mengoreng lho harapan dari kami, dari kelompok tani Gridamina, dari teman-teman ini ada solusi yang terbaik. Cuma ya itu dari dinas itu ya itu cuma mohon bersabar. Kami sudah bersabar sampai 7 tahun kami tetap masih menunggu. Karena kan gini Mas, ada dua hal loh, hak dan kewajiban.
6: Para petani setempat berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten ataupun provinsi dapat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi para petani ikan di Desa Telogo tersebut, terutama terkait dengan penanganan limbah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Warta siang ini bisa diakses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menerima kunjungan delegasi dari Kedah Malaysia yang terafiliasi dengan jaringan World Tourism Network atau WTN. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjajaki kerjasama strategis di bidang pariwisata, seni budaya, serta pengembangan Jawa wellness.
8: Ternyata menurut data, banyak sekali wisatawan asal Malaysia ke Solo.
9: Kunjungan audiensi delegasi Kedah Malaysia ke Kota Surakarta menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara wilayah di Asia Tenggara melalui sektor pariwisata dan kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas potensi pertukaran promosi wisatawan hingga penyiapan konsep wellness tourism menuju tahun 2030. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan bahwa data menunjukkan tingginya minat wisatawan asal Malaysia yang datang berkunjung ke Kota Bengawan. Pihaknya pun berencana merumuskan kerjasama berupa pertukaran biro wisata hingga akulturasi budaya Melayu dan Jawa yang memiliki banyak kemiripan.
8: Dinas pariwisatanya dari Kedah tadi melakukan audiensi, pendalaman, simbiosis saling mempromosikan wisatawan Indonesia dan Malaysia. Ternyata menurut data, banyak sekali wisatawan asal Malaysia ke Solo. Nah, ini potensi yang luar biasa, semoga ini juga bisa menyambut wellness tourism 2030. Tadi merumuskan bertukar biro wisata dan bertukar budaya, karena ada kemiripan Melayu ya dan ada Jawa. Ini akan kita akulturasikan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, menjelaskan dalam pertemuan tersebut, fokus utama yang menarik perhatian pihak Kedah Malaysia adalah konsep Jawa wellness serta potensi kebudayaan lokal yang dimiliki Kota Surakarta. Persamaan latar belakang seperti pemanfaatan hasil pertanian jamu tradisional, di mana Kedah juga merupakan daerah penghasil beras yang melimpah, menjadi salah satu titik temu kerjasama ini. Selain itu, pihak Pemkot Surakarta juga diundang untuk menghadiri agenda pameran aerospace tahunan yang diselenggarakan di Kedah.
10: Jadi mereka melihat potensi antara Kedah dengan Kota Surakarta ini mirip-mirip, sehingga itu yang akan dikerjasamakan, khususnya terkait dengan Jawa Wellness. Baru kunjungan yang pertama dari pemerintahan Kedah ke Surakarta, nanti akan dilanjut untuk pertemuan selanjutnya. Jadi harapannya tadi Pak Wali juga menyampaikan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi nanti akan ada pertemuan lagi untuk mendalami itu, dan keduanya sama dari pemerintah kota ataupun dari Kedah juga semuanya menyambut baik kunjungan dari Kedah ini, karena tadi juga merasakan salah satu jamu yang bahan bakunya dari beras, dan mereka di Kedah itu juga produksi berasnya melimpah. Jadi ini menjadi salah satu, karena hampir mirip antara Kedah dengan Kota Surakarta, sehingga mereka berkunjung ke sini untuk menjalin kerjasama itu.
9: Pertemuan awal ini dipastikan akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya guna merinci poin-poin kesepakatan dan pertukaran program budaya secara berkelanjutan antara Pemkot Surakarta dan pemerintah Kedah Malaysia. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Langkah ini mencakup pembenahan kualitas SDM hingga percepatan negosiasi kerjasama pengelolaan sumber air bersama daerah tetangga.
11: Kami menilai bahwa BUMD hari ini tentu masih butuh perkembangan, masih butuh inovasi.
4: Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen melakukan pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Langkah strategis tersebut diambil merespon pandangan serta kritik masukan dari jajaran fraksi DPRD Karanganyar dalam sidang paripurna. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana menjelaskan pembenahan BUMD akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dorongan inovasi pengembangan bisnis ke pihak luar.
11: Kami apresiasi terkait masukan untuk BUMD. Kami menilai bahwa BUMD hari ini tentu masih butuh perkembangan, masih butuh inovasi. Dan itu telah disampaikan oleh Pak Bupati hari ini, fokus bagaimana BUMD itu memberikan yang salah satu adalah untuk bagaimana mengevaluasi terhadap teman-teman SDM-nya dimitigasi ataupun diperbaiki, ditingkatkan untuk SDM.
4: Selain pembenahan internal SDM, Pemkab Karanganyar juga memberikan perhatian khusus pada percepatan kerjasama pengelolaan sumber daya air bersama pemerintah Kabupaten Sragen. Ade menegaskan sebagai daerah pemilik sumber air, Karanganyar mendorong skema kerjasama yang paling menguntungkan melalui komunikasi langsung antar kepala daerah.
11: Nah, ini ada sorotan fraksi untuk pihak yang lain, ini kami dorong kemarin berarti sudah merintahkan bagaimana mengupayakan dengan win-win solution agar kita yang sumber air dari kita, semuanya dari kita, yaitu harus kita follow up. Dan itu setelah awal perjalanan Pak Bupati menjadi Bupati dengan saya ini, dulu sudah pernah mendorong itu. Dan ini alhamdulillah diingatkan oleh teman-teman fraksi lagi, akan kita dorong.
4: Adapun Pemkab Karanganyar menargetkan penyelesaian sinkronasi kerjasama antar daerah ini dapat terampung secepatnya, agar potensi sumber daya alam lokal mampu memberikan kontribusi nyata bagi kenaikan PAD. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkot Surakarta memastikan pemenuhan hak-hak veteran sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, saat menerima kunjungan Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan di Balai Kota Surakarta.
12: Ya, tentunya kami mendukung komitmen pemerintah Kota Surakarta hari ini menghormati jasa-jasa para pahlawan dan jasa veteran.
13: Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap veteran, termasuk pemenuhan hak melalui fasilitas publik dan layanan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, saat menerima kunjungan Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Asep Tardiana. Asep Tardiana mengatakan, pertemuan dengan Wali Kota Solo membahas hak-hak veteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
14: Jadi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, jadi veteran itu memiliki atau untuk mendapatkan hak-hak tertentu dari pemerintah, yaitu diantaranya keringanan biaya pembayaran PBB. Kemudian ada juga keringanan biaya masuk perguruan tinggi bagi putra-putri veteran. Kemudian ada keringanan pembayaran BPJS dan fasilitas kesehatan.
13: Asep menambahkan, veteran juga memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah daerah serta pemberian modal untuk pengembangan UMKM. Selain itu, veteran berhak mendapatkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Asep juga menyampaikan, terdapat veteran di Kota Surakarta yang telah berusia 100 tahun dan saat ini dalam kondisi sakit. Ia mengatakan, kondisi tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Solo agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan, Pemkot mendukung komitmen pemerintah dalam menghormati jasa para pahlawan dan veteran. Pemkot akan memberikan perhatian terhadap veteran, termasuk pemenuhan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12: Ya, tentunya kami mendukung komitmen pemerintah Kota Surakarta hari ini menghormati jasa-jasa para pahlawan dan jasa veteran, dan kami akan memberikan perhatian khusus untuk veteran, termasuk fasilitas publik, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya, yang hak-hak yang menurut peraturan perundang-undangan harus ditunaikan untuk para veteran.
13: Respati menambahkan, terdapat sekitar 43 veteran yang menjadi perhatian Pemkot Surakarta. Sementara, untuk veteran yang sedang sakit, Pemkot akan memfasilitasi dan meminta intervensi layanan kesehatan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemkot Solo menyiapkan kios pasar gratis selama 6 bulan bagi pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan kios kosong di pasar tradisional. Dalam paparan pembukaan acara yang digelar Tokopedia dan TikTok Shop di Swiss Bell Hotel Solo kemarin, Wali Kota Solo Respati Ardi memaparkan fasilitas itu ditujukan untuk memberikan ruang bagi UMKM mengembangkan usaha sekaligus menghidupkan kembali kios yang selama ini sepi.
15: Kami sedang ada program dengan Dinas Perdagangan kita akan menggratiskan 6 bulan kios-kios yang sepi untuk Bapak Ibu mulai berjualan.
16: Pemerintah Kota Solo menyiapkan program gratis retribusi selama 6 bulan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ingin memanfaatkan kios kosong di pasar tradisional. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Resmati Ardi pada pembukaan acara yang digelar Tokopedia dan TikTok Shop di Swiss Bell Hotel Solo. Resmati Ardi mengatakan program tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi UMKM mengembangkan usaha sekali sekaligus menghidupkan kembali kios yang selama ini sepi. Adapun sejumlah ruang yang bisa dimanfaatkan pedagang untuk membuka usaha, mulai dari pasar Jongke hingga pasar Klewer. Produk tersebut disiapkan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki etalase gratis untuk memulai usaha.
15: Kalau rekan-rekan yang masih menginginkan nanti pasar-pasar kami, kami sedang ada program dengan Dinas Perdagangan, kita akan menggratiskan 6 bulan kios-kios yang sepi untuk Bapak Ibu.

0: ditambah hingga mampu menyasar dengan daya beli lebih tinggi.
1: Rekan-rekan semuanya, para UMKM, para pelaku usaha di Kota Solo, mulai beranilah berjualan mahal dengan menaikkan sedikit kualitas. Dengan kita meningkatkan kualitas, kuantiti kita tekan, konsep 80-20 ini menjadi nyata.
0: Ia mencontohkan produk kuliner dan kopi yang dapat memiliki nilai jual tinggi setelah melalui proses pengolahan dan pengemasan yang tepat. Juga produk salad yang dijual lebih mahal dibandingkan sate kambing di Solo. Padahal menurut dia bahan salad lebih murah, namun salad ditawarkan untuk kebutuhan diet sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemkot Solo juga berencana menggandeng berbagai pihak termasuk platform digital untuk memberikan pelatihan kepada UMKM. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 12 pengurus kecamatan atau pengcam Persinas He Kabupaten Sukoharjo masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dalam sebuah kegiatan yang dipusatkan di Graha Satya Praja. Pelantikan yang dihadiri PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan prestasi dan karakter generasi muda melalui olahraga pencak silat.
3: Pada malam hari ini, kegiatan pelantikan pengurus Pengcam.
4: Saudara, sebanyak 12 pengurus kecamatan Pengcam Persinas Asat se-Kabupaten Sukoharjo masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dalam sebuah kegiatan yang dipusatkan di Graha Satya Praja. Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan prestasi dan karakter generasi muda melalui olahraga pencaksilat. Ketua Cabang Kacab Persinas Asat Sukoharjo Anggi Suryo Kusumo dalam kesempatan tersebut menyampaikan 3 instruksi kepada seluruh pengurus kecamatan yang baru dilantik, diantaranya adalah melakukan konsolidasi organisasi dan semua pengurus kecamatan diminta memastikan keberadaan dan keberlangsungan gelanggang latihan hingga di tingkat paling bawah, kemudian meningkatkan prestasi atlet sekaligus memperkuat pembinaan karakter generasi penerus, dan seluruh pengcam Persinas Asat diminta membangun komunikasi dan hubungan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
3: Konsolidasi organisasi, jadi harapan kami pengurus-pengurus, saya ingin memastikan bahwa gelanggang latihan di tingkatan terkecil itu semuanya penuh, semuanya menjadi wadah tempat berlatihnya generasi-generasi penerus.
4: Lebih lanjut disampaikan Anggi, pelantikan 12 pengcam Persinas Asat masa bakti 2026-2031 diharapkan menjadi momentum guna memperkuat organisasi, meningkatkan pembinaan atlet, serta menanamkan nilai-nilai luhur pencaksilat kepada generasi muda di Kabupaten Sukoharjo.
3: Kami memerintahkan kepada pengurus kecamatan Persinas Asat Kabupaten Sukoharjo untuk segera menjalin komunikasi yang harmonis baik dengan stakeholder pemerintah di wilayah kecamatan maupun dengan perguruan-perguruan yang berada di kecamatan masing-masing.
4: Sementara itu, PLT Bupati Eko Saptopurnomo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus pengcam Persinas Asat yang baru dilantik. Menurutnya, Kabupaten Sukoharjo memiliki komitmen dalam memajukan bidang olahraga, kepemudaan sekaligus pelestarian budaya daerah. Dalam konteks tersebut, pencaksilat menurutnya memiliki peran penting karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, akan tetapi juga mengandung nilai filosofi, estetika, mental, dan spiritual. Eko Sapto menilai pencaksilat dapat menjadi salah satu sarana pembentukan karakter generasi muda sejak usia dini, dan dia pun mengapresiasi para pesilat muda yang telah menunjukkan prestasi dalam berbagai ajang kompetisi, dan harapannya prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga ke tingkat nasional. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, aktivitas jogging dan running di Kota Solo saat ini mulai menjadi olahraga favorit, bahkan menjadi agenda aktivitas sosial seperti misalnya fans run yang menyedot banyak peminat.
5: Gak gampang capek setelah suka olahraga, utamanya jogging ini, jadi staminanya jadi bagus.
6: Aktivitas jogging dan running di Kota Solo bukan merupakan sesuatu yang sulit ditemui. Secara sederhana, jogging dapat dipahami sebagai aktivitas berlari dengan kecepatan relatif santai. Sementara itu, running atau berlari umumnya dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi. Jogging dan running termasuk aktivitas yang membuat tubuh bergerak aktif. Perbedaannya terletak pada intensitas, kecepatan, serta tujuan orang yang melakukannya. Salah satu lokasi yang cukup banyak dikenal masyarakat Kota Solo untuk berolahraga yaitu kawasan Stadion Manahan. Tempat itu menjadi salah satu fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

0: masyarakat untuk melakukan jogging termasuk pada pagi, sore maupun malam hari. Menariknya, di kota Solo jogging tidak hanya dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari, namun berbagai event dan kegiatan juga turut hadir dan melibatkan masyarakat seperti event lari yang sudah pernah dilakukan di kota Solo. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jogging tidak hanya untuk sekedar hobi, namun juga dapat menjadi sebuah aktivitas sosial yang mempertemukan antar masyarakat dan komunitas olahraga. Menurut warga Solo, Devan, aktivitas jogging dan running juga memiliki beberapa manfaat, seperti membantu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko sejumlah penyakit kronis, hingga mendukung kesehatan mental dan kualitas tidur. Tidak hanya untuk sekedar mengeluarkan keringat, aktivitas ini dapat menjadi salah satu cara untuk membangun gaya hidup yang aktif dan bermanfaat.
1: Ya, yang utamanya badan sehat, terus nggak gampang capek setelah suka olahraga, utamanya jogging ini, jadi staminanya jadi bagus.
0: Selaras dengan Devan, manfaat yang didapatkan dari jogging itu sendiri yang dirasakan oleh Rehan.
2: Untuk manfaat dari jogging sendiri, saya sudah merasakannya sendiri. Dari yang badan kurang fit, jadi setelah saya melakukan jogging itu bisa lebih segar, bisa lebih enteng, bisa sehat, imun tubuh lebih meningkat.
0: Lebih dari itu, jogging dapat menjadi sebuah kebiasaan hidup yang lebih aktif, sekaligus bisa untuk menjaga kebugaran tubuh dan penyegaran pikiran. Karena olahraga bukan siapa yang lebih cepat untuk memulai, tapi bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh agar tetap aktif dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Fahmi melaporkan.
3: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Upaya identifikasi korban musibah kapal motor Virgo Transport 8 menemui titik terang. Petani ikan di Desa Telogo Prambanan Klaten keluhkan ikan mati pada 3 bulan terakhir ini. Saya Citra Ovitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soal ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: Dede, ya? Maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa?
0: Emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Imanin.
2: Imanin bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine
1: bisa.
0: Imanine.
2: Ya, harusnya
0: Imanine
2: aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Iya. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk
0: single barunya.
1: Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu? Iya. Yeah.
1: Tolong. Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana gitu kan ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah. Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Karena hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya itu kan ada. Kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Masak-masakan gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: itu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya,
0: nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya, bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis
1: di tahun ini. Bulan 2 bulan yang lalu
2: kalau nggak salah ya.
1: 2 bulan yang
2: lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Stanley Ega gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indomusikgram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ,
2: ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Dede Yunus.
1: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian Baya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila air selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Joe mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Katanya. Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya.
1: Nama
2: Iman ini itu sudah ada beberapa lagu yang rilis. Mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Joe bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Joe aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, campur. Mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
0: Intan. Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh. Dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Gagazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Udah. Terima kasih.
1: Okay.
0: Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
0: Takut nanti lupa
1: iya, nih. Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari.
0: Satu lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Makasih
1: Oke,
0: Bang Ari. Ya.
1: Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata Bang.
1: Boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Ya, itu kita bingung maunya apa.
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. I'm a nine, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bagaimana aman? Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, I'm a Nine, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok, bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda
1: Hanafi.
0: Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima bagaimana, terima enggak dulu nih.
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Ruang rindu.
1: Tuh, kan
0: salah program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
2: Oke. Ini dicatat dulu ya,
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Ya. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Ya sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin Teteh.
1: Siap tadi Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke. Siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh tiga. Silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra katanya, nanti salamin buat Bang Iksan katanya, kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rocknya masih bisa diterima.
5: Iya. Iya, bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi, Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, makasih. Makasih.
1: Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi, nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: kayaknya,
0: oke, oke,
2: kayaknya
0: oke,
2: sama
0: oke,
2: ya,
0: oke,
2: tapi
0: oke,
2: mungkin
0: oke.
2: Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan nggak, soalnya nggak kenal, makanya nggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone santai, down gitu, santai, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox. Dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Saya waktu saya bikin
0: genji banget
2: ya, kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun
0: benar,
2: bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend nggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya, deh. Dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo, siang.
6: Bung
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Ya, Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaan Bung Kisang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Iya, iya, mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Solois ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Solois kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
1: karena sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya juga.
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Main-main gue.
2: Boleh dipanggil
7: Jirok kan?
1: Iya, Jirok. Iya betul
7: Jirok. Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Maumu, maaf.

0: Makasih Bang Klip.
1: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
1: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan.
2: Terima kasih. Kreatif
1: lah begitu kan. Ya, okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
0: Iya, oh, betul. Hampa ya, hampa ya.
1: Hampa, iya betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi okay, lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Baiklah. Terima kasih Bang Klip ya. Terima kasih.
1: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar Pro1 di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Klip.
1: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih
1: dan selamat. Sore.
0: Sore juga Bung Klip di Minahasa, di Manado
2: ini
0: ya.
2: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti, Minahasa. Minahasa.
2: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ekspresi karya Bang Kakak Indonesia.
0: Oh, kok
3: Mas Ivan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
3: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
3: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
0: Oke. Ica.
3: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
3: mau
0: atau Iman
3: ini?
0: Nini?
3: Kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati
0: sakit.
2: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
3: Mati lampu.
2: Oh ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
3: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
3: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
3: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
3: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
3: Selamat ulang tahun itu.
0: Hah?
3: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat mana? Ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
2: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan jamur, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
3: Mas Nurato tadi bilang, ini apa lagunya ya?
0: Banyak. Kini ku
3: lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya
0: Imanine.
4: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
4: Imanine Jerox Official. Ah itu ya.
3: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
2: Iya dong.
3: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
3: Halo Bang, Bang Dede yang dulu di Pro4.
2: Iya, aku baru tahu.
3: Ya Allah Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
2: malah reunian.
0: Oke, antar dulu boleh enggak?
2: Udah.
4: Tapi Ica udah denger lagunya
3: belum
4: sih tadi?
0: Ica udah denger belum lagu
3: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
4: Udah denger belum tadi?
3: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Biar nanti didengerin ya.
3: Aku mau salam dulu dong, boleh
2: enggak? Iya,
0: boleh.
3: Aku salam buat halo Kak Tami di Pro1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
2: Oke. Okay.
3: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
2: Oh, iya.
3: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
4: Siang.
3: Aku mau mau bilang terima kasih sukses dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Oh, tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Terima kasih, Bang.
2: Terima
0: sama-sama
2: kasih.
0: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
2: banyak support
0: masuk
2: ya.
0: Support ya. Karena
2: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
2: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan? Tapi sempat vakum enggak sih, Bang?
0: Enggak.
2: Enggak ya, tetap
0: ada
2: aktif terus ya, termasuk yang
0: terus.
2: Merdeka kemarin ya.
4: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?

0: Nah, balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang betul. Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo, halo. Eli.
2: Halo. Halo abang-abang
0: ganteng. Halo, halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galo.
1: Wong kita galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Oh enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star.
2: Ya
0: kan.
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti closing.
0: Oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia sama Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini, J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita
1: bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda. Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh, tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge buat ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya?
0: Bukan
1: ya?
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Okay. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku Paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Oh ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, no. Langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi enggak. Kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman nih.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di?
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... Tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: backgroundnya
0: ya.
2: Ya
0: kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Nah dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketumbuh-kembangnya
0: sama ya kan, sama kan pada saat itu kan seneng musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Red Hot Chili Peppers segala macam, di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini. Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
2: Aduh. dong.
0: Oke, kiris-kiris ya.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari Papua.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
2: Dari Sabang
1: timur
2: ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
2: Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah, sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang,
0: Pempe dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini,
2: tapi yang sangat paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih, gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: Yang penting, yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Ya, ya, ya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi
2: enak.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu, katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate Maranggi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain Maranggi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia, orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana, wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kayak
0: berarti
1: ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar, jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
2: maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Budaya, beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu lah.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyilah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus sekarang mau mau apa?
1: Tapi dengerin lagu J-Rock tuh zaman-zaman SMA ya?
2: Siapa?
1: Iya enggak sih kita? Kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa jadinya apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Judulnya ya. Okay. Weleh. Nah, itu. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa
1: ya?
2: Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Si Komo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu. Tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu projectnya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya.
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan
0: judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana ya.
1: Si Komo
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. Kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya. Ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya. Pikirin. Buat tahun depan terus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah itu.
2: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih. Kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP tuh pasti
1: okay. Tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
0: terima
2: lagi
0: banyak.
1: Terima kasih Bang Iman
2: udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, masih dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Surakarta sore ini hadir bersama saya Renani Surya yang akan menemani sampai nanti jam 8 malam. Dan Surakarta sore ini akan kami awali nanti dengan obrolan siaran tangga bencana yang sore hari ini mengambil tema dampak kekeringan BPBD Boyolali salurkan air bersih. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun di line WhatsApp kami, dan kami juga live siaran di YouTube-nya RRI Surakarta, RRI Surakarta Live begitu ya. Anda bisa subscribe, Anda bisa melihat siaran kami atau mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, melalui 96,8 FM atau di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar, air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Dan namun ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang, sebagian masyarakat ini harus menghadapi persoalan keterbatasan air bersih. Sumur yang mulai mengering, sumber mata air yang berkurang, dan kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dipenuhi menjadi tantangan tersendiri bagi warga yang terdampak kekeringan. Dan di tengah kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Boyolali ini juga sudah melakukan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan langkah ini pastinya menjadi bagian dari upaya penanganan dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap mendapatkan perhatian. Dan bagaimana situasi dan kondisi terkini dari masyarakat Boyolali akibat dampak kekeringan ini di siaran Tangga Bencana sore hari ini. Kita akan membahasnya dengan kedua narasumber yang sudah hadir melalui line Zoom. Yang pertama Bapak Ari Wahyu Prabowo SSTP MSI. Beliau PLT Kepala Pelaksana BPBD Boyolali. Saya menyapa dulu. Selamat sore Pak Ari.
2: Selamat sore Mbak Ria. Selamat sore para Surakarta.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Kemudian yang kedua dengan Bapak Erik Darmadi. Beliau Kepala Desa Sukorejo Boyolali. Selamat sore Pak Erik. Halo Pak Erik, mendengar saya? Masih di mute Pak? Masih di mute audionya. Ya. Masih belum terdengar, Pak. Belum dinyalakan. Iya, masih kayaknya. Ya. Oke, sambil menunggu Pak Erik begitu ya. Terima kasih Pak Ari, Pak Erik sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta, saya Renani Surya. Salam tangguh, salam kemanusiaan begitu ya di tengah musim kemarau ini, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Boyolali begitu ya. Baik, saya saya izin ke Pak Erik dulu ya, Pak Ari ya.
2: Monggo.
1: Baik. Ya, Pak Erik, bagaimana ini Pak Erik sebagai kepala desa dari Desa Sukorejo Boyolali, bagaimana kondisi terakhir di wilayah desa Bapak seperti apa ini?
3: Ya, terima kasih Mbak, bahwa di Boyolali khususnya di wilayah barat dan bagian dan wilayah utara ini memang kalau musim kemarau ini memang sangat-sangat kekeringan dan membutuhkan bantuan berupa air. Nah, sementara ini memang alhamdulillah dari pihak-pihak pemerintah itu sangat-sangat konsen dan sangat perhatian terhadap warga kami utamanya.
1: Oke.
3: Dan dari berbagai dinas itu semua mensupport, memberikan bantuan air bersih untuk warga di wilayah Musuk dan Taman Sari ini. Okay. Sangat-sangat banyak, Mbak. Jadi meskipun kekeringan, tapi untuk air bersih kita juga tidak kekurangan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun dari instansi-instansi terkait, baik itu dari Polri, dari kejaksaan, dari BPBD sendiri. Ini luar biasa, Mbak. Jadi kita butuhnya berapa langsung disupport gitu, Mbak.
1: Oke. Sudah sejak berapa lama, Pak, dari masyarakat di tempat Bapak sendiri untuk krisis air bersih ini sendiri?
3: Iya, kalau air ini musiman kan, Mbak.
1: Okay.
3: Kalau setiap musim kemarau kita memang di bagian atas ini karena memang di lereng Merapi bagian selatan ini memang untuk sumbernya, cari sumber itu agak susah. Sehingga kalau musim kemarau ini kita memang kekeringan.
1: Oke.
3: Okay. Kekeringan itu kita kebutuhan air itu kan banyak sekali, Mbak. Yeah. Karena di sini juga termasuk warga kita itu peternak sapi. Dan sapi-sapi itu membutuhkan air minum yang sangat banyak gitu.
1: Iya. Oke, ada berapa jumlah warga yang terdampak, Pak Erik?
3: Ada sekitar 15 desa, Mbak.
1: 15
3: dari
1: desa.
3: Dari dua kecamatan ini yang okay. Yang wilayah barat.
1: Oke.
3: Okay, kalau baik. Yang wilayah utara nanti Pak Kadis yang bisa menerangkan karena kita okay. Wilayahnya di wilayah selatan dari Boyolali ini.
1: Artinya memang kebutuhan air bersih sendiri ini tidak hanya untuk warga masyarakatnya saja, tetapi untuk juga ternaknya begitu ya Pak ya?
3: Iya,
1: kalau
3: iya
1: untuk
3: betul sekali.
1: kalau untuk pertanian sendiri seperti apa, Pak Erik?
3: Kalau pertanian sudah nggak bisa, Mbak.
1: Oke,
3: Sudah
1: baik.
3: Tidak kering, sudah nggak bisa. Kalau dialirin dari bantuan nggak mensuplai, nggak capai gitu loh.
1: Okay.
3: Karena kan kalau tanaman itu harus setiap saat basah ya.
1: Betul.
3: Kalau musim kering ini benar-benar tanaman nggak ada tanaman yang bisa itu, kecuali ini tembakau yang saat ini sudah mulai panen, dan setelah panen tembakau ini kan kita menunggu jeda, nunggu hujan, nanti kita tanamin lagi gitu.
1: Iya, artinya berarti memang pertanian stop begitu ya Pak ya, untuk musim kemarau ya. Ini begitu ya Pak ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, selain itu ada tanaman yang tahunan, Mbak.
1: Baik.
3: Tanaman tahunan itu berupa ya apokat, buah-buahan, ada durian, ada ketela, gitu. Itu okay. Bisa.

0: wilayah Meriang, di wilayah Sanggup itu per tangki bisa 180.000 per tangki itu, 8.000 liter itu.
1: Oke, semakin apa ya wilayahnya susah dijangkau, mungkin semakin mahal begitu ya,
0: ya
1: Pak
0: betul
1: Erik
0: ya.
1: ya. Oke,
0: Ya.
1: baik. Saya izin ke Pak Ari dulu ya, Pak Erik. Terima kasih untuk
0: Siap.
1: Penjelasannya, Pak Ari. Bagaimana ini kondisi terakhir seperti yang disampaikan tadi, mungkin baru sebagian kecil mungkin ya di wilayah Boyolali. Menurut catatan dari BBBD sendiri, wilayah Boyolali sekarang ini seperti apa, Pak?
2: Ya, baik Mbak Ri. Ya, untuk terkait dengan kondisi kemarau tahun ini memang sesuai dengan prediksi dari BMKG, kemarau tahun ini kan cukup panjang ya, dengan El Nino yang cenderung strong, dari medium ke strong. Sehingga dampak ini memang harus perlu kita lakukan mitigasi untuk mengurangi dampak dari kemarau panjang ini. Jadi Kabupaten Boyolali ini sudah melakukan upaya mitigasi. Sebelum upaya penanganan ini pun kita dari jauh-jauh hari sudah melakukan pemetaan mitigasi wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak. Walaupun ini nanti tentunya dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi perlu kami informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Boyolali ini sudah mulai melakukan dropping air ini sejak bulan Juni. Juni ini kita sudah melakukan dropping air. Tentunya kondisi masing-masing wilayah berbeda-beda. Seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, kita ada wilayah yang di wilayah lereng Merapi Merbabu sebelah barat dan utara, dan juga ada wilayah-wilayah utara yang memang secara geografis di situ memang kondisi cadangan air ini memang cukup kecil, sehingga di musim kemarau ini sudah menjadi apa ya, setiap tahun ini terjadi kemarau panjang pasti karena dampak kekeringannya cukup tinggi. Ini sampai saat ini sudah kurang lebih mencapai 13 kecamatan yang terdampak, sekitar 44 desa.
1: Oke, dengan jumlah warga sekitar berapa, Pak?
2: Kalau sampai saat ini kita kalkulasi potensi yang sudah kita lakukan dropping air terdampak kurang lebih sekitar 11.000 kakak lebih ya. Kalau dihitung jiwa sekitar 35.000 jiwa lebih.
1: Ini kan kalau masalah air ini kan mau tidak mau kita butuh begitu ya, Pak ya. Dan ini menjadi apa namanya PR. Dan ini tadi Pak Erik sampaikan kondisi ini memang setiap tahun sudah menjadi apa istilahnya langganan begitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan atau faktor utama yang menyebabkan beberapa wilayah di Boyolali ini mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih sendiri Pak?
2: Ya, baik, memang secara geografis beberapa wilayah ini yang setiap tahun ini menjadi terdampak kekeringan ini memang secara geografis wilayah-wilayah ini memang minim terkait dengan cadangan air. Jadi memang karakteristik geologinya di wilayah, kalau wilayah Taman Sari, Muso, ini di wilayah timurnya Gunung Merapi, ini memang cadangan airnya cukup dalam. Sehingga di situ memang sumber-sumber air ini bisa mencapai 150 sampai 200 meter ketika dilakukan pengeboran, dan itu belum jaminan untuk keluar air.
1: Keluar air.
2: Ini sudah beberapa kali kita lakukan
1: geolistrik
2: dan juga melakukan sumur uji. Ada beberapa yang berhasil, ada juga beberapa yang memang diper tidak ada airnya. Begitu juga wilayah utara. Wilayah utara ini kondisi secara geologisnya di situ memang cadangan airnya sangat kurang. Kita juga sudah berupaya melakukan geolistrik. Memang cadangan-cadangan air di wilayah-wilayah tertentu ini ada airnya, tapi ketika di musim kemarau seperti ini sudah airnya hilang.
1: Oke, 13 kecamatan tadi ya Pak Ari sampaikan ya, kurang lebih ya.
2: 13 kecamatan di 44 desa, walaupun tidak seluruh kecamatan
1: tidak
2: ya. Jadi
1: seluruh.
2: Di kecamatan-kecamatan tertentu dalam satu desa ada beberapa dukuh yang terdampak.
1: Oke, yang paling membutuhkan apa namanya air sendiri di wilayah mana Pak? Yang paling saya bilang katakan bisa paling parah begitu kondisinya.
2: Ya, kalau dari hasil mitigasi kami dan juga dari hasil penanganan di lapangan, memang ada tiga wilayah yang cukup

0: terdampak.
1: Oke.
0: Ini adalah di Wonosegoro,
1: Oke.
0: Wonosamudro, dan Juwangi. Juwangi ini ada banyak beberapa desa saja,
1: Ya.
0: tetapi memang secara kondisi air di situ memang sangat minim sekali, sehingga dropping air ini menjadi satu penanganan ekstra cepat yang harus kita lakukan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
1: Oke, baik. Kalau dari 13 kecamatan yang disebutkan Pak Ari tadi begitu, apakah kondisi ini sudah masuk dalam kategori penanganan darurat, Pak Ari?
0: Jadi sejak Juli kita setelah melakukan mitigasi, jadi penanganan Juni itu kita sudah melakukan upaya operasi dropping di internal kami di BPBD, melihat semakin tingginya permohonan air dan dampaknya semakin meluas. Di bulan Juni, Juli, akhir 21 Juli ini kita menetapkan siaga, belum sampai darurat tanggap, siaga darurat sebagai tool kami untuk melakukan koordinasi lintas sektor. Jadi dengan siaga darurat ini kami berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder. Tadi disampaikan Pak Erik, ada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, semuanya, institusi lain, Basnas, Kodam, kita kolaborasi bersama, melakukan operasi terpadu seperti itu.
1: Baik, untuk apa ya? Membantu warga atau masyarakat yang kekeringan sendiri, sudah berapa banyak bantuan air bersih yang disalurkan begitu Pak dari BBBD Pak?
0: Ya, jadi kita menggunakan konsep kolaborasi terpadu dan juga terjadwal. Jadi memang kita melakukan upaya mitigasi dan juga berdasarkan usulan-usulan dari RT, RW, teman-teman kepala desa maupun camat. Ini sampai saat ini BPBD berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan komunitas-komunitas. Kita sudah menyalurkan hampir lebih dari 5.400 liter air bersih.
1: Oke, dari bulan Juni itu ya, Pak Ari ya.
0: Ya, sampai per hari ini tadi sudah 5.400 liter air bersih.
1: Oke, itu
0: 400 ribu ya.
1: dibagi rata atau menurut apa namanya kebutuhan yang paling mendesak dulu begitu wilayahnya?
0: Tentunya berdasarkan wilayah-wilayah yang berkebutuhannya cukup banyak. Jadi memang di situ dalam satu kecamatan pun ada beberapa desa kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kami lebih ke pendekatan kebutuhan di lapangan.
1: Oke, baik. Ya, saya ke Pak Erik dulu. Pak Erik, kalau di tempat Pak Erik sendiri bagaimana Pak kebutuhan air ini? Seberapa seberapa banyak biasanya kalau untuk bantuan sendiri tadi sampaikan kan aman gitu ya sejauh ini ya sudah ada bantuan dari pemerintah begitu. Nah,
0: Ya.
1: di Desa Sukorejo sendiri bantuannya setiap berapa hari sekali untuk berapa tangki atau berapa liter air untuk kebutuhan warga di sana Pak?
2: Ya, sementara ini kita kebutuhannya kan yang paling urgent kan ada satu wilayah RW. Karena di situ tidak terjangkau oleh sumur dalam. Jadi kemarin setiap pengajuan, baik itu kita pengajuan ke BPBD maupun ke instansi lain termasuk Polri, TNI, Kejaksaan itu, kita pengajuan langsung disuplai, Mbak. Jadi bisa satu hari itu 4 tangki, 5 tangki, bisa dikirim 2 tangki gitu. Jadi kita juga ya kita apa usulkan itu memang warga yang memang kebutuhannya itu buat kebutuhan apa
1: Sehari-hari.
2: sehari-hari termasuk mandi, minum
1: Baik.
2: dan lainnya. Kalau yang untuk kebutuhan sapi, yang untuk ternak itu kan sudah masuk dalam usaha gitu. Jadi itu bisa beli sendiri gitu.
1: Jadi memang kalau untuk kebutuhan apa namanya untuk ternak, untuk usaha ini berarti masyarakat harus membelinya sendiri begitu ya, Pak ya. Ini bantuan
2: Ya.
1: khusus untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu.
2: Iya, iya, iya.
1: Memang kalau di tempat Bapak itu tidak ada benar-benar sumber air begitu ya, Pak ya.
2: Sebagian wilayah ada, sebagian lah sekarang sudah mulai ada sumur dalam yang dalamnya itu sekitar 130 sampai 150 meter kedalaman sumber itu. Nah, itu kita sudah juga mendapatkan bantuan baik dari Pak Presiden, pernah kita dapat bantuan sumur dalam juga dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk pengeboran sumur dalam. Dan ada sudah bisa kita bor itu ada beberapa titik yang bisa keluar airnya. Sehingga di wilayah tertentu yang agak agak ke bawah karena wilayah saya juga termasuk luas,
1: ya,
2: ini sudah terpenuhi air bersihnya dengan, tetapi juga memang kalau dihitung untuk konsumsi itu memang mahal, karena kosnya untuk menaikkan air dari sumur dalam itu juga sangat mahal. Bisa per liter, per meter kubik itu 7.000 sampai 8.000 rupiah.
1: Oke, baik. Pak Ari mungkin mau menambahkan, Pak Ari? Ini kalau ya, kondisi seperti ini ya, apakah tidak memungkinkan di beberapa wilayah itu di apa dibangun sumur dalam begitu ya, Pak ya, untuk mengantisipasi apa namanya kekeringan ini?
0: Ya, betul Mbak Arya. Jadi kita melakukan upaya penanganan ini jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
1: Ya.
0: Jadi upaya distribusi air ini adalah sebagai operasi jangka pendek. Dan ini dilakukan bertahun-tahun. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Boyolali, Bapak Bupati juga sudah mengarahkan, kita juga harus melakukan operasi jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya bagaimana nanti ke depan kita memperbanyak sumur-sumur bor di wilayah-wilayah, bukan hanya di wilayah selatan, di wilayah utara. Jadi kami juga berupaya sudah melakukan geolistrik di beberapa wilayah. Kemarin baru aja 5 titik wilayah-wilayah utara kita pusatkan untuk melakukan geolistrik. Di kondisi saat ini masih ada titik-titik sumber air. Nah, ini nanti harapan kita memang akan segera kita lakukan pengeboran di saat puncaknya musim kemarau ini. Harapan kita ketika di puncak kemarau keluar air, nanti di saat-saat tertentu air ini sepanjang tahun bisa mengalir. Hanya saja perlu kami informasikan karakteristik Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Kemusu ini ada kemungkinan airnya yang keluar, air keluar, tetapi kondisinya payau. Nah, ini yang menjadi PR kami, tentunya akan bagaimana melakukan treatment, mendapatkan sumber air yang bagus, dan apabila memang kita berkeluar airnya payau, lah nanti perlu juga treatment bagaimana untuk layak dikonsumsi, seperti itu.
1: Oke, baik. Karena memang ya di, yang begitu, diinginkan Mbak, kan air yang benar-benar air bersih yang bisa digunakan begitu ya, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Ini sepertinya jaringannya betul, Pak Ari agak sedikit terputus-putus. Pak Erik, Pak Ari, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan obrolan kita lagi, dan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di obrolan siaran Tangga Bencana sore hari ini melalui line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp kami di 08139001555.
3: Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah yang baik.
4: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siaran Tangga Bencana sore hari ini, dan saya masih bersama dengan dua narasumber kami melalui line Zoom. Yang pertama dengan Bapak Ari Wahyu Prabowo, SSTP MSI, PLT Kepala Pelaksana BPBD Boyolali, dan Bapak Erik Darmadi, Kepala Desa Sukorejo Boyolali. Terima kasih Pak Ari dan Pak Erik sudah menunggu sesaat, dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya sudah membuka line telepon dan WhatsApp. Ini kebetulan ada WhatsApp yang masuk melalui WhatsApp Pro 1, saya izin untuk membacanya dulu. Dari Ibu Lara Purnamasari, assalamualaikum Kak, selamat sore. Aku mau izin bertanya. Pertanyaan saya, BPBD memang hadir ketika kekeringan terjadi dengan menyalurkan air bersih. Bahkan pada 2026 sudah menyiapkan hingga 1,25 juta liter dan memetakan wilayah yang rawan kekeringan. Tetapi pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab agar masyarakat tidak lagi terus-menerus menunggu bantuan air setiap musim kemarau? Apakah pemerintah, pengelola sumber daya air, masyarakat, atau ada persoalan tata kelola lingkungan lainnya yang selama ini belum benar-benar diselesaikan? Dan kapan penanganan kekeringan bisa bergeser dari sekedar mengirim air menjadi mencegah masyarakat mengalami krisis air sejak awal? Terima kasih. Monggo mungkin langsung Pak Ari yang bisa menjawab.
1: Baik, terima kasih Bu Lara. Pertanyaan yang sangat bagus dan visioner. Ya, tentunya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa upaya dropping air ini adalah upaya penanganan darurat cepat ya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tapi justru saya sependapat, sepakat yang disampaikan Bu Lara bahwa kita perlu, tidak mungkin kita berupaya. Ini kan berulang terus setiap tahun.
0: Ya.
1: Kita bagaimana merupakan upaya jangka panjang, jangka menengah ini untuk mengatasi. Yang pertama, untuk jangka menengah, bagaimana kita akan melakukan upaya mendekatkan ketahanan air masing-masing wilayah. Salah satunya adalah wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat-pusat kering. Nanti kita lakukan mitigasi melalui keberadaan sumber air. Kita melakukan geolistrik, dan apabila ada sumber airnya, kita lakukan pengeboran sumur. Tetapi upaya jangka panjang ini jauh yang lebih penting. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kekeringan? Bahwa ketersediaan ketahanan air ini adalah tanggung jawab seluruh pihak. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga ini tanggung jawab seluruh stakeholder, masuk masyarakat setempat. Jadi ini harus kita bangun kesadaran bersama. Bagaimana kita menciptakan ketahanan air di masing-masing wilayah. Nah, salah satunya, bagaimana ketika musim hujan nanti, kita melakukan treatment, bagaimana air ini tidak langsung mengalir ke sungai, ke waduk, ataupun langsung ke muara laut. Tetapi bagaimana kita berikan kesempatan air ini berhenti di tanah, dan juga kita melakukan konservasi terkait dengan alam, sehingga masing-masing wilayah ini mempunyai cadangan air. Konservasi alam ini yang nanti yang perlu kita lakukan ke depan. Kita sudah berupaya jangka dekat ini, nanti di musim penghujan kita akan melakukan upaya treatment, bagaimana hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan masyarakat, salah satunya pembuatan biopori, pembuatan sumur-sumur resapan, sumur-sumur imbuhan di masing-masing wilayah, mulai dari sekitar rumah, sehingga air hujan ini terhenti di tanahnya masing-masing. Ini akan berpengaruh sumber air. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan konservasi jenis vegetasi yang di wilayah-wilayah yang kebetulan kita hampir keliling di wilayah-wilayah kekeringan ini. Jenis vegetasi ini juga sangat berpengaruh ternyata. Selain kondisi geologis, kondisi vegetasi pohon-pohonan yang bisa menyimpan air. Nah, ini nanti yang akan kita kembangkan, kita perbanyak. Ini jangka panjang. Bisa kita lihat 5, 10, sampai 20 tahun ke depan. Nah, ini nanti, tapi harus kita mulai dari sekarang.
0: Oke, baik. Pak Erik, ini sebagai kepala desa ini, apa yang disampaikan Pak Ari ini, bagaimana untuk menggerakkan warganya, atau mungkin warga di sana sendiri sudah apa ya, mitigasi bencananya, mitigasi kekeringan itu sendiri seperti apa Pak yang dilakukan masyarakat di sana Pak?
2: Ya, kalau warga masyarakat kami kan ini saya pastikan untuk tahun depan ini kita mungkin juga sudah tidak akan kekurangan
0: Amin.
2: stok air, karena kita sudah seperti apa yang tadi sampaikan Pak Ari,
0: Ya.
2: bahwa sudah ada beberapa titik yang sudah di geolistrik dan di situ ada sumber-sumber airnya. Dan itu nanti akan kita ajukan bantuan ke pemerintah untuk bisa dibuatkan sumur dalam ataupun sumur uji yang nantinya akan mengaliri seluruh warga di wilayah kami. Dan kalau di Musuk ini, di Kecamatan Musuk sendiri memang sudah ada pihak-pihak ketiga ataupun perorangan yang sudah mulai mencari sumber-sumber dengan menggali sumur dalam dengan biaya mandiri, dan itu juga disalurkan kepada warga masyarakat gitu, sehingga untuk kebutuhan air sendiri nantinya di wilayah kami sedikit demi sedikit akan terkikis, tidak akan ketergantungan lagi dengan bantuan dari pemerintah, ataupun kalau pas musim kemarau gini
0: sudah
2: kita
0: siap
2: tidak
0: ya.
2: akan sebentar lagi gitu. Jadi memang program dari pemerintah sendiri sangat-sangat baik, dan pemerintah Boyolali sendiri konsen sekali, termasuk menggandeng dari pihak-pihak lain, baik itu dari provinsi, dari pusat, bahkan saya sendiri itu di tahun 2024 pernah mendapatkan bantuan dari Pak Presiden Jokowi. Waktu itu kami diundang di Istana untuk menerima bantuan sumur uji dibuatkan sumur dalam, dan sampai sekarang sudah mengalir, dan itu bisa dimanfaatkan dari satu sumur dalam itu bisa dimanfaatkan sekitar 200 sampai 250 kakak.
0: Oke. Gitu. Baik, artinya memang sumur dalam itu masih masih bermanfaat sampai sekarang begitu ya, masih ada keluar airnya begitu ya Pak ya?
2: Masih,
0: Oh, oke.
2: Cuman ya kalau sumur dalam itu kan memang biayanya tinggi juga.
0: Betul.
2: Itu. Untuk menaikkan air dari bawah itu kan biayanya, baik itu listrik, baik itu perawatan dan lain-lainnya, itu memang kalau kita sampai ke masyarakat, supaya bisa sampai ke masyarakat itu juga perlu pipa-pipa air yang itu kita bikin jaringan, dan itu sendiri juga kita mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah khususnya di wilayah kami. Kalau di Kecamatan Musuk ini nanti mungkin dari 10 desa yang ada yang masih sangat-sangat kekeringan itu masih ada sekitar 2 atau 3 desa yang memang benar-benar prioritas untuk kalau musim kemarau itu benar-benar perlu mendapatkan bantuan air bersih gitu.
0: Oke, Pak Ari, kalau tadi Pak Erik sampaikan apa sih sumur dalam itu sendiri masih membutuhkan apa pipa-pipa atau segala macam begitu. Apakah memungkinkan sih pemerintah untuk bisa memberikan apa namanya fasilitas untuk membuat pembuatan sumur dalam sendiri, Pak Ari?
1: Ya, tentunya karena ini sumur dalam ini kebutuhan air ini kecukupan air ini menjadi prioritas juga program unggulan Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati. Pemerintah Kabupaten memberikan atensi penyelesaian masalah air ini yang bertahun-tahun ini menjadi atensi prioritas. Jadi kita memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi ketika di geolistrik. Nah, geolistrik itu ada airnya, kita berupaya melakukan pengeboran. Ini kita baru aja 5 titik di wilayah utara. Alhamdulillah kemarin dari 5 titik ini kita geolistrik ada airnya. Nah, ini dalam waktu dekat semoga kita bisa lakukan pengeboran sehingga bisa mencukupi wilayah-wilayah yang
0: terdampak
1: dampak-dampak kekeringan ini.
0: Okay.
1: Ini kita berkomitmen termasuk sambungan air ini juga dari DPU tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di penanganan darurat. Nanti tindak lanjutnya nanti teman-teman OPD teknis nanti akan berkolaborasi bersinergi. Gitu Mbak Ria.
0: Oke, baik. Ini ada yang bergabung melalui telepon. Saya izin mengangkat dulu. Halo, selamat. Oke, Anda masih bisa bergabung bersama saya dan kedua narasumber kami ya di 638055 dan di WhatsApp 081 3900 15525. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, monggo Mbak Tarmi.
3: Nggih. Sing makmur niku daerah Solo nggih.
0: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: kekurangan air. Neng tapi okay. Kulon dia ngebur ki Mbak, Mbak.
0: Iya, yeah, oke.
3: Okay. Tapi neng pendek niku mboten napa-napa nggih, Pak, narasumber.
0: Apanya?
3: Namun 17 meter.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tapi nek mboten ngangge sipil nggih mboten saged munggah aire.
0: Baik.
3: Yeah. Ben niku ngangge dapting biasa niku mboten saged munggah.
0: Lah
3: yeah. Murid dalam niku nggih enten zamane Pak Jokowi bantuan. Mriki sak dipet namung murah le Pak 1000.
0: Sama-sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Tekniku namung 1000.
0: Oke.
3: Okay. Tapi mangke oleh napa bayar nggih nek kerusakan sedoso.
0: Heeh. Nggih. Oke,
3: baik. Kok toyone niku ra di redeg ngoten nggih.
0: Oh.
3: Nek pun ajeng telas napa pripun kok reget niku.
0: Iya. Iya.
3: Mawon.
0: Siap.
3: Baik,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersyukur Mbah Tarmini di daerah Joglo di Kadipiro ya, Pak Ari dan Pak Erik. Ya, alhamdulillah mungkin apa namanya kita tidak begitu merasakan dampaknya, walaupun mungkin ada beberapa tempat yang sudah agak sedikit mungkin susah air begitu ya. Tapi kami juga prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Boyolali khususnya ya Pak Ari dan Pak Erik. Mudah-mudahan tetap semangat begitu, karena memang prediksi dari BMKG ini kayaknya kemarau ini agak sedikit panjang begitu ya Pak Ari dan Pak Erik. Ya Pak Erik, saya ke Pak Erik dulu. Pak Erik, dari apa namanya krisis air bersih, apa dampak kekeringan sendiri ini, apa yang dirasakan masyarakat sekarang ini dampaknya begitu, yang paling terasa begitu Pak?
2: Ya, sangat terasa memang kita ini ada kenaikan di pakan ternak, Mbak. Jadi okay. Hubungannya sangat banyak.
0: Yeah.
2: Karena kalau di ladang itu sudah kering, itu sumber pakan ternak kita sudah nggak bisa lagi kita cari rumput di ladang karena sudah kering semua. Nah, dengan itu kita harus beli. Jadi ada tambahan untuk beli pakan ternak. Jadi yang tadinya harusnya ternak itu cukup dari ladang kita sendiri, ini kita harus beli dari luar, baik itu jerami ataupun pohon jagung. Itu sehingga akan kita ternak akan kesulitan sekali untuk cari pakan ternak ini. Yang banyak dirasakan warga kami begitu, karena memang hampir dari 90% warga kami di sini adalah ternak sapi perah.
0: Okay.
2: Dan kalau rumputnya juga sudah mulai habis, pakan-pakan yang lain itu juga ikut naik, Mbak. Termasuk sentra, termasuk ini polar dan lain-lainnya yang itu menunjang untuk pakan sapi. Itu yang bisa menghasilkan susu gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Oke, baik. Mudah-mudahan segera berlalu ya Pak ya, nggak panjang banget kemarau-nya begitu. Iya, baik.
2: Karena
0: Pak,
2: kemarin saya sudah sempat udah ayam gitu karena di wilayah utara itu kemarin udah ada sedikit hujan. Cuman kalau nggak sampai
0: kesini. Iya, dengar begitu ya. Boyolali ada katanya ada yang turun Boyolali hujan begitu.
2: Agak sedikit hujan.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ya harapannya semua ini pasti berdampak ke semuanya begitu ya, kalau air kekeringan itu sendiri. Ya, saya ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kalau menurut BMKG sendiri kan memang musim kemarau ini panjang begitu nantinya. Mudah-mudahan sih tidak ya begitu ya, karena sudah ada yang turun hujan walaupun baru di beberapa wilayah begitu. Kalau kekeringan ini berlangsung lebih lama begitu dari perkiraan, apa strategi dari BPBD Boyolali sendiri untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat ini tetap terpenuhi, Pak?
1: Iya. Yeah. Baik, tentunya sesuai dengan prediksi BMKG ini kan kekeringan atau El Nino itu menguat sampai bulan November ya. Harapan kita ini harapan itu Desember sudah turun hujan. Walaupun kemarin kami dikabari teman-teman di wilayah utara ini sempat hujan walaupun 10-15 menit lah. Yeah. Tapi paling nggak ini sudah mendinginkan lapisan tanah. Tentunya kami berkomitmen dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BBBD, kami menyiapkan plan A, plan B, plan C. Jadi kami kemarin dari 7 juta liter, dari pertama 1,2 juta liter, ketika perkembangan lapangan kita menyiapkan 5 juta liter, terus berkembang 7 juta liter, 9 juta liter, dan kita menutup kemungkinan ketika nanti panjang itu bisa sampai mencapai 11 juta liter. Ini sudah kita lakukan simulasi-simulasi. Yang terpenting bagaimana dampak ini kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Itu Mbak Ria.
0: Okay. Baik. Sekaligus mungkin closing statement Pak Ari karena waktu kita juga sudah terbatas ini.
1: Baik. Ya, tentunya harapan kita berdoa kepada Allah semoga turun hujan. Itu tentunya harapan terbesar kita, segera turun hujan. Tetapi tidak lepas kita melakukan upaya penanganan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita, berkolaborasi dengan semuanya stakeholder. Pesan kami kepada masyarakat, baik yang di wilayah kekeringan maupun tidak, satu, hemat air, jaga sumber daya air, jangan melakukan, ini yang terpenting Mbak, karena kasus kejadian kebakaran ini di beberapa hari ini di Kabupaten Boyolali khususnya cukup meningkat. Baik kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Nah ini kami berpesan, ini salah satu penyebabnya adalah terkait dengan pembakaran sampah yang tidak dikendalikan.
0: Ya.
1: Bakar sampah terus ditinggal. Ini kami berpesan kepada masyarakat, yuk kita bijak dalam menggunakan air, jaga lingkungan kita, ketika melakukan pembersihan ataupun apa, pembakaran, yuk dijaga, jangan sampai menjadi penyebab kebakaran. Itu pesan kami.
0: Baik.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam kebermanfaatan untuk semua masyarakat.
0: Amin. Terima kasih Pak Ari. Terakhir Pak Erik yang mau disampaikan.
2: Ya, terima kasih Mbak Rian Andani ya. Ini kami atas nama warga masyarakat yang ada di pedesaan khususnya yang terdampak dari kemarau panjang ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah peduli kepada kami sehingga warga kami meskipun ini ada kendala di air tapi ada perhatian khusus dari pemerintah. Dan juga harapan kami kolaborasi antara pemerintah dan warga masyarakat untuk menginformasikan bahwa di wilayah-wilayah itu ada kebutuhan air dan sigapnya dari pemerintah, dinas-dinas terkait yang mensuplai air untuk kebutuhan masyarakat ini bisa setiap saat barangkali warga masyarakat membutuhkan bisa juga dilayani gitu Mbak. Dan yang terakhir jangan sampai kejadian waktu di Tantan yang lalu itu kalau peternak kami itu sapi makan sapi Mbak. Dalam arti kita jual sapi buat beli pakan sapi karena tidak ada air dan di rumput-rumput di ladang tidak tumbuh gitu Mbak. Terima kasih sekali waktunya dan kesempatan ini bisa diberikan kepada kami.
0: Baik, tetap sehat, tetap semangat ya Pak Erik ya untuk warga di sana begitu. Mudah-mudahan semuanya ada solusinya begitu dan paling nggak ada segera turun hujan begitu ya Pak Ari, Pak Erik ya.
2: Amin.
0: Baik, amin, amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak Erik, Pak Ari sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta. Mudah-mudahan apa yang kita sampai, penjenengan sampaikan di sini harapan-harapannya terwujud semuanya begitu dan masyarakat di Boyolali segera lepas dari apa namanya dampak kekeringan ini begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Erik. Salam sehat, salam tangguh. Salam kemanusiaan, saya izin untuk menutup line Zoom kita. Selamat sore
1: kasih,
0: Bapak.
1: Yeah,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak siaran tangga bencana sore hari ini dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari Selasa 22 September 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini, pemerintah terus mendorong kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan singkong sebagai bahan baku bioetanol ramah lingkungan. Tingginya kasus kematian ibu hamil dan balita di Kecamatan Polokarto, Sukarjo menjadi sorotan dalam forum komunikasi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Percepatan kemandirian energi nasional lewat program Astacita terus diupayakan pemerintah dengan optimalisasi komoditas lokal seperti singkong sebagai bahan baku utama bioetanol untuk mewujudkan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Pemerintah pusat ingin mewujudkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ingin menggenjot produksi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak agar lebih ramah lingkungan. Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, ingin memperluas budidaya singkong untuk optimalisasi produksi bioetanol. Maka pihaknya membidik daerah istimewa Yogyakarta karena lokasinya strategis untuk budidaya singkong.
1: Ya, kita tahu kan sekarang kalau biodiesel kan sudah 50% ya, B50. Pemerintah kita ini ingin bensin juga itu dicampur dengan etanol, bioetanol. Ya, sekarang kan masih ada baru E5, pinginnya sih E20. Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Terkait rencana perluasan lahan singkong, Arifin sudah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY itu, memberikan respon positif.
1: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Dari dulu kan sudah terkenal ya produksi singkongnya, telo ya. Kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter. Per hari produksi itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun. Bahan bakunya untuk bioetanol ini bisa singkong langsung, bisa gaplek.
2: Selain sebagai bahan baku bioetanol, pemanfaatan bonggol singkong yang kaya karbon juga tengah dikembangkan menjadi produk yang bisa membenahi kualitas tanah. Inovasi ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
0: Pendengar, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Ernawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono.
3: Semoga di tahun ini dan tahun selanjutnya tidak ada kasus kematian ibu dan balita kembali.
4: Saudara, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Berdasarkan data sepanjang tahun 2026 ini tercatat 1 kasus kematian ibu serta 8 kematian bayi dan balita. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Ernawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Puskesmas Polokarto terus memperkuat upaya pencegahan sejak masa kehamilan, salah satunya melalui kelas ibu hamil yang digelar di seluruh 17 desa wilayah kerja Puskesmas. Selain kelas ibu hamil, pemantauan juga dilakukan melalui kunjungan langsung, di mana bidan desa bersama kader mendatangi seluruh ibu hamil, baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata secara resmi.
3: Jadi di FKP ini kami menyoroti kasus kematian ibu dan anak. Kasus di kami di tahun 2026 ini ada 1 kasus kematian ibu dan ada 8 kematian balita. Upaya yang sudah kami lakukan, salahnya adalah dari kami sendiri sudah ada kelas bumil. Di kelas bumil ini, di setiap desa, di 17 desa, itu diadakan pertemuan khusus bumil, dan di situ ada pembahasan tentang bagaimana menjalani kehamilan dan salinan yang sehat.
4: Melalui FKP, Puskesmas Polokarto juga meminta dukungan seluruh unsur yang terlibat, mulai pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kader kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar ibu hamil beresiko selalu mendapatkan pemantauan. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan FKP menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Kasus kematian ibu yang terjadi tahun ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
5: Bagi kita semuanya, semua stakeholder di Kecamatan Polokarto, khususnya pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian puskesmas, juga kader kesehatan yang ada di seluruh wilayah Polokarto, tentunya ini adalah sarana untuk membangun komunikasi dua arah dari kita semuanya dalam rangka untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang sudah lalu. Tentunya kita ingat kejadian di Polokarto, ada satu mungkin ya, ataupun korban kematian dari ibu, maka ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita bersama.
4: Lebih lanjut, Camat Polokarto juga menekankan pencegahan harus dimulai sejak awal kehamilan. Oleh karena itu, pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat agar tidak ada ibu hamil beresiko yang lolos dari perhatian. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Meski secara struktural dihapus, Pemkot Surakarta memastikan layanan pendidikan dan terapi bagi masyarakat tetap berjalan di lokasi yang selama ini digunakan PLDPI. Selengkapnya dilaporkan Diki.
6: Kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan.
7: Kebijakan penghapusan kelembagaan UPTD PLDPI tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 39 tahun 2025 dan mulai diterapkan seiring berlakunya APBD Perubahan 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyebut perubahan tersebut hanya menyangkut struktur administratif kelembagaan, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, Pemkot akan membentuk kelompok kerja atau POKJA yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.
6: PLDPI memang kemarin perwali menghapus secara struktur organisasi PLDPI, tapi kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan. Jadi layanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan di gedung yang sekarang pakai PLDPI. Nanti kita akan membentuk semacam POKJA, temukan gabungan dari pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit, agar layanan masyarakat yang inklusi ini tetap bisa kita lakukan tetap sama seperti yang sudah diterima saat ini.
7: Budi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan layanan yang selama ini diberikan. Pendidikan maupun terapi tetap dapat dilakukan, termasuk petugas yang selama ini memberikan pelayanan tetap berada di lokasi tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menyayangkan penghapusan UPTD PLDPI. Menurutnya, layanan tersebut menjadi salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk warga dari luar kota Surakarta.
8: Kita juga sebenarnya menyayangkan ya. Kenapa menyayangkan? Karena blup ini satu inovasi yang tidak ada di daerah lain. Kemudian masyarakat yang memanfaatkannya itu datang dari seantero penjuru Indonesia. Pernah datang dari Aceh, datang dari luar Jawa, banyak banget gitu loh yang kemudian memanfaatkan layanan ini.
7: Sugeng mengatakan persoalan utama berada pada regulasi karena layanan pendidikan dan kesehatan berada dalam satu kelembagaan. DPRD mendorong Dinas Pendidikan mencari terobosan regulasi agar layanan PLDPI dapat kembali berjalan dalam satu kelembagaan. Sementara Pemkot memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung selama proses penataan tersebut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Patrojayan Prambanan terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET dan ketersediaan bahan pokok terpantau aman. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
9: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Patrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
9: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
10: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
11: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak raiso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
10: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng yang hari ini, sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan. Program tersebut meliputi mina padi yang diusulkan untuk 8 kelompok serta mini ras yang menyasar sekitar 96 desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kedua program tersebut yakni Mina Padi dan Mini Ras yang ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosyani, mengatakan untuk program Mina Padi, pihaknya telah mengusulkan 8 kelompok. Setiap kelompok mengelola lahan sekitar 5 hingga 10 hektar dengan perkiraan bantuan Rp100 juta. Per hektar.
13: Ada program bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu budidaya tematik. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama adalah budidaya tematik mini ras, kemudian mina padi. Ini anggaran dari Kementerian. Untuk yang mina padi, dari Banyumas itu sudah mengusulkan 8 kelompok ya. Satu kelompoknya itu luasannya sekitar 5 hektar sampai 10 hektar. Per hektarnya kemungkinan dapat bantuannya itu 100 juta per hektar ya. Dan rencananya itu pelaksanaannya itu akan swakelola. Jadi yang melaksanakan itu kelompok yang menerima bantuan.
12: Sementara itu program Miniras menggunakan sistem sirkulasi air untuk meminimalkan penggunaan air dalam budidaya ikan. Banyumas telah mengusulkan sekitar 96 desa untuk program tersebut. Persyaratannya antara lain lahan non-LSD, luas minimal 1000 meter persegi, dan ketersediaan listrik minimal 2200. Pada tahap pertama sekitar 40 desa dinilai layak, namun setelah dilakukan koordinasi, 3 desa diketahui masuk kawasan KP2B sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti program. Saat ini proses verifikasi dan validasi masih dilakukan KKP. Pemerintah daerah menunggu penetapan sebelum program mulai dilaksanakan. Program Miniras nantinya dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk oleh KKP, sedangkan Mina Padi dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun 3 miliar 86 juta rupiah. Perolehan ini menjadi wujud tingginya antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kepeduliannya sangat besar terhadap PMI.
15: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun perolehan 3 miliar 86 juta rupiah. Tingginya perolehan dana kemanusiaan tahun ini menjadi wujud antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Ketua Bulan Dana PMI Kota Semarang, Adi Fajar Arianto, mengatakan capaian Bulan Dana tahun ini menjadi gambaran tingginya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan PMI turut membuat kegiatan kemanusiaan semakin memberikan manfaat. Salah satu satu perhatian yang dinilai penting adalah program yang menyasar kelompok lanjut usia atau lansia serta penyandang disabilitas.
14: Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan sehingga kegiatan ini menjadikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, inovasi terbagus yang sangat menarik dari PMI Kota Semarang salah satunya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu usia lanjut, lansia maupun teman-teman berkebutuhan khusus.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo, mengatakan partisipasi masyarakat dalam bulan kemanusiaan tidak harus diwujudkan dalam bentuk sumbangan dengan nominal tertentu. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang untuk peduli terhadap kemanusiaan melalui peran serta yang dapat dilakukan oleh siapapun.
16: Dengan khusus memperhatikan kesetaraan harkat dan martabat manusia usia lanjut dan orang dengan disabilitas yang kita selama ini kurang perhatikan, kurang pedulikan, kita angkat dan kita fokus pada bagaimana mereka semua memiliki kesempatan untuk berperan di dalam kehidupan kemanusiaan seperti orang yang normal.
15: Lebih lanjut, Awal menegaskan perhatian tersebut diarahkan agar lansia dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Pihaknya berharap semangat kepedulian yang tumbuh melalui bulan kemanusiaan dapat terus dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Semarang. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beberapa blok pria maupun wanita untuk memastikan seluruh warga binaan tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang termasuk benda tajam. Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan pun menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Dengan hasil tidak diketemukan narkoba, hanya diketemukan barang-barang yang diindikasi bisa mengganggu gangguan keamanan dan ketertiban yang diindikasikan bisa menjadi senjata tajam buatan. Demi ini untuk mencegah barang-barang yang dilarang di dalam lapas, terus kemudian mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas.
0: Sementara Kasat Res Narkoba Polresta Batang AKP Sugihantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan.
2: Kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kalapas Kabupaten Batang terkait dengan adanya sidak dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak diketemukan indikasi baik ditemukan barang atau obat-obatan berbahaya kemudian diurin dengan hasil negatif.
0: Seluruh tim gabungan menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat. Tak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
3: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, operator bus Trans Banyumas dan pemerintah kabupaten setempat menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027. Salah satunya melalui pemanfaatan bodi bus sebagai media iklan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
6: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau ada beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan, seperti itu.
5: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
6: Jadi nanti ada beberapa evaluasi, termasuk evaluasi tentang penerapan tarif kepada masyarakat 3.900 menjadi Rp5.000 untuk reguler atau yang umum. Kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
5: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.
4: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini Selasa 22 September 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Di Surakarta sore ini bersama saya Riana di Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat sore Mbak Ria. Selamat tugas Surakarta sore lagi. Moga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan yang barokah. Amin. Saya temani Mbak Ria dengan nyimak acara yang dipandu dan saya nikmati lagu-lagu yang diputar. Moga bisa mengusir udara panas tentunya bersama Pro 1 di Surakarta sore ini. Selamat tugas Mbak Ria, sukses lancar sampai usai. Terima kasih. Pulangnya gak usah ngebut-ngebut, enggak sih. Tapi memang bawaannya ini kenceng aja gitu ya. Pengen cepat sampai rumah. Tapi janganlah ya, untuk Anda yang saat ini lagi dalam perjalanan menuju rumah setelah beraktivitas seharian, jangan ngebut-ngebut gitu kan. Karena tinggal pulang, keluarga sudah menunggu di rumah. Jadi gak usah buru-buru gitu ya. Karena memang jam-jam segini ini jam-jam rawan. Jam rawan semua orang pulang kerja gitu kan, barengan gitu kan. Jadi memang lalu lintas di jalan pastinya padat. Dari Magelang, selamat sore Theo. Selamat sore semuanya buat para penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari ya. Amin, amin. Informasi cuaca di Magelang sore hari ini cerah dan arus lalu lintas di Magelang pada sore hari ini ramai lancar. Itu ya informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Theo di Magelang. Ini ada informasi dari Kota Surakarta, pendengar. Kebakaran melanda 5 kios di Pasar Klitian, Kota Surakarta pada hari Selasa, hari ini 22 September 2026. Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Surakarta mengerahkan 5 armada untuk menangani kebakaran tersebut. Dan Kepala Damkar Kota Surakarta, Indradi, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan pemadaman hingga proses pendinginan selesai sekitar pukul 11.45. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 5 kios yang terdampak kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan terkait penyebab kebakaran, Indradi mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Namun di lokasi terdapat aktivitas pengecatan dan pengelasan serta bahan seperti thinner yang dapat mempercepat penyulutan api. Sementara itu, salah satu pemilik kios terdampak, Suliaji, mengatakan saat kejadian dirinya berada di sekitar kios ketika hendak memasukkan barang dan kios miliknya berada tepat di depan kios yang diduga menjadi lokasi awal sumber api. Dan percikan dari aktivitas pengelasan mengenai stok bensin hingga memicu api dan api kemudian masuk ke bagian kios miliknya setelah pintu kios terbuka akibat terdorong tangki. Kiosnya yang menjual barang antik termasuk barang berbahan kristal serta sejumlah televisi lama, dan menurutnya barang-barang tersebut banyak yang rusak dan pecah akibat terkena api. Kerugian cukup besar karena memang masih terdapat banyak stok barang di dalam kios, dan Suliaji menyebut modal untuk menambah stok barang yang terbakar juga berasal dari pinjaman. Mudah-mudahan hal serupa tidak terjadi lagi dan tetap waspada ya masyarakat ya, apalagi di musim kekeringan ini. Karena memang cuaca ini semakin panas begitu dan biasanya mudah memicu hal-hal yang bersifat api atau panas begitu. Anda masih bersama kami pendengar dan saya masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Thank you.

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Duh, itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temok ke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
3: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan orang iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan Laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, video tersebut bukanlah Laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Mendengar informasi dari Kota Surakarta, ini saya ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan kembali menggelar ajang tahunan kreativitas anak sekolah Solo atau Kreaso yang bertempat di Terminal Tirtonadi Convention Hall. Kegiatan berekspresi bagi para pelajar ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari Selasa 22 September 2026 hari ini sampai besok ya, di hari Rabu 23 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno menjelaskan acara ini diselenggarakan dengan memanfaatkan momentum jeda waktu luang para siswa, dan para pelajar ini dikumpulkan untuk menampilkan potensi unggulan mereka seusai menjalani tes penilaian tengah semester di sekolah masing-masing. Tahun ini Kreaso mengangkat tema Kreatif Digital Future Wave yang bertujuan untuk membangun daya saing generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dan siswa sendiri didorong untuk tidak sekedar menjadi penikmat saja, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan produk kreatif digital tanpa mengesampingkan etika serta sopan santun. Astrid Widayani selaku Wakil Wali Kota Surakarta yang turut hadir mengapresiasi tersedianya ruang kreativitas tersebut karena dinilai efektif menambah kepercayaan diri siswa. Dan menurutnya pemanfaatan era digital secara positif ini sangat penting untuk menjaga karakter para generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk. Dan antusiasme peserta dalam penyelenggaraan tahun ini sangat tinggi pendengar, dibuktikan dengan partisipasi 85 penampil dari berbagai jenjang pendidikan dari SD, SMP hingga SMA dan SMK.

0: RI dengan esensi buku. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, membahas berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi cara kita mengelola uang dan membuat keputusan finansial. Buku ini terdiri dari serangkaian esai yang mengeksplorasi hubungan kompleks antara perilaku manusia dan keuangan. Diterbitkan pada tahun 2020, buku ini menekankan bahwa sukses finansial tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis tentang uang, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana emosi, sejarah pribadi, dan konteks sosial mempengaruhi keputusan kita. Housel mengawali buku dengan menyatakan bahwa perilaku manusia terhadap uang seringkali tidak rasional dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan psikologi individu. Dia mengemukakan bahwa keberhasilan dalam mengelola uang lebih banyak berkaitan dengan perilaku daripada dengan keterampilan teknis atau kecerdasan finansial. Housel menunjukkan bahwa orang sering membuat keputusan finansial berdasarkan emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan rasa aman. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah peran waktu dan kesabaran dalam membangun kekayaan. Housel menekankan pentingnya mengadopsi pandangan jangka panjang dan menghargai kekuatan bunga majemuk. Dia menggunakan contoh dari kehidupan nyata, seperti Warren Buffett, yang menunjukkan bagaimana kesabaran dan investasi jangka panjang dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Selain itu, Housel menyoroti perbedaan antara kekayaan dan pendapatan. Dia menjelaskan bahwa pendapatan tinggi tidak selalu berarti kekayaan tinggi, dan bahwa gaya hidup yang hemat dan disiplin dalam menabung adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang. Housel juga menekankan pentingnya menjaga biaya hidup yang rendah dan menghindari utang konsumtif. Dalam salah satu esai, Housel menguraikan tentang manajemen risiko dan bagaimana pentingnya memiliki cadangan keuangan untuk menghadapi situasi tak terduga. Dia menyarankan untuk selalu memiliki margin keamanan dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Housel juga menyentuh tentang bahaya mengikuti tren dan tekanan sosial dalam membuat keputusan keuangan. Dia menyarankan agar setiap orang memiliki tujuan keuangan yang jelas dan pribadi dan tidak mudah terpengaruh oleh keputusan orang lain atau tren pasar. Pesan lain dari buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial seringkali terkait dengan kebiasaan yang konsisten dan disiplin. Housel menekankan pentingnya membuat keputusan keuangan yang sederhana namun efektif, seperti menabung secara rutin, hidup di bawah kemampuan, dan berinvestasi secara bijaksana. Dari Surakarta, untuk Indonesia.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Orang-orang yang celaka dengan segala pengertiannya adalah mereka yang rugi dari perbendaharaan iman dan tabungan keyakinan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan harapan saya Anda masih tetap bersama Pro 1 ya. Sepanjang hari kami menemani Anda dari pagi sampai tengah malam. Dan selamat sore untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Mentik di Kepatihan ini. Selamat petang Jeng Ria, selamat tugas, semoga selalu sehat, rezeki lancar, amin. Absen nggih, belum dicoret toh lagu-lagunya, keren, matur nuwun. Terima kasih Ibu Mentik di Kepatihan. Enggak lah, enggak dicoret lah. Enggak pernah nyoret-nyoret kok gitu. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi hiburan untuk Anda semuanya, dan Anda merasa bahagia. Dan tepat pukul 17.36 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: coba. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Surah Kata sore ini pendengar masih menemani aktivitas istirahat sore Anda setelah Anda seharian beraktivitas gitu kan di cuaca yang begitu terik dan panas gitu ya. Dan biasanya kalau cuaca panas ini pengennya tuh minum gitu kan, minum yang seger-seger. Jangan terlalu sering minum es mungkin, atau mungkin penggemar yang dingin-dingin air es gitu. Ternyata ini ada faktanya dari gangguan medis minum es setiap hari. Nah, ini Anda termasuk yang penikmat air es setiap hari atau tidak? Jadi memang minum air es setiap hari ini kerap menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh, terutama ketika cuaca sedang panas seperti sekarang gitu ya. Namun kebiasaan ini masih menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Ada anggapan bahwa terlalu sering minum es atau air dingin ini dapat mengganggu kesehatan. Menurut Cleveland Clinic Amerika Serikat, belum banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa suhu air memberikan dampak besar terhadap kesehatan, dan air dingin tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan pada kondisi tertentu seperti setelah berolahraga, air dingin ini bisa membantu tubuh terasa lebih sejuk. Cleveland Clinic sendiri juga mencatat pendengar bahwa penelitian mengenai manfaat atau risiko khusus dari suhu air ini masih relatif terbatas. Bagi kebanyakan orang sehat, minum air es setiap hari pada dasarnya ini bisa dilakukan selama tidak menimbulkan keluhan. Pilihan suhu air bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, dan Cleveland Clinic menyebutkan bahwa sebagian orang lebih menyukai air dingin, sementara lainnya memilih air bersuhu ruang atau malah air hangat. Belum terdapat bukti kuat bahwa air dingin ini secara umum berbahaya bagi orang sehat. Meski demikian, ada kondisi medis tertentu yang perlu diperhatikan, bahwa pada penderita akalasia atau gangguan pada kerongkongan yang dapat menghambat masuknya makanan dan cairan ke lambung, minuman dingin ini bisa memperburuk gejala pada sebagian penderita. Karenanya, orang dengan kondisi ini sebaiknya mengikuti anjuran tenaga medis mengenai jenis dan suhu minuman yang dikonsumsi. Dengan demikian pendengar, minum air es setiap hari tidak secara umum dilarang untuk orang yang sehat. Tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa air dingin dengan sendirinya ini menyebabkan masalah kesehatan pada kebanyakan orang. Selama air yang dikonsumsi aman dan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi, suhu air bisa dipilih berdasarkan kenyamanan kita. Namun jika kita minum air es selalu menimbulkan keluhan tertentu atau seseorang memiliki kondisi medis khusus, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Ini bisa menjadi langkah yang tepat pastinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Bank Indonesia BI memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menerapkan atau menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Jadi uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhisadewa selaku Menteri Keuangan saat itu merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya pada hari Selasa 22 September 2026. Dan uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Uang rupiah tersebut, tambah Ramdan Deni, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. BI menyebut pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan dalam Undang-Undang Tahun 2023 itu ditegaskan, rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah serta Bank Indonesia. Pihak pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Dan uang kertas rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000 sedang viral karena bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa. Dan masyarakat banyak yang ingin memiliki uang tersebut karena dianggap istimewa dan langka mengingat sosok Purbaya yang fenomenal. Dan Purbaya Yudhisadewa sendiri hanya setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan dan pencopotannya sebagai Menkeu juga menjadi berita heboh di berbagai media massa.

Pendengar, kita tahu kedai kopi kekinian ini terus berkembang ya di kota Solo dengan menawarkan beragam konsep gitu, dari yang tempat makan, resto, kemudian coffee shop, kemudian yang di pinggir-pinggir jalan tuh juga ada disulap menjadi tempat nongkrong yang estetik begitu. Salah satu kedai yang menghadirkan konsep berbeda, ini ada sebuah kedai, adalah Godfather Coffee House. Ini tepatnya letaknya di Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, yang menawarkan kopi berbahan susu kambing. Jadi kedai yang mulai beroperasi pada Juli 2026 ini menjadikan kopi susu kambing sebagai salah satu menu andalannya. Dan salah satu menu yang ditawarkan ini bernama Mont Blanc, minuman kopi dingin dengan lapisan orange di bagian bawah, kemudian espresso di tengah, dan krim susu kambing di bagian atas. Selain Mont Blanc, Godfather Coffee House ini menyediakan sejumlah menu kopi lainnya seperti Dirty Latte, Creme Brulee, Magic, Long Black, Butterscotch, Salted Caramel, Hazelnut, Palm Sugar, Avojo, Godmother, dan kopi pengantin. Dan harganya ini murah, termasuknya antara sekitar 20 sampai dengan 28 ribu. Jadi kalau biasa kedai-kedai kopi biasa begitu ya. Dan ini kedai kopi susu kambing. Ini juga menyediakan berbagai makanan pendamping, diantaranya cheesecake dan salt bread. Jadi konsep ini menjadi bagian dari pengembangan usaha yang memadukan produk susu kambing dengan minuman kopi. Secara susu kambing sendiri juga bagus ya untuk umur-umur yang ya 40 ke atas atau 50 ke atas untuk kesehatan tulang. Dan ini saya juga konsumsi soalnya susu kambing setiap pagi. Dan ternyata juga dengkul saya yang sakit agak sedikit berkurang gitu. Mungkin Anda ingin mencoba nongkrong atau mungkin sekedar mencicipi kopi dengan sajian berbeda dengan susu kambingnya, datang di Godfather Coffee House ya, tepatnya di Joyosuran Pasar Kliwon. Siapa tahu ini menjadi salah satu yang nanti menjadi favorit Anda, karena mungkin pengen mencari sensasi yang berbeda.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Sari di menit ke-49 lepas dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Selamat malam dulu, saya mau menyapa Ibu Elisa yang sudah ada di WhatsApp kami di Pajang ya. Selamat malam Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Ibu Elisa di Pajang. Dan untuk Anda yang mungkin nanti malam ini tidak ada acara, bisa datang langsung ke RRI Surakarta ya. Ada panggung Ketoprak malam hari ini yang bisa Anda nikmati di pastinya di Sarsito Mangunkusumo ya. Dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Dan tidak dipungut biaya alias gratis, atau yang mungkin tidak bisa hadir bisa menyimak siaran langsungnya melalui Pro 4 RRI Surakarta.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Apa aja Pak? Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian. Sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
7: Kejadian yang juga tiga kali, yang pertama di Sabah, kurang stok. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Tanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpah-pengumpah.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Terjadi secara bersamaan. Dan prediksi oke pada bulan November dan Desember.
13: Ini menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 100% atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Tahun 2020 banyak musim kemarau hujan lebih rendah karena El Nino. Dan juga musim hujan jadi secara samaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah dimasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Pada November 2020 banyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya musim hujan yang berkaitan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yudhoy Fitri, Peri, terus melaut Indonesia.
0: Terima kasih atas mendengar Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2020 yang dengan mempertemukan dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan bangka kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batas, batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik baik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan dalam keikutsertaan di turnamen FIFA 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan.

0: Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu ada di atau dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabilis Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan judul Cinta Kasih Menebarkan Kedamaian yang akan disampaikan oleh Nuni Wahyuni SPDH dari PHDI Kota Surakarta. Sekaligus saya Rina Surya pamit dari Surakarta sore ini pendengar, dan tetap bersama kami di Surakarta Malam, nanti akan ditemani oleh Rifki Minov. Dan ikuti obrolan komunitas kami malam hari ini dengan Gerak Semanggi ya, kenal lebih dekat dengan komunitas Gerak Semanggi. Dan akhirnya saya Rianani Surya pamit, tetap bahagia, jaga kesehatan, jangan lupa selalu bersyukur, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Anupaitra Kratawoyan, Tuwiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Nuni Wahyuni, dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Menebarkan Kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, akar dari makna cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, serta akan menjadi sangat mulia tatkala itu tidak semata berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebihan. Dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 70 disebut dijelaskan, Apuryamam acalya prasistam, samudram apah prawicanti yatwat, tatwat kama yan prawicanti sarwe, sa santim apnoti na karma kami. Yang artinya, hanya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan, yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan, yang senantiasa diisi, tetapi selalu tetap tenang untuk mencapai kedamaian. Bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, ada kalanya perbuatan manusia digerakkan oleh sebuah mesin bernama keinginan. Mesin ini diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka sebuah gerbang kegelisahan telah terbuka, menunggu untuk menjadikan carut marut lingkaran perjalanan hidup. Belajar dari pesan-pesan penuh makna, nilai kasih sayang ini, saya berharap umat Sedharma untuk sejenak membuka ruang hati masing-masing demi sebuah pembelajaran tentang cinta kasih dari sekuntum bunga yang selalu hadir di sekitar kita dan menebarkan kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, ada 4 pesan yang ingin dititipkan ke batin kita semua oleh sang bunga, yaitu yang pertama, bunga selalu berusaha menuju dan mengarah ke atas. Setiap perjalanan rohani seharusnya membuat kita semakin bergerak maju, mengurangi beban-beban keinginan duniawi, sehingga itu membuat langkah kita semakin ringan hingga pada akhirnya membawa kita ke atas menuju perdamaian. Bunga sudah melakukannya, bahkan di ranting yang terendah pun bunga selalu berusaha untuk mengarahkan dirinya ke atas. Seolah-olah berpesan, lepaskanlah bebanmu, egomu, mari kita bergerak untuk maju. Yang kedua, bunga selalu memancarkan aroma keharuman. Tak terbantahkan bahwa sebagian besar dari bunga tumbuh di sawah, di ladang, di pinggir jalan atau bahkan di pinggir got sekalipun. Baik tangan kanan atau tangan kiri yang digunakan untuk memetik bunga tadi, bunga tetap tak terpengaruh, dia selalu hadir dengan keharuman yang sempurna. Yang ketiga, bunga tidak pernah menuntut dan tidak mengeluh, kehidupan semestinya berubah, karena tiada yang kekal kecuali perubahan itu. Tatkala bunga harus digantikan keberadaannya oleh buah, maka bunga menunjukkan sebuah pelajaran yang tak ternilai, yaitu jangan pernah mengharapkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tatkala kebahagiaan datang, bersiaplah menerima penderitaan di putaran waktu berikutnya. Bunga tidak pernah menuntut dan tidak mengeluh ketika posisinya harus digantikan oleh buah. Yang keempat, pengorbanan tanpa pamrih sang bunga, bahwa manakala dia harus gugur dan rontok ke tanah, sebuah pengorbanan besar tanpa pamrih ia lakukan, yaitu dengan membiarkan dirinya hancur terurai, kemudian menjadi pupuk penyubur bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Pesan penuh makna nilai kasih sayang ini hendak disampaikan kepada kita yang hidup ini.
Manakala dalam keadaan serba kekurangan, bahkan ketika penderitaan datang, dia masih sempat membuat hidup lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Dia akan tumbuh ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan juga kedamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan juga kemarahan. Salah satu jalan menumbuhkan bibit kasih sayang adalah kedamaian, adalah cinta kasih. Dengan sentuhan hangat kasih sayang, tidak seharusnya kita saling membenci dan tidak mesti ada persaingan dengan menyakiti orang lain. Bila bibit kasih yang kita tanam kemudian diairi dengan siraman keikhlasan serta dipupuk dengan keheningan, maka suatu saat akan mekar bunga-bunga kebahagiaan sejati. Dalam pandangan agama Hindu, menumbuh kembangkan toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Toleransi yang dilandasi semangat Dharma juga merupakan yajna, sebab di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang universal. Pertanyaannya, apakah filosofis cinta kasih dan kasih sayang? Makna dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? Bagaimana cara menumbuh kembangkan toleransi dalam kehidupan beragama? Umat Sedharma yang berbahagia, filosofis dari sikap cinta kasih dan kasih sayang adalah tatwam asi yang dilandasi toleransi. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Toleransi merupakan bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat Hindu, terutama pada tatanan sosial religius. Hal ini tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi rasa cinta kasih dan kasih sayang. Dalam kitab suci Atharvaveda disebutkan bahwa janam bibrati bahuda, wiwacanam nana dharmanam, pertiwi yatai kasam, sasarsam dara dewisa me duma, druwewa durana pas puranti. Yang artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tiada henti dihasilkan oleh sapi. Ketika umat manusia dengan sadar dan sungguh-sungguh membangun SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia, seyogyanya mereka dapat mengedepankan toleransi. Orang bijak mengatakan bahwa lebih utama mendidik seseorang putra yang suputra daripada melakukan upacara yajna 100 kali. Inilah salah satu pandangan Hindu yang dapat dijadikan sebagai acuan di zaman Kali Yuga dewasa ini. Umat Sedharma yang berbahagia. Namun, bukan berarti upacara yajna sebagai kegiatan beragama yang telah diwariskan secara turun-temurun ditinggalkan, sama sekali tidak. Tentu ini dapat dipedomani sebagai bagian dari revitalisasi agama menuju pemahaman yang imanen dan permanen sehingga dapat memposisikan diri dalam kehidupan beragama yang lebih menekankan pada aspek spiritual, bukan semata-mata pada aspek ritual yang menekankan pada fisik dan materialnya belaka. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh asuri sampat cenderung akan menonjolkan perilaku yang danawa. Akan tetapi, jika Dewi sempat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan juga bijaksana.
Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial, serta dapat mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan juga benar. Ia tidak angkara, bahkan sebaliknya, dia akan menjadi akrenasia. Ia tidak akan pernah mementingkan dirinya sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju Jagadita berdasarkan Satyam, Siwam, dan juga Sundaram. Kebenaran, kesucian, dan juga keindahan. Umat Sedharma yang berbahagia. Agama Hindu sangatlah universal dan fleksibel. Di dalam agama Hindu terdapat perbedaan yang menyatu dalam keesaan, yaitu Ekam, Ewam, Aneka, Tua, Sa, Swalaksana, Batara. Konsep perbedaan dalam persamaan inilah melahirkan rasa saya, sekata dalam persaudaraan yang disebut dengan Vasudeva Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Pemahaman yang demikian itu pulalah sesungguhnya terkandung makna cinta kasih dan kasih sayang yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalir kebahagiaan. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Rigveda disebutkan. Untuk dia yang menuruti retam hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis. Sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pepohonan yang terasa manis untuk kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warna negara untuk senantiasa membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan sekaligus berbakti dan mengabdi terhadap nusa dan juga bangsa. Untuk kedua persoalan ini sangatlah dibutuhkan adanya toleransi yang patut dijunjung tinggi sebagai keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Dengan keanekaragaman ini tentu menjadi lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Menumbuh kembangkan sikap toleransi melalui cinta kasih dan kasih sayang dalam kehidupan beragama dapat melahirkan rasa seiya dan juga sekata dalam suka dan juga duka. Bila kualitas bakti seorang meningkat, maka perilaku seseorang berada pada hakikat dharma, sebab dia senantiasa memancarkan cinta kasih dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita serukan secara luas kepada kita, seluruh umat manusia, untuk selalu memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang berbahagia. Konsep cinta kasih sayang, di dalam konsep ini cinta bukan harus dimiliki melainkan apa yang sudah ada, patut dipelihara dan patut kita ketahui adalah Tuhan Yang Maha Welas Asih. Jika kita dengan penuh kesadaran cinta kasihnya, maka dapat disimpulkan bahwa cinta kasih adalah perasaan rindu, sayang yang patut untuk dibina dengan penuh kesadaran tanpa keterikatan. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang lahir dari cinta kasih yang diberikan dengan penuh kesadaran tanpa keterikatan. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 disebutkan tentang orang telah memahami cinta kasih. Advesta sarwa butanam maitra karuna ewaca nirmamu niraham karah sama duka suka seksami, yang artinya dia yang tidak membenci segala makhluk,
bersahabat dengan cinta dan kasih, bebas dari keakuan dan juga keangkuhan, sama dalam suka dan duka, serta memberi maaf. Umat Sedharma yang berbahagia, kita menyayangi semua makhluk ciptaannya dan tidak menyakitinya. Menyayangi sesama dengan penuh cinta kasih, terbebas dari keangkuhan dan juga kesombongan. Selalu bersatu dalam suka maupun duka dan tidak pernah menyimpan rasa dendam. Lalu, kapankah kasih sayang dan cinta kasih itu akan lahir? Kita mempunyai hubungan langsung dengan segala sesuatu di dalam semesta ini, yaitu udara, air, api, tanah, dan juga angkasa, serta kombinasi semua itu. Bila kita menyadari kenyataan ini, hasilnya ialah nilai tanpa kekerasan. Maka dari itu, semua itu lahirnya cinta dan kasih sayang. Di dalam diri manusia ada 5 aspek kepribadian manusia, yaitu intelek dan kecerdasan, yang memungkinkan manusia menganalisa dan menentukan apa yang benar dan juga apa yang salah. Yang kedua, fisik. Semua makhluk terbentuk dari unsur fisik yang sama. Fisik sebagai aspek kepribadian yang dimaksud di sini adalah pengembangan kebiasaan, memimpin dan mengendalikan hasrat. Yang ketiga adalah emosi. Tingkat emosi menggambarkan penggunaan panca indera secara benar. Emosi hendaknya dipahami dan dikendalikan agar menjadi alat yang berguna bagi kesejahteraan hidup individu dan juga masyarakat. Yang keempat ada psikis atau kejiwaan, adalah aspek kepribadian manusia yang paling dilukiskan karena merupakan kualitas diri yang menjadi sumber kasih. Yang kelima, spiritual. Dalam spiritual, seseorang menghayati kesatuan yang mendasar dan kemanunggalan segala ciptaan. Umat Sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana jika cinta kasih dan kasih sayang dikorelasikan dengan kejadian saat ini? Umat Sedharma, bahwa semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpikir, berucap, dan berbuat yang baik dan juga benar. Tidak ada satu agama apapun yang mengajarkan kekerasan, kebencian, dan juga kemunafikan. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan dengan tujuan agar umatnya mendapatkan kebahagiaan baik sebagai makhluk individu maupun sosial, jasmani, dan juga rohani. Melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, sungguh kita semua merasa prihatin. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang menjalani hidup dalam keresahan, kegelisahan, dan dihantui kecemasan serta suasana yang tidak menentu. Apakah penyebab semua itu? Penyebabnya adalah kekuasaan, keinginan yang tiada batasnya. Sifat mementingkan diri sendiri, kemarahan dan kebencian, dan juga keserakahan. Kitab suci agama menyatakan bahwa nafsu, keinginan, nafsu dan iri hati adalah musuh utama setiap manusia yang harus dilenyapkan karena dapat membawa dan menjerumuskan kita ke neraka. Tidaklah keenam sifat itu yang telah menyebabkan hancur dan terpuruknya keadaan bangsa dan negara kita. Jadi musuh itu tidak ada di luar diri manusia. Inilah yang harus direnungkan secara mendalam untuk meraih kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia. Kesimpulan dari Dharma Wacana ini bahwa makna cinta kasih dan kasih sayang itu ternyata amat luas. Bukan saja perasaan suka antara sepasang kekasih, tetapi juga perasaan welas asih antara saudara, teman, dan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Saya yakin di dunia ini akan terasa indah dan damai jika seluruh umat manusia mempunyai perasaan cinta kasih dan kasih sayang dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Seperti apa yang diisyaratkan
dalam kitab suci Weda, yaitu Vasudeva Kutumbakam, yang artinya sesungguhnya semua makhluk atau manusia adalah bersaudara. Perwujudan Sang Hyang Widi bersaudara, dan juga Visya Virat Swarupa, yang artinya sesungguhnya seluruh ciptaan adalah perwujudan Hyang Widi. Dari sloka-sloka di atas, tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk saling membenci dan tidak menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menumbuh kembangkan cinta kasih dan kasih sayang pada diri kita masing-masing dalam rangka meraih kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri dengan puja Paramasanti.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
0: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rifki Minov bisa kembali menemani Anda dalam program obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Pendengar, sebuah lingkungan bukan hanya tentang rumah-rumah yang berdiri berdampingan ya, bukan hanya tentang jalan yang kita lewati setiap hari, tetapi juga tentang orang-orang yang saling mengenal, saling peduli dan mau bergerak bersama untuk menciptakan perubahan. Sebab terkadang perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, pendengar. Bisa jadi berawal dari sebuah obrolan sederhana, kepedulian terhadap tetangga atau sekumpulan warga yang memiliki semangat yang sama, yaitu ingin membuat lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik. Nah, malam ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang hadir dari Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta. Ini sebuah komunitas dengan semangat untuk bergerak, berkolaborasi, dan membangun kebersamaan. Siapa lagi kalau bukan komunitas Gerak Semanggi. Apa yang melatar belakangi lahirnya komunitas ini? Bagaimana kiprahnya di tengah masyarakat dan seperti apa kolaborasi antar warga, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak dalam mendorong kegiatan yang bermanfaat? Semua akan kita kupas bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 FM RRI Surakarta malam hari ini. Sudah ada Bapak Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi. Kemudian ada Ibu Atur Ekharisma Dewi STM Link selaku Kasih Pembangunan Kelurahan Semanggi. Kemudian Bapak Sigit Prayitno, Ketua RT 2 RW 44. Kemudian Bapak Taufik Nurhuda serta Bapak Sugiman. Selamat malam Bapak dan Ibu.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama pendengar RRI Surakarta. Ini sehat semua dan baik semua anjih Bapak Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Pendengar, bagi Anda yang sedang berada di rumah atau dalam perjalanan maupun tengah menikmati waktu istirahat, jangan hanya menjadi pendengar ya. Anda bisa bergabung dalam obrolan komunitas malam ini. Sampaikan pertanyaan, tanggapan atau pengalaman Anda melalui sambungan telepon RRI Surakarta, pastinya di Pro 1 FM di nomor 02716380555 maupun melalui WhatsApp di nomor 081390015525. Inilah obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini bersama komunitas Gerak Semanggi. Ini saya akan mulai bersama Pak Lurah terlebih dahulu ya. Pak Lurah, ini siap, Bapak boleh, Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP ya. Kita siap. Mulai dari hal yang paling mendasar Bapak. Ketika pendengar mendengar nama Gerak Semanggi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunitas ini? Lalu bagaimana Bapak Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi menjelaskan identitas serta semangat yang ingin dibangun lewat Gerak Semanggi ini? Monggo.
2: Selamat malam Mas. Mungkin izin menjawab pertanyaan dari yang pertama. Mungkin Gerak Semanggi sendiri itu adalah gerakan dari sekelompok masyarakat khususnya di RT 2 RW 4 yang diinisiasi oleh Ketua RT Pak Sigit, kemudian bersama Mas Sekretaris Mas Taufik dan juga Pak Sugiman. Nah, itu mungkin berawal dari permasalahan yang ada di Kota Surakarta, yaitu adalah darurat sampah pada umumnya. Yaitu dari permasalahan darurat sampah ini timbullah sebuah, mungkin seperti yang disampaikan tadi, obrolan-obrolan, mungkin tiap malam kita bertemu, berbincang, ngobrol, jadilah inovasi itu Gerak Semanggi.
1: Baik.
2: Dimana untuk Gerak Semanggi ini adalah berbasis pengelolaan sampah organik. Dan apa yang kita olah? Yang kita olah dulu pertama adalah maggot. Jadi kita budidaya maggot berbasis dari gotong royong masyarakat khususnya di RT 2 dan RW 4.
1: Siap. Berawal dari situ ya akhirnya komunitas Gerak Semanggi terbentuk. Tidak disangka, tidak dinyana-nyana ya. Tidak dinyana ternyata dari maggot itu tadi ya. Permasalahannya berawal dari sampah itu ya.
2: Betul sekali Mas.
1: Oke, baik. Lalu dalam konteks Kelurahan Semanggi yang memiliki dinamika kehidupan masyarakat yang beragam, kemudian pastikan awalnya muncul persoalan, kebutuhan kemudian yang menjadi perhatian utama sehingga kolaborasi warga melalui komunitas ini menjadi penting. Jadi
3: apa sebetulnya fokus dari kegiatan sosial ini selain tadi diawali oleh sampah ya persoalannya? Monggo.
2: Ya, untuk fokus pertama mungkin satu untuk mengurangi sampah ya, mengurangi sampah, karena untuk sampah ke TPA Putri Cempot kita dari DLH, dari Pak Kepala Dinas DLH itu kita sudah dikurangi mungkin untuk pembuangan sampah ke Putri Cempot. Jadi yang seharusnya, yang biasanya mungkin sebelum kita darurat sampah ini, dulu baik sampah organik, anorganik itu semua dibuang jadi satu, semuanya ke Putri Cempot. Tetapi sekarang sudah ada larangan, sudah ada edaran terkait larangan membuang sampah organik khususnya. Jadi mungkin kita dari kelurahan harus dituntut untuk mempunyai inovasi. Inovasinya apa ya, itu diserahkan pada kelurahan masing-masing. Kebetulan kita di Kelurahan Semanggi, kita ada memiliki lahan yang untuk mengelola sampah organik tersebut menjadi maggot. Makanya kita kemarin punya inovasi untuk membuat budidaya maggot. Dan okay, alhamdulillah mungkin kemarin mulai dari inisiasi atau inisiatif dari Pak RT 02 RW 4 ini bisa berkembang dari satu RT menjadi satu RW.
3: Baik.
2: Dulunya mungkin hanya bertiga, sekarang bisa berapa ini Pak? Satu RW itu. Nah, satu lembaga sudah puluhan berkecimpung di situ. Njih, siap.
3: Baik, berarti budidaya maggot ini termasuk tujuan jangka panjang ya yang ini capai atau ditempuh oleh Gerak Semanggi begitu.
2: Betul sekali. Okay. Dan mungkin untuk yang kedua ya, tadi kan baru jawab yang pertama, untuk kedua mungkin prospeknya juga ekonomi ya Mas ya.
3: Oh,
2: ya,
3: baik.
2: Selain yang pertama mungkin untuk mengurangi permasalahan sampah, yang kedua mungkin kita juga di ekonomi, karena ketika orang itu menganggap sampah itu adalah hal yang menjijikan,
3: yeah,
2: tetapi kalau orang yang tahu akan potensi sampah ini, ya itu adalah lahan ataupun cuan bagi orang yang bisa mengelola.
3: Mengelola, oh, betul. Baik. Jadi fokusnya memang budidaya maggot, tapi tidak melupakan pemberdayaan masyarakat begitu ya Pak Lurah ya.
2: Betul sekali. Mas.
3: Dan akhirnya bisa mencakup berbagai bidang termasuk perekonomian tadi, Nje.
2: Betul, betul.
3: Baik, terima kasih Bapak Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi. Saya beralih ke Ibu Atur Ekharisma Dewi STM Link selaku Kasih Pembangunan Kelurahan Semanggi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, Ibu Atur ya. Maka sebagai bagian yang menangani bidang pembangunan di kelurahan, bagaimana Ibu Atur melihat peran Gerak Semanggi dalam mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga? Kalau berbicara ekonomi kan pasti relasinya atau korelasinya ke kebutuhan warga.
4: Oh, iya. Kalau menurut saya dengan program Gerak Semanggi ini adalah salah satu inovasi yang dari tingkat tapak yang perlu diapresiasi, karena tidak semua warga itu bisa bergerak serentak bergotong royong menyadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Dan di sini kan kita mengusung konsep ekonomi sirkular atau ekonomi hijau, di mana tadinya mereka dari urban farming ini bergerak dalam pengelolaan sampah sehingga bisa membangun perekonomian mereka juga. Selain itu banyak juga dari pihak luar yang tertarik tentang maggot ini, sehingga ada penelitian yang datang, ada MOU dari beberapa universitas yang tertarik, bahkan MOU dari BRIN Badan Penelitian juga, dan beberapa CSR dari OPD-OPD yang ada di tingkat atas. Itu hanya gara-gara maggot ini. Ini daya tariknya itu sangat-sangat, ternyata tuh apresiasinya sangat luar biasa, karena mungkin ini di momen saat Kota Surakarta darurat sampah, di mana beban TPA itu di hilir sangat berat, sehingga di hulu itu perlu ada aksi. Dan ini adalah satu aksi nyata yang dimulai dari kesadaran masyarakat, bukan karena dipaksa.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ya, disinilah nilai plusnya, karena dia ada kesadaran, dia gotong royong, mereka memiliki apa, jadwal yang sudah tertata, sehingga mereka memiliki tahu peran mereka masing-masing lah. Di sengkuyung sedoyo gitu.
3: Oke, baik, sengkuyung bersama-sama ya.
4: Iya, betul.
3: Berarti memang ini maggot atau budidaya maggot ya menjadi sebuah magnet ya.
4: Iya,
3: bahkan BRIN pun tertarik ya,
4: betul.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional ya.
4: Iya.
3: Itu datang terakhir BRIN kapan, Ibu?
4: Itu datang kemarin itu diwakilkan dari Universitas Ustedi, itu di awal bulan Juli ya Pak kalau nggak salah ya, itu bersama Dinsos, itu sudah dua kali datang, dan itu MOU-nya masih dalam tahap proposal. Kalau yang sudah berhasil tuh MOU dengan Dinas Sosial, kita Dinas Sosial Provinsi, kita membentuk kelompok usaha bersama. Dan di situ di Magot itu mendapat bantuan Bioflok. Nah, Bioflok itu mendukung ekonomi sirkular, di mana Magot ini untuk makan Bioflok, ikan yang ada di Bioflok itu, dan harapannya ke depan hasil ikannya itu bisa untuk ketahanan pangan, yaitu karena konsep urban farming kami adalah dulu dana dari DAK stunting, jadi hasilnya bisa dibantukan untuk anak stunting, dan nanti hasilnya juga bisa kita olah menjadi makanan yang bisa dijual, bisa untuk warga sekitar, karena di sana itu yang berperan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau sore bisa dilihat nanti di bantaran tuh sekitar jam 5-an setelah mereka pulang kerja, mereka tuh meluangkan waktu. Itu baik. Nilai plus yang harus kita budayakan kayaknya di Solo ini. Seperti itu.
3: Nilai plus yang harus dibudayakan, yang melulu tidak dengan cara menepi di sungai lalu menikmati kopi.
4: Betul.
3: Itu menyenja ya.
4: Iya, menyenja kalau ini, sambil memilah sampah bapaknya, nah, ibunya itu siram-siram tanaman di situ.
3: Nah,
4: itu benar-benar vibes-nya beda banget dengan kalau main ke sana.
3: Oke, baik. Menarik ya, ternyata budidaya Magot ini menjadi sebuah power of activities dari masyarakat Semanggi. Lalu kemudian ketika merancang awalnya, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan warga sebelumnya? Apakah ada pengamatan atau musyawarah atau usulan RT RW atau mekanisme lainnya?
4: Kalau kami pendekatannya itu dari pengamatan lapangan, karena kami mendampingi di lapangan, dan ada juga musyawarah dari Pak Lurah dan tokoh-tokoh sekitar. Kita berupaya sharing aja sih, pendekatannya lebih ke sharing sih, kita tidak memaksa. Karena ada beberapa itu memang konsep pendekatannya mereka membuat regulasi, tapi kalau saya sama Pak Lurah konsepnya sharing ya Pak ya. Kita tidak memaksa warga, ini ada masalah seperti ini, kita sudah punya modal urban farming, kita sudah punya modal kelembagaan, yaitu monggo warga bisa bergerak sendiri, tidak ada pemaksaan, bisa berinovasi, tapi kita tetap mendampingi. Di situ juga ada beberapa peran OPD seperti penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, yang itu juga di Spangtan juga ya, itu hadir di situ juga. Kita kan sering pelatihan. Nah, kita hadirkan juga di situ untuk mendampingi mereka.
3: Semua cara ya ditempuh ya untuk mendapatkan itu tadi, aktivitas yang bermanfaat, the power of activities ya, dari masyarakat Semanggi. Menarik sekali pendengar bahwa sebuah kegiatan yang baik tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi perlu melihat kebutuhannya terlebih dahulu dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Nah, tadi sudah diterangkan ya oleh Ibu Atur cara-caranya bagaimana. Ternyata memang semua ditempuh untuk memahami terlebih dahulu situasi dan kondisinya ya. Terima kasih Ibu Atur. Sekarang saya beralih ke Bapak Sigit Prayitno. Ini selaku Ketua RT 2 RW 44 ya. Ini tapi bukan soal RW 4. Oh, RW 4. Oh, 4-nya 1. Kalau 4-nya 2 obat batuk ya. Baik. Pak Sigit. Merupakan Ketua RT 2 RW 4 ya, jenengan ya. Dari sudut pandang warga, bagaimana awal keterlibatan lingkungan RT Bapak dalam kegiatan Gerak Semanggi ini terkoneksi dengan tadi yang sudah diterangkan oleh Ibu Atur? Awalnya gimana tuh respon ketika warga diajak atau terlibat begitu?
5: Oke, kalau untuk pertama, kita untuk pendekatannya karena sampah yang sesuai tadi yang disampaikan pertama itu kan, kita fokusnya di sampah organik. Dan yang bersinggungan setiap hari kepada sampah organik itu otomatis ibu rumah tangga. Kita pendekatan ke ibu rumah tangga, sosialisasi, seperti pemilahan. Karena kita awalnya permasalahan itu bukan di pengolahannya. Tapi yang awal kita laksanakan itu adalah yang paling penting itu pemilahannya. Kalau untuk pengolahannya itu sangat bisa dikatakan sangat mudah. Jadi menggerakkan gimana, bagaimana masyarakat untuk memilah itu yang harus disosialisasikan. Dan kenapa kita tujukan ke ibu-ibu rumah tangga, atau khususnya kalau di kelembagaan itu ibu-ibu PKK, karena yang itu tadi, yang bersinggungan langsung dengan sampah rumah tangga itu pasti ibu rumah tangga.
3: IRT ya?
5: Kami di lingkup RT. Dan karena awal pertama sebelum masuk ke lingkup RW itu emang pertama tuh berjalannya baru lingkup siklus RT.
3: RT.
5: Jadi seperti yang disampaikan Pak Lurah, Ibu Atur, seperti itu.
3: Baik. Lalu Anda selaku ketua RT 2 RW 4 ya, ini kan sudah menerangkan ibu-ibu nih.
5: Ya.
3: Ya, ini kalau saya boleh bilang ibu-ibu ini first human of center of world ya. Jadi emang kalau nggak ada ibu-ibu semuanya bakal rungkat ya.
5: Betul.
3: Nah, lalu bagaimana peran generasi muda dalam kegiatan lingkungan RT termasuk ini budidaya maggot? Apakah yang muda cuma bisa ngopi di pinggir sungai atau juga membantu? Silakan.
5: Okay, siap. Kalau untuk yang kaula muda, kita juga karena untuk menanamkan sebuah budaya baru itu sangat susah. Jadi kita pelan-pelan. Kalau langsung kita ajak turun pasti, karena notabene sampah itu kan jijik. Kita pelan-pelan, kita arahkan pertama itu karena

0: Untuk pakan ternak dan lain sebagainya, karena semua jenis ternak itu masuk untuk maggot, karena proteinnya sangat tinggi. Dan untuk kasgotnya sendiri itu sangat pupuk kompos yang sangat bagus, karena kita manfaatkan pupuk kompos untuk bercocok tanam tanaman yang produktif untuk ketahanan pangan seperti cabai, terong. Kita larikan ke situ. Dan kemarin sudah ada 1-2 muda-mudi yang ikut berpartisipasi mencacah sampah organik untuk kita kasihkan ke maggot. Jadi untuk menanamkan sebuah budaya baru itu yang agak susah.
1: Oke, tapi pelan-pelan bisa ya?
0: Bisa, bisa. Kami yakin mempunyai kemajuan itu bisa.
1: Dan itu menariknya adalah muda-mudi ini disuruh untuk bercocok tanam yang sesungguhnya ya. Nah, ini bukan bercocok tanam dalam drama Tiongkok, bukannya itu beda. Karena tumbuhannya juga beda di sana sama tumbuhan di sini. Betul. Tapi apa ada lahannya di Semanggi?
0: Kita pemanfaatan semaksimalkan. Jadi kalau memang ruangnya tidak cukup
1: kan ya, kota sekali tuh Semanggi itu.
0: Tapi kita pemanfaatan semaksimal mungkin lahan yang ada. Kalau misalkan andaikan lahannya kita sudah terbatas, ya kita larinya ke vertical garden. Jadi vertical garden. Semua itu pasti ada keterbatasan. Tapi semua kembali ke niatan kita. Kita mau bergerak atau tidak. Jadi semua alasan keterbatasan itu tidak bisa menjadi sebuah penghalang kalau niat kita untuk sebuah perubahan yang lebih bagus.
1: Oh, menarik ya, karena memang semua elemen harus ikut terlibat.
0: Pasti,
1: ya.
0: Pasti.
1: Termasuk muda-mudi yang akhirnya juga peduli dengan lingkungan. Dan gayung bersambut ya, beberapa hari kemarin saya juga habis jalan-jalan di Semanggi itu. Areanya bersih, ya kan? Terus lampu-lampunya menarik.
0: Sangat.
1: Dan itu bukti keseriusan untuk mengurus budidaya maggot ini ya. Jadi lingkungan bersih gitu. Ini saya jadi berimajinasi kampung atau di dusun Semanggi itu menarik untuk jadi latar film sebenarnya. Iya, menarik.
0: Boleh.
1: Estetik sekali.
0: Boleh,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Siapa tahu nanti ya ada film dari Hollywood ya, lagi lari-larian di situ gitu kan, atau film Indonesia juga bisa dengan aktor Iko Uwais lagi dikejar di situ. Menarik. Jadi ternyata impact-nya yang saya lihat langsung adalah ketika kesana tuh bersih gitu ya.
0: Pasti.
1: Dan setelah itu kan dekat dengan sungai ya, yang perbatasan dengan Sukoharjo itu ya. Di situ juga bersih, menarik di situ. Nah, inilah ya pendengar yang akhirnya kita bisa melihat bahwa kekuatan sebuah komunitas juga ditentukan oleh keterlibatan warga di tingkat lingkungan. Gitu. Jadi lingkungannya terlihat bersih, terlihat nyata kalau ini semua warganya bahu-membahu gotong royong untuk sebuah kebaikan lingkungan begitu. Pasti. Terima kasih Bapak Sigit Prayitno selaku Ketua RT 2 RW 4. Sekarang saya beralih ke Bapak Taufik Nurhuda. Bapak Taufik, ini kami ingin mengenal lebih dekat peran bapak-bapak dalam gerak Semanggi. Apa yang membuat Bapak Taufik dan juga bapak-bapak lain ya tertarik bergabung dan ikut terlibat dalam kegiatan komunitas ini? Apakah awalnya, wah, diajak ngopi sama Pak Lurah gitu? Monggo, monggo.
2: Mana? Ya, kami tertarik karena kesemangatan Pak RT ini benar-benar membangkitkan semangat warga.
1: Oh, Pak RT dulu ya, center of world-nya.
2: Sentralnya dari Pak RT dulu. Ketika Pak RT semangat, khususnya kita yang dari pengurus kelembagaan ini juga mendukung, dan warga pun juga ikut tergerak.
1: Baik.
2: Dalam mencetuskan gerak Semanggi ini, kita sebagai khususnya para pengurus itu, Pak RT bilang A, ketika A ini memang bagus, kita dari pengurus tanpa pikir panjang, tanpa berargumen yang terlalu ribet, kita jalankan bersama, ya kita jalan. Itu yang memicu kami kenapa bisa semangat sampai seperti ini.
1: Semangat sampai sekarang ya. Karena memang ada impact juga yang terasa sampai sekarang dirasakan, dan itu imbasnya juga ke roda perekonomian ya.
2: Betul.
1: Begitu. Nah, selama mengikuti kegiatan atau aktivitas, selama mengikuti aktivitas budidaya maggot ya, Bapak Taufik, atau mungkin ada kegiatan atau aktivitas lain, pengalaman apa yang paling berkesan atau memberikan pelajaran bagi Bapak Taufik Nurhuda mengenai arti kebersamaan dalam masyarakat? Tadi kan semangat itu, apa tuh yang bikin semangat gitu awalnya? Memang susah kan pasti ya awalnya ya?
2: Kalau susah tetap susah ya.
1: Di awal.
2: Yang paling berkesan di awal itu ketika Pak RT bilang,
1: wah ini,

0: edaran dari Pak Wali pada waktu itu, edaran terkait sampah ini, apa ini, himbauan sampah di Putri Cempo, ada himbauan tanggal 1 Juli akan ditutup. Kemudian Pak RT bilang, dan juga pengurus kelembagaan yang lain juga serempak, ini kalau kita tidak segera pada waktu itu bulan Mei 2026,
1: baik,
0: kalau kita tidak segera action untuk menggerakkan warga kita pilah, tadi yang dikatakan Pak RT, pilah sampah dulu, maka di tanggal 1 Juli nanti kita akan gendandapan, kita akan kelabaan. Kalau sudah tutup, kita nggak bisa buang sampah, kita bingung mau buang sampah di mana.
1: Oh, baik.
0: Disitulah kita mulai tergerak. Oh, ayo, berarti harus, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kemudian Pak RT bilang, karena pilah itu tugasnya warga, kita, tugas kita untuk seterusnya setelah warga milah, apa? Kita menyediakan, karena ini gerak semanggi yang kita tonjolkan itu, bentuknya tong sampah berwarna kuning.
1: Oh.
0: Khusus untuk sampah organik.
1: Makanya
0: itu yang menjadi pembeda kita di wilayah khususnya di RT 02 dengan mungkin wilayah yang lain, khususnya di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta mungkin wilayah yang lain beberapa sudah ada yang bisa memfasilitasi sampah organik, anorganik satu bendel, namun tidak setiap rumah. Okay. Tapi kita di, khususnya di RT 02, Pak RT bilang rumah warga kita berjumlah 56, kita buatkan tong sampah warna kuning sejumlah rumah yang ada di RT kita.
1: Oh.
0: Ketika ibu rumah tangga punya sampah organik dari rumah, langsung nyemplung di tong tersebut, tidak tercampur dengan sampah anorganik maupun residu.
1: Oh, berarti kemarin yang saat saya lewat di Semanggi itu ada tong sampah kuning. Iya. Itu RT 2 ya?
0: Betul.
1: Yang saya lewati, bener-bener. Menarik sekali.
0: Betul.
1: Udah jalannya berwarna-warni.
0: Betul.
1: Ya kan? Wah, ini depan rumahnya tong sampahnya warna-warni, serempak lagi.
0: Betul.
1: Ih, bagus ternyata, mantap. Emang punya sebuah pergerakan yang sangat-sangat dinamis ya, dari warganya pun, yang akhirnya membuat kampung atau wilayah RT 2 ini kompak begitu ya.
0: Betul.
1: Kompak ya. Baik, terima kasih Bapak Sugiman. Saya beralih ke, oh mohon maaf tadi Bapak Taufik Nurhuda. Saya beralih ke Bapak Sugiman sekarang. Bapak Sugiman, ini Anda juga tergabung dalam Gerak Semanggi ya.
2: Iya Mas.
1: Jika melihat perjalanan Gerak Semanggi Bapak hingga saat ini, apa yang menurut Bapak Sugiman untuk perlu dipertahankan seterusnya, dan apa yang masih perlu dikembangkan agar gerakan ini masih bermanfaat atau semakin bermanfaat?
2: Oke, yang perlu dipertahankan sampai dengan saat ini dan
1: Bapak
2: sampai
1: lurahnya
2: yang datang,
1: gitu.
2: Pak Lurah itu pasti support dari Pak Lurah, dari pemerintah Kelurahan Semanggi itu pasti.
1: Dan Ibu Atur juga.
2: Ibu Atur, Pak Lurah itu memang itu yang menjadi istilahnya motor kami untuk senantiasa kompak bagaimana apa itu sampah yang ada di Kelurahan Semanggi khususnya di wilayah RW 4 RT 2 itu bisa teratasi.
1: Baik. Oke.
2: Itu, dan yang kedua Mas Anu, kekompakan daripada teman-teman yang mungkin berawal dari RT 02 sekarang yang memberi inspirasi kemudian berkembang di satu RW. Dan baik, pengelolaan sampah ini sudah terjadwal Mas. Seperti tadi disampaikan oleh beliau Bu Atur, oh hari Senin jadwalnya RT1, hari Selasa RT2 sampai dengan hari Sabtu. Lah nanti ketika hari Minggu kita ngumpul bersama, kita bersih-bersih di Poktan.
1: Poktan. Oh, baik.
2: Seperti tadi disampaikan oleh Pak RT, untuk maggot ini banyak sekali manfaatnya, dan juga ini apa itu mesin pengurai sampah organik yang paling efektif.
1: Okay.
2: Karena dalam kurun waktu maksimal 18 hari, sampah yang semula menjijikkan ini akan sangat berfungsi untuk kehidupan manusia di lingkungan sekitar.
1: Oke.
2: Okay. Nanti seperti tadi untuk maggot itu bisa di, ada nilai ekonomisnya ketika dijual. Kemudian di, seperti tadi gayung bersambut, pemerintah Kelurahan Semanggi memfasilitasi ke pemerintah jajaran lebih atas, kami di beri bantuan berupa bioblok, kami budidaya nila merah, lele, itu bisa untuk pakan. Kemudian kasgotnya itu untuk pupuk yang ada di tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang perlu dikembangkan, karena mungkin kalau saat ini sarana dan prasarana yang ada di kelompok tersebut Mas, ya, karena Nggih, berawal dari swadaya beberapa masyarakat tadi disampaikan oleh Mas Taufik dari pengadaan tong, kemudian pelan-pelan ada perhatian dari beliau Mas Lurah, beliau Bukasi, mensupport Mas butuh ini diintervensi, dialokasikan anggaran. Oh, pelebaran rumah Magot sudah dialokasikan oleh Pak Lurah. Jadi ketika apa itu ada pengembangan sarana dan prasarana, mungkin secara kemampuan kami untuk mengolah sampah di tempat itu lebih banyak kapasitasnya, Mas. Mungkin itu.
1: Oke, okay, baik. Lebih banyak kapasitasnya karena juga lebih banyak yang ikut serta dalam budidaya ini. Nah, ini dalam kegiatan komunitas. Jadi seberapa penting membangun komunikasi dan rasa saling percaya antar anggota? Mungkin ada pengalaman yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik bisa membantu menyelesaikan persoalan. Bapak Sugiman, bagaimana nih cara terus berkomunikasi dan membangun komunikasi serta rasa saling percaya itu?
2: Yeah. Kalau untuk membangun komunikasi, ini sebelum komunitas Gerak Semanggi ini sudah terbentuk, mungkin teman-teman RT dan pengurus RT 2 itu hampir setiap hari komunikasi, Mas. Kadang ya lewat apa itu ketika ronda di pos ronda itu ya sambil ngobrol berkelakar itu toh muncul ide-ide kreatif untuk
1: mengembangkan
2: bergerak,
1: itu ya
2: mengembangkan Gerak Semanggi itu. Dan juga nanti ketika sudah apa itu berkembang ke tingkat RW, kami juga selalu menjalin komunikasi dengan seluruh ketua RT dan pengurus RW yang ada di wilayah kami.
1: Oke, okay, baik.
2: Setiap seminggu sekali minimal kami itu berkumpul duduk bersama, najan tong ngopi ning ora enek kancane karena kopine kendel, Mas, ya tetap kita jalankan. Itu pun bukan kadang sampai jam 1, jam 2. Besok paginya kerja bakti juga alhamdulillah semua hadir.
1: Kompak ya dari dulu ya. Baik, terima kasih Bapak Sugiman. Dan saya ucapkan terima kasih juga pendengar yang sudah bertanya. Saya tampung dulu pertanyaan Anda, Anda yang sudah mengabarkan saya lewat WhatsApp ya. Nanti akan saya sampaikan pastinya pertanyaan Anda kepada narasumber. Bapak Ibu, kita ke jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali obrolan komunitas. Dan saya masih bersama dengan komunitas Gerak Semanggi, pendengar. Ada sebuah lagu dari Peter Pan dengan Terbaik dan Terindah. Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Sebuah lagu dari Peter Pan tadi berjudul Terbaik dan Terindah. Ini terkoneksi dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yang menginginkan Semanggi ini memberikan yang terbaik dan terindah untuk kota Surakarta melalui lingkungannya yang sudah dengan senantiasa digalakkan atau digerakkan bersama lewat komunitas Gerak Semanggi agar benar-benar lingkungannya memberikan manfaat yang nyata begitu. Saya masih bersama Bapak Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi, kemudian Ibu Atur Ekharisma Dewi STM Link selaku Kasih Pembangunan Kelurahan Semanggi, kemudian Bapak Sigit Prayitno selaku Ketua RT 2 RW 4. Lalu ada Bapak Taufik Nurhuda dan Bapak Sugiman. Selain Anda juga mendengarkan obrolan komunitas ya pendengar, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang juga bertanya di malam hari ini. Saya akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama dari pendengar nih. Ada Mas Teo di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana cara komunitas ini merancang dan mendanai setiap kegiatan yang diadakan? Ini monggo yang akan menjawab siapa? Pak Lurah? Oke, monggo Pak Lurah.
1: Jawab ya, Mas, ya.
0: Siap.
1: Ya mungkin kalau untuk merancang, kalau yang namanya merancang pasti tetap dulu dari masyarakat dulu. Jadi dari Pak RT, kemudian bersama juga dengan kelembagaan RT dan juga kelembagaan RW, beliau merancang, kemudian kita kolaborasikan dengan kelurahan. Kita selaku pemangku wilayah, kita pemberdayaan masyarakat, kita pemberdayaan masyarakat, jadi kita berdayakan apa yang ada. Kita kolaborasikan dari inovasi yang ada di masyarakat, kita kolaborasikan dengan kelurahan. Jadi fungsi keberadaan kelurahan di sini, pemangku wilayah di sini, yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi mendukung apapun yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang itu berjenjang berkelanjutan dan menuju ke arah positif, jadi mungkin kita juga akan terus support dan terus kita dukung. Ya sedikit informasi juga, alhamdulillah kemarin kita di bulan Agustus, Mas, kemarin di bulan Agustus kita
0: baik,
1: sudah dilakukan launching pilot project dari Wakil Gubernur Jawa Tengah.
0: Wah, mantap. Okay,
1: Pak Tadi Yasin, betul, kemarin itu kita salah satu launching pilot project Desa Mandiri, itu kemarin salah satunya juga di RW 4 ini. Jadi kemarin dari provinsi kita mendapat bantuan Bioflok yang seperti disampaikan Bu Atur tadi, memang basis kita di Gerak Semanggi ini di situ adalah sirkular gitu. Jadi di situ ada budidaya maggot, kemudian budidaya ikan, poktannya juga jalan. Kemudian di situ yang terbaru kita juga ada mesin pencacah di situ.
0: Baik.
1: Jadi baik pencacah organik, anorganik kita ada. Nah di situ ininya dari mana? Kalau ada yang tanya anggarannya dari mana? Ya kita kolaborasi. Jadi dari manapun sepanjang itu untuk pemberdayaan dan keberlanjutan kita gas. Misalkan ada dari provinsi kemarin menawarkan bantuan ini itu, ya kita terima.
0: Baik.
1: Kemudian kemarin dari kota, dari DLH kemarin juga, karena kita kemarin mengikuti perlombaan di Zayat ya. Di Zayat itu ada inovasi pengelolaan sampah tingkat RW sekota Surakarta. Terus kemudian satunya terkait riset. Terkait pengelolaan sampah itu.
0: Mantap.
1: Kita alhamdulillah mendapat juara 2 dari kelembagaan RT 2 RW 4. Kemudian yang terkait riset itu juara 3 ya, kemarin Mas Taufik. Jadi,
0: okay,
1: jadi itu kita kolaborasikan, jadi baik dari kelembagaan RT, RW, termasuk juga dari kelurahan, kita optimalkan semua, Mas. Jadi untuk segi pembiayaan pun juga alhamdulillah bisa teratasi secara bersama-sama.
0: Oke, okay, sudah jelas ya Mas Teo di Magelang dengan pertanyaan Anda, bagaimana cara komunitas Gerak Semanggi merancang dan juga mempunyai modal ya dalam setiap kegiatan yang diadakan. Kolaborasi tadi, kata kuncinya kolaborasi ya. Nah lalu ini ada pertanyaan juga dari Bapak F.S. Hartono, ini kepada Ibu Atur. Katanya, selamat malam Ibu Atur, saya ingin belajar lebih lanjut tentang komunitas Gerak Semanggi dalam membudidayakan maggot. Apakah ada grup WhatsApp-nya kegiatan pembudidayaan maggot ini?
2: Ya, izin menjawab. Mungkin untuk komunitas Gerak Semanggi ini, untuk saat ini WA grupnya masih internal. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk eksternal, mungkin dari tadi saya tanyakan dari penggiat Gerak Semanggi bisa. Tapi yang bisa diakses oleh umum ada Instagram, yaitu Instagramnya RT024Semanggi. Nanti di situ ada kegiatan magot sih. Nanti bisa japri di situ, mungkin linknya bisa kita share di situ aja.
0: Oke, di Instagram
2: @RT024Semanggi. IV Semanggi.
0: Oh, IV. Yeah. Empatnya IV Romawi, yeah. Ya.
2: Yes.
0: Oh, baik.
2: Betul. Ya, mungkin di situ nanti kalau memang menghendaki ada sharing tentang magot bisa. Karena memang di tempat kami juga kadang buat kunjungan sih lebihan. Kunjungan lapangan dari beberapa wilayah yang memang dia ingin memulai bagaimana dari rintisan menjadi komunal. Itu kan sebuah proses ya. Tidak
0: yeah,
2: semua bisa berlanjut gitu loh, bertahap seperti itu. Monggo kalau itu nanti bisa lewat WIG itu atau nanti japri ke kami.
0: Oke, Bapak FS Hartono bisa lewat DM IG ya di Instagram @RT, R-nya kecil, T-nya kecil, 02 itu pakai angka 02 kemudian huruf I kecil dan V kecil. Kemudian Semanggi juga kecil semua hurufnya. Jadi RT02 IV Semanggi. Bisa lewat Instagram tersebut Bapak FS Hartono. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut terkait pembudidayaan maggot, nanti bisa DM di Instagram yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Atur maupun saya. Kemudian baru masuk satu lagi pertanyaan dari pendengar. Ini dari Bapak Mustafa Adi di Wonogiri. Selamat malam Kak, saya Mustafa Adi dari Wonogiri. Izin mau bertanya terkait live streaming komunitas Gerak Semanggi di Pro 1 malam ini. Sepertinya kemarin Gerak Semanggi sempat menjadi juara 3 Waste Innovation Award. Benar kan ya? Kalau benar boleh sharing pengalaman mengenai Waste Innovation Award tersebut. Nah ini monggo siapa? Bapak Taufik Nurhuda ya? Ya silakan Bapak Taufik untuk menjawab.
3: Baik, pertama-tama terkait lomba tersebut, sebenarnya kita tidak ada apa ini, tidak ada tujuan untuk mengikuti lomba tersebut awalnya.
0: Baik.
3: Namun kita sudah membuat Gerak Semanggi sebelum lomba itu muncul. Jauh sebelum lomba itu muncul kita sudah bikin, ternyata ada lomba. Kita sekalian aja Gerak Semanggi ini kita buatkan risetnya. Dari mulai tahap, mulai perencanaan, implementasi, bahkan evaluasi. Semuanya kita rangkum, kita buatkan penelitiannya, baru kita kirimkan ke lomba tersebut. Alhamdulillah kemarin dapat juara 3. Dan yang membuat memang saya sendiri.
0: Wih, konsepnya nih.
3: Betul.
0: Oh,
3: nah, di dalam Gerak Semanggi yang kita tuliskan dalam karya ilmiah tersebut, riset tersebut, ya itu tadi urut-urutannya. Kita ngobrol dulu sama Bapak RT sama pengurus kelembagaan, memunculkan inovasi Gerak Semanggi dengan awal kita belajar dulu di Dispangdan pada waktu itu, karena budidaya maggot yang ada di Kota Solo yang berjalan cukup besar itu di Dispangdan Kota Surakarta. Kita belajar ke sana, setelah kita mendapatkan ilmunya baru kita eksekusi apa yang dibutuhkan. Tadi pilah sampah, kita buat tong sampah dengan swadaya warga pada waktu itu.
0: Baik.
3: Dana untuk tong sampahnya. Setelah bikin, kita sosialisasikan ke warga bahwasanya ibu-ibu PKK silahkan buang sampah di tong kuning yang kita sediakan. Kita praktek, setelah itu jalan, baru dikelola di budidaya maggot. Karena wilayah lahan kita di budidaya maggot itu mungkin tidak terlalu luas karena di kita perkotaan, dan kandangnya nanti mungkin bisa dilihat di Instagram tadi yang sudah disampaikan.
0: Baik.
3: Dengan wilayah yang kecil, kita buatkan juga di karya ilmiah bahwasanya tidak langsung pakan atau sampah organik itu diberikan ke maggot. Karena wilayahnya kecil dan kebetulan di samping kandang itu ada rumah warga, satu rumah warga, kita khawatir nanti bau busuk sampah organik itu nanti mencemari di rumah warga tersebut, kita lakukan pencacahan dan fragmentasi dulu. Agar apa ini, bau busuk yang ada di sampah itu berkurang.
0: Baik.
3: Dan ternyata setelah kita belajar di Dispangdan juga, sampah organik ketika di apa diurai oleh maggot, baunya itu berkurang ternyata itu. itu sudah berkurang, kita fermentasi dengan M4 ternyata juga berkurang. Jadi apa, pencemaran ke warga ataupun ke wilayah yang lain itu benar-benar berkurang. Lah, setelah dari budidaya maggot tadi, hasilnya maggot kita ada yang kita jual, ada yang kita berikan ke peternakan, dan juga hasil kaskotnya kita berikan penghijauan di wilayah. Tadi seperti jenengan bilang Mas Rifki, bahwasanya di wilayah di wilayah Semanggi itu kampungnya mungkin cukup asri, cukup hijau, bersih. Ya memang itu hasil, mungkin sebagian besar hasil dari kaskot yang ada di wilayah kami.
0: Oke, baik. Itu. Terima kasih Bapak Taufik Nur Huda. Mungkin Bapak Sigit Prayitno selaku Ketua RT 2 RW 4 ingin menambahkan monggo terkait pengalaman bisa juara 3 ini tadi.
1: Oke, kalau penambahan dari kami, yang penting kita semua hasilnya itu kita anggap bonus, Mas.
0: Oh, baik.
1: Yang terpenting itu prosesnya, gimana kita menanamkan, seperti yang tadi saya bilang, menanamkan sebuah budaya baru itu tidak mudah. Jadi yang perlu kita gas, kita gemburkan itu budayanya itu. Gimana kita milah sampah dari dapur masing-masing. Jadi intinya kita menanamkan kepada warga, monggo njenengan bijak dengan sampah panjenengan sendiri.
0: Oke.
1: Intinya kita mau menanamkan seperti itu. Jadi kalau untuk hasil maggot, untuk kita juara lomba yang juara 2 atau 3 itu kami anggap hanya sebuah bonus.
0: Bonus ya.
1: Karena misi utama kami yaitu ingin merubah pola hidup masyarakat, bahwa njenengan menghasilkan sampah, njenengan bertanggung jawab dengan sampah panjenengan sendiri. Lebih bijak dengan sampah panjenengan sendiri. Itu yang ingin kami sampaikan, kita ingin tanamkan kepada warga masyarakat, khususnya di wilayah Semanggi.
0: Dan alhamdulillah masyarakat juga mendukung,
1: sudah
0: ya.
1: Sudah mulai support, berjalan ya. Karena sudah mulai support dan mungkin itu.
0: Terima kasih Bapak Sigit Prayitno selaku Ketua RT 2 RW 4. Bapak Sugiman mungkin ingin menambahkan pula terkait bagaimana masyarakat nantinya ke depannya, terus pengalaman tadi untuk bisa menjadi juara, telah menjadi juara begitu. Silakan.
4: Oke, seperti tadi telah disampaikan oleh Mas RT bahwa juara kemudian nilai ekonomis itu sebuah bonus bagi kami. Baik. Tapi yang membanggakan kami itu masyarakat sekarang mulai sadar, mulai peduli akan kebersihan lingkungan. Itu yang utama, dan ini yang akan terus kami, mungkin kalau mungkin apa itu ada dukungan dari wilayah-wilayah sekitar, akan kami kembangkan. Mungkin pertama dari RT 02 kemudian merambah ke RW 4, syukur bagi nanti bisa merambah ke seluruh Kelurahan Semanggi. Bagaimana Kelurahan Semanggi ini mampu mengatasi sampahnya sendiri tanpa membebani TPA Putri Cempo. Mungkin itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Sugiman. Dan ada sebuah pertanyaan sebagai pertanyaan penutup, tapi ini personal ya. Ini satu-satu kebagian nih. Saya mulai dari Pak Lurah terlebih dahulu. Bapak Lurah, apa satu hal yang paling Bapak harapkan untuk bisa terus tumbuh di tengah masyarakat Semanggi melalui semangat Gerak Semanggi? Apakah berhenti di maggot atau ada yang lain? Monggo.
1: Ya, harapannya ini tetap seperti yang saya sampaikan di awal ya, Mas. Ini berkelanjutan. Jadi langkah yang besar itu dimulai dari hal kecil. Jadi bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Jadi sesuatu itu kalau kita mempunyai tujuan pakem, itu ya harus kita harus berani melangkah. Ketika kita belum mencoba, kita belum memulai, ya kita belum bisa menilai apakah yang kita lakukan itu bisa berkembang atau tidak. Tetapi karena kita kemarin sudah memulai dari langkah kecil ini sehingga sudah membuahkan hasil, ya mau gak mau kita harus terus berkembang. Mungkin yang pertama kita pengelolaan organik, kemudian nanti anorganik, kemudian juga ini sudah budidaya ikan, budidaya maggot, dan nanti poktanya juga. Kemarin kita sudah, alhamdulillah kemarin kita di SPPG 2 Semanggi itu kedatangan Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Kemarin disampaikan dari mitra SPPG itu mau bekerjasama ataupun kolaborasi dengan Kelurahan Semanggi, salah satunya kita menetapkan di RW 4 ini, di poktannya RW 4 Semanggi ini, untuk ini, Mas, apa namanya, ngambil sayur-sayurannya, kebutuhan pokok makanannya nanti dari situ, dari Poktan.
0: Oh, dari Poktan ya, mendistribusikan.
1: Kemudian, betul. Kemudian untuk sampahnya sendiri, sampahnya dari MBG ini, SPPG ini juga kemarin ditawarkan untuk diambil dari warga, warga RW 4 sendiri. Karena apa? Karena untuk per September kemarin itu kita sampah-sampah pelaku usaha baik kedinasan ataupun mungkin SPPG sendiri sudah tidak bisa diambil oleh plat merah. Jadi dari kelurahan kita tidak bisa mengambil armada kelurahan, makanya kita serahkan kepada warga masyarakat ataupun Pokmas yang bisa mengelola sampah tersebut. Kita kolaborasikan dengan beberapa pengusaha ataupun pelaku usaha yang ada di wilayah Semanggi. Jadi harapannya tetap keberlanjutan ya, nanti tidak berhenti sampai di sini, tidak puas dengan apa yang didapat sekarang. Jadi nanti terus berkembang dan terus beradaptasi untuk inovasi yang lebih baik lagi nanti mungkin ke depannya.
0: Siap, terima kasih Bapak Bagus Bahtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi. Kemudian saya beralih ke Ibu Atur Ekarisma Dewi STM Link selaku Kasih Pembangunan Kelurahan Semanggi. Ini Ibu Atur ya, apa pesan Ibu kepada warga agar pembangunan berbasis partisipasi masyarakat bisa terus berkembang, Ibu?
2: Ya, mungkin pesan untuk warga, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bergerak, karena sebuah pergerakan itu yang nantinya bisa berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Contohnya pergerakan sampah ini, bagaimana membudayakan kita untuk sadar bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita dari mulai pilah dan olah sampah sehingga nanti bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan kalaupun nanti ada nilai ekonomis ataupun nanti ada apresiasi, itu memang sebuah bonus mungkin ya. Kalau yang penting adalah keberlanjutannya ini, konsistensinya.
0: Konsistensi ataupun kontinuitas ya,
2: ya maupun
0: keberlanjutan begitu.
2: Jangan patah semangat.
0: Jangan patah semangat. Kalau patah raket nanti di
2: boleh.
0: Ini suka badminton semua nggak di sini ternyata?
2: Oh suka.
0: Oh iya. Ya. Kayaknya kok wah ini body badminton semua ini.
2: Oke, sparring lanjut.
0: Oh iya, terima kasih Ibu Atur ya. Ya, ini saya beralih ke Bapak RT. Pak RT nih, atau Pak Sigit Prayitno selaku Ketua RT 2 RW 4. Apa ajakan Bapak kepada warga RT dan lingkungan sekitar untuk terus menjaga kebersamaan?
5: Oke, kalau untuk ini khususnya kalau pesannya malah untuk warga khususnya Semanggi atau sampai ke kota Surakarta nggih. Jadi keterbatasan itu bukan penghalang untuk memulai sesuatu yang baru atau sesuatu yang positif. Dengan kami ini sebagai contoh nyata bahwa keterbatasan tempat, lokasi, kita bisa kok. Karena kita sudah mengklaim kita 100% sudah mengurai sampah organik kita. 100% kita mengurai sampah organik kita sendiri. Sudah 100%.
0: Sudah 100%.
5: 100% kita sudah mengurai atau mengolah sampah organik kita sendiri. Jadi
0: oke.
5: Okay. Untuk wilayah RT dan RW.
0: Untuk wilayah RT dan RW.
5: Jadi khususnya untuk pesan untuk warga masyarakat Kota Surakarta ya, bahwa kalau kami bisa, saya yakin panjenengan semua juga bisa. Kita peduli lebih peduli dengan sampah kita karena dengan kita tidak peduli dengan sampah kita ya, dengan putri cempo yang sudah kredit seperti itu, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti untuk kedepannya. Kalau kita tidak mempunyai kebijakan atau kesadaran diri dari diri kita untuk lebih bijak terhadap sampah kita sendiri.
0: Oke, terima
5: mungkin
0: kasih.
5: Seperti itu saja kalau dari saya.
0: Terima kasih Pak Sigit. Kemudian terakhir Pak Taufik dan Pak Sugiman, masing-masing satu pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mungkin ingin membangun gerakan serupa di lingkungan masing-masing.
3: Kalau untuk pesan mungkin sudah terwakilkan oleh Pak RT.
0: Baik.
3: Kami mungkin memperkenalkan inovasi kami.
0: Ah, boleh.
3: Bahwasanya inovasi kami yang paling menonjol itu namanya 4 digital. Dan di dalam 4 RW 4 digital ini ada papat ya. Namanya papat RW 4 digital.
0: Baik.
3: Dan di dalamnya itu ada smart organic wash. Ini bikinan kami pribadi. Jadi di dalam Smart Organic Quest ini isinya laporan evaluasi terkait sampah organik yang ada di wilayah kita. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada duplikasi dari manapun, semuanya terekap dengan akurat. Dan di wilayah kami budidaya maggot itu namanya Punta Dewa Farm. Ketika jenengan nanti mencari Punta Dewa Farm baik di sosmed maupun di Google Maps, insya Allah yang akan muncul di wilayah Semanggi itu di wilayah kami. Itu saja mungkin dari saya. Ingat maggot, ingat Punta Dewa Farm. Oke.
0: Terima kasih Pak Taufik. Terakhir Pak Sugiman mungkin.
4: Oke. Kalau harapan kami Mas, tadi kalau pesan dan kesan beliau-beliau sudah menyampaikan. Kemudian harapan kami, selama ini kan kami ini bergerak sebatas kegiatan sosial.
0: Oke.
4: Nah, harapan kami ke depan bagaimana komunitas ini nanti bisa mendatangkan nilai ekonomi bagi pelaku-pelaku yang ada, yang menjalankan komunitas tersebut. Dan kalau tadi sudah disampaikan papat digitalnya RW4, kami pun juga merintis papat, yaitu peduli alam, pengolahan adaptasi terpadu. Kami akan mulai bergerak ke jasa pengolahan sampah, Mas. Mm-hmm. Jasa pengolahan dan pengelolaan sampah, tapi akan saat ini itu masih terkendala dengan surplus. Okay. Tapi pelan-pelan, tapi pasti dan yakin, mm-hmm. Karena kami ini masyarakat pinggiran, meskipun miskin tapi yakin.
0: Oke, baik.
4: Akan tetap berusaha bagaimana komunitas yang ada ini memberikan manfaat dan juganya mendapatkan manfaat. Mungkin itu, Mas.
0: Oke, terima kasih Bapak Sugiman. Dan itu tadi ya pendengar, ketika memang kita mengobrol atau membahas sebuah komunitas yang punya tujuan untuk tetap peduli lingkungan ya. 1 jam tidak terasa ya, 2 jam mungkin juga tidak terasa. Betul tadi kata Pak RT, bisa semalaman ngopi sampai jam 1 gitu kan. Betul, tapi apalah daya ya, harus kita akhiri obrolan komunitas hari ini. Mungkin kalau ada waktu kembali kita bisa ngobrol dengan Gerak Semanggi, boleh ya? Boleh, kita ya, ngobrol kembali dengan tadi terobosan-terobosan yang sudah direncanakan ya. Pendengar, semoga semangat bergerak bersama, berkolaborasi, dan menjaga kepedulian sosial bisa terus tumbuh di Kelurahan Semanggi ya, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat di wilayah lainnya, mungkin di wilayah pendengar ya, karena perubahan tidak selalu membutuhkan langkah yang besar. Terkadang cukup dimulai dari kepedulian yang tulus dari lingkungan terdekat dan dari kemauan untuk bergerak bersama. Atas nama Pro 1 FM RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir malam hari ini, Bapak Ibu, kemudian atensi Anda pendengar yang telah mengikuti perbincangan malam ini. Baik, saya akhiri obrolan komunitas malam hari ini. Selamat malam, hati-hati pulangnya jadi Bapak Ibu, dan tetap berolahraga bulu tangkis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pendengar, Anda masih bersama siaran Surakarta malam ini walaupun obrolan komunitas sudah berakhir, karena Surakarta malam ini masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam. Setelah ini akan ada satu lagu dari Taylor Swift, All Too Well, dan akan Anda simak mana mini drama. Setelah mini drama, kita ketemu lagi atau bertemu kembali di Ruang Rindu.

0: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.
1: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
2: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
1: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
2: Kepikiran gimana, Bu?
1: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
2: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
1: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
2: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
1: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang nggak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
2: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
1: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
2: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
1: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
2: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
1: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh nggak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
2: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
1: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
2: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
1: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
2: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
1: Tapi kalau yang berat itu?
2: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
1: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
2: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
1: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
2: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
1: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
2: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
2: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
3: Dok! Tolong anak saya, Dok!
2: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
3: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
2: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
0: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
0: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada. Tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang.

Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah sampailah kita di ruang rindu pendengar. Dan apa kabar malam ini Anda? Semoga masih ada rasa tenang yang bisa kita peluk bersama, meski mungkin hari tadi membawa banyak cerita. Ada yang pulang dari tempat kerja, ada yang baru saja menutup aktivitas, dan mungkin Anda ada juga yang masih berada di tengah perjalanan, ditemani cahaya lampu jalan serta suara rintik hujan. Pendengar, pernahkah kita memikirkan betapa sederhananya sebuah jas hujan, tetapi begitu besar perannya ketika langit mulai menumpahkan air? Memang di Surakarta dan sekitarnya belum atau tidak ya, mungkin beberapa sudah ada yang terguyur hujan atau diguyur hujan, tapi berapa lagi mungkin atau tidak diguyur hujan begitu. Tapi persiapan tidak ada salahnya untuk kita siapkan dengan menyediakan jas hujan. Memang jas hujan tidak menghentikan hujan, ia tidak bisa meminta awan untuk menepi, tidak pula mampu membuat jalanan seketika kering. Namun ia hadir untuk menemani kita melewati basahnya perjalanan. Persiapan setelah musim kemarau ada musim penghujan. Dan mungkin seperti yang sudah saya bilang tadi, di beberapa tempat sudah ada yang terguyur hujan, mungkin di luar Surakarta dan sekitarnya. Tapi sebagian besar di Surakarta dan sekitarnya memang belum atau tidak diguyur hujan ya. Mungkin belum waktunya, walaupun memang waktunya sudah penghujan, tapi mundur ya, masih kemarau begitu. Barangkali hidup juga demikian ya pendengar, kita tidak bisa selalu menghentikan masalah, tidak semua kesedihan bisa kita hindari dan tidak setiap perjalanan akan berjalan sesuai harapan, tetapi kita bisa belajar menyiapkan hati, menguatkan langkah dan menemukan sesuatu yang melindungi kita dari derasnya keadaan. Berkaca dari jas hujan tadi yang tidak menghentikan hujan, tapi dia melindungi kita oleh basahnya perjalanan. Dan itulah menjadi, atau jas hujan itu tadi yang akan menjadi tema kita pendengar, ketika nanti di musim penghujan, ya kan, kita bisa mempersiapkan sedari sekarang jas hujan yang telah Anda siapkan. Anda lebih suka jas hujan yang model kelelawar atau model jubah, atau jas hujan yang satu setel atasan dan bawahan ya, celana dan juga atasan atau seperti baju begitu. Jadi Anda memilih jas hujan motif jubah atau kelelawar, atau motif satu style ya, atasan dan bawahan. Lagu yang bisa Anda request di ruang rindu malam hari ini, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler, saya angkat terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu. Iya, yang Tanti, bangun tidur yang Tanti.
1: Dai.
0: Oh, kok suaranya agak terseret-seret sedikit. Oh, saya kira bangun tidur. Iya ya, kayak saya masih kecil gitu. Oh, begitu. Dengan suara samaran gitu ya yang Tanti. Tapi yang Tanti, suara Anda tidak bisa dibohongi.
1: Oh ya?
0: Iya, punya ciri khas tersendiri. Jadi bisa langsung mengenal, ini yang Tanti yang menelpon saya. Sehat yang Tanti?
1: Amin.
0: Amin.
1: Belum sipe.
0: Gimana yang?
1: Belum sipe.
0: Oh, udah mau sembuh tapi yang?
1: Udah mau sembuh.
0: Alhamdulillah. Jangan minum es loh yang Tanti.
1: Enggak bisa minum es soalnya flu-nya ada batuk kalau flu tak bisa.
0: Okay. Iya yang Tanti, walaupun memang di situ sudah hujan kah belum yang tempat belum. Anda sama di tempat saya juga belum,
1: panas
0: tapi
1: panas hawanya.
0: Iya betul, tapi katanya mau musim menghujan ya, walaupun udah mundur ya yang ya.
1: Iya, sebentar lagi.
0: Kayaknya sebentar lagi. Nah ini untuk mengantisipasi menunggu musim hujan, yang Tanti kalau menggunakan jas hujan lebih suka yang motif jubah atau kelelawar
1: yang
0: itu?
1: Yang jubah.
0: Atau yang satu style? Masa yang jubah, yang?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Yang terusan itu loh.
0: Kenapa?
1: Yang panjang itu.
0: Kenapa memilih itu?
1: Ya tengok. Oh. Yang plastik
0: lah yuk. Oh begitu. Kalau yang satu style nggak suka anji?
1: Nggak. Ribet.
2: Oh ribet. Jadi yang langsung masuk gitu, masuk gitu ya, yang Tanti, yang jubah berarti nje. Oke, baik. Monggo yang Tanti, lagu Anda apa yang ingin di request?
1: Lagunya apa ya?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010, Eyang.
1: Anu, Anang sama Asanti.
2: Yang apa, Eyang? Jodohku.
1: Ya, itu kan. Boleh.
2: Tapi yakin yang Jodohku, kalau yang Tanti punya pilihan lain boleh loh.
1: Enggak apa-apa.
2: Jodohku Anang Ashanti rilis tahun 2011 sayang Tanti, mohon maaf belum bisa.
1: Alah mong anu ngenyang siji ra oleh.
2: Iya yang 2010. Nanti kalau misalnya saya membolehkan didiskusikan dalam rapat nanti. Kok boleh?
1: Yang itu Anang Ashanti yang lainnya.
2: Oh, Anang Ashanti yang rilis tahun 2000 sampai 2010, J.
1: Oke.
2: Inci, salam-salamipun Eyang Tanti.
1: Rizki, selamat tugas. Kemana dicari lo?
2: Oh, sama siapa?
1: Biasa, Dewi.
2: Oh, Kakak Dewi. Oke, oke.
1: Ini Dewi.
2: Ah, habis ini pasti. Oh, gimana? Oh,
1: ya, Bu. Jadi ini apa ada enggak ya?
2: Oh, gitu.
1: Dengerin apa enggak ya? Oh, oke okay,
2: lah. Iya, iya, iya. Padahal kemarin saya libur.
1: Iya, di rumah tuh mau ke orang.
2: Saya libur kemarin tidak mendengarkan yang Tanti. Ya,
1: gitu.
2: Iya, iya.
1: Lu kalah sama pendengar ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Pendengarnya selalu mendengarkan.
2: Penyiar
1: atau nunggu, oke. Okay.
2: Tapi kalau saya mendengarkannya siang, kalau yang malam enggak.
1: Oh gitu.
2: Enje.
1: Bengi ya kemana, siang malah kerja. Oh. Yang dengerin sambil kerja tapi gak bisa on air.
2: Oh ngeten.
1: Buat Nani Lingling. Itu istrinya Pak Dokter loh.
2: Oh Cik Lingling.
1: Iya.
2: Oh nje. Siap Cik Lingling.
1: Selamat malam.
2: Siap.
1: Kali-kali gue ngerti suaranya.
2: Iya.
1: Bu Nini Semarang, Bu Odessa, Bu Elisa, Bu Retno, Bu Agustin, Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, apa nara? Mbak Bukinem, Bukina, Bu Rakil, Mbak Lere, Mbak Anggun, Mbak Menti, ya.
2: Iya, ya Ibu Menti.
1: Yang besar talo.
2: Iya.
1: Bunda Panjastri Pandansari, Wendang Temani, dan Sukasen yang Solo Baru, Bu Mekarim, Bu Jati juga ya. Buat Dewi, ditunggu loh, Wi.
2: Iya, nanti sepertinya loh. Masuk ya, Eyang, ya.
1: Iya. Ini kudunya melebu, deh. Ini yang pertama. Apa ya, terus apa lagi? Rasa strawberry juga.
2: Oh, Mbak Martini.
1: Mak Nii, nama ini. Buat semua kafe ya.
2: Nje, ya.
1: Buat Rizky, tetap semangat. Jaga kesehatan.
2: Siap.
1: Oh, di... Ngomong sama bubare.
2: Iya dong, sampai jam 12 dong ya.
1: Iya, thank you ya.
2: Sama-sama.
1: Malam.
0: Terima kasih Eyang Tanti. Baik, lagunya saya pilihkan ya Eyang Tanti ya. Mohon maaf tadi Anang Ashanti yang berjudul Jodohku ya, rilis di tahun 2011 Eyang. Jadi tidak bisa saya putarkan. Ini saya pilihkan Anang yang ini, yang versi atau duet dengan Syahrini gak apa-apa ya, yang Tanti ya. Karena masih di tahun 2010 rilisnya. Ada Cinta Terakhir atau Jangan Memilih Aku, begitu. Mungkin yang Jangan Memilih Aku yang saya akan pilih yang Tanti untuk Anda. Semoga cocok lagunya, Jay. Baik, setelah yang Tanti menelpon saya di telepon reguler, ada telepon WhatsApp masuk dari Kakak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Ruang Rindu, Kakak Puja.
3: Ruang rindu, roh berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul, Kakak Puja, sehat.
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji syukur saya sehat dan baik. Kakak Puja pun bagaimana kabarnya?
3: Syukurlah kalau begitu. Kalau kami di Bintuni, tadi saya dengar cerita tentang panas, hujan. Kalau di Bintuni ini, kabut asap. Iya, diselimuti sama asap-asap dengan embun kalau pagi-pagi atau apalah begitu. Jadi makanya kami kalau pergi kerja tuh apalagi pagi. Belum lagi matahari merah, aduh macam bagaimana. Tapi ya begitu sudah ya, masing-masing tempat atau tadi pula ya itu pasti ada fenomenal-fenomenal tersendiri-tersendiri.
0: Iya betul betul. Tapi belum hujan ya, kakak? Sama ya?
3: Hujan juga belum kak,
0: Oh baik
3: tapi
0: baik.
3: liputi dengan panas terus. Jadi baju kalau cuci tidak perlu pakai mesin, langsung cuci jemur, gas, panas, pica dan selesai.
0: Iya
3: Oke lah
0: iya.
3: kalau begitu.
0: Baik. Kakak Puja kalau
3: Topiknya apa?
0: nah ini topiknya kalau nanti sudah memasuki musim penghujan di tempat Anda di Bintuni Papua ya Kakak Puja.
3: Iya.
0: Anda ketika memilih jas hujan yang model jubah atau kelelawar atau yang satu setel baju dan celana?
3: Aduh, jujur saja ya, saya tipe manusia paling tidak suka yang namanya jas-jas, kak, jus-jus, tidak. Pasti saya pakai payung.
0: Oh, pasti pakai payung.
3: Iya,
0: Lalu?
3: saya tidak suka pakai jas. Maksudnya kalau hujan besar sekali baru pakai jas. Terus kalau buka, ih malas deh. Apa namanya, berisik dengan hujan lah. Apalah, saya tidak mau. Lebih senang
0: Ribet ya.
3: payung. Jadi payung tinggal buka langsung sudah. Tutup, tinggal tutup, titip di. Kalau mau pergi di mall, titip saja di tempat penitipan. Titik, tidak pakai koma.
0: Itu titik. Ini titip ya.
3: Iya.
0: Iya, iya,
3: Titik
0: iya.
3: dua koma.
0: Baik, berarti kalau menggunakan sepeda motor menerabas hujan nih, mungkin berangkat kerja tapi situasi sedang hujan, yang ada aja berarti jasnya ya, Kakak.
3: Kalau jasnya, aduh, saya mau bilang apa ya? Lebih senang tuh jas yang ini saja yang paling transparan itu, yang paling cepat-cepat untuk dibuka
0: Oh,
3: itu.
0: yang
3: Tapi
0: plastik.
3: jas pakai ini saya yang plastik, ada kancingannya, ada resnya, ya kan?
0: Iya. Berat,
3: Nah,
0: betul
3: itu
0: betul
3: saja
0: betul.
3: terlalu, tidak
0: Berat.
3: usah terlalu ribet-ribet-ribet yang lain-lain. Malas.
0: Bener.
3: Kadang saya pakai payung masih pasti jaket lah, setiap hari bekerja pakai jaket.
0: Berarti kalau saat hujan juga bisa menggunakan mobil begitu ya.
3: Iya, tapi di sini kalau di Bintuni itu tidak ada mobil, maksudnya angkot lah, tidak ada, yang ada bis. Bis
0: Oh,
3: mah
0: bis.
3: ompreng alias ojek. Kalau di Manado itu bilang ompreng, kalau di sini, habis waktu saya ke Manado sih, dia bilang ompreng, saya penasaran ompreng ini apa. Ternyata ompreng itu ojek.
0: Oh, kalau ompreng istilah umum tuh yang saat ini digunakan untuk MBG ya, ompreng MBG Kakak Puja.
3: Iya, ya benar dan betul.
0: Kalau di sana ternyata ojek ya.
3: Ojek atau ompreng lah begitu, terus sama bis.
0: Oh, baik-baik, siap. Terima kasih
3: Jadi
0: jawaban
3: begitu.
0: Anda.
3: Iya, terima kasih juga.
0: Request Anda apa, Kakak Puja?
3: Saya maunya Dedi Dores, tapi terserah ya Dedi Dores.
0: Waduh, itu lagu 90-an ya. Ini Indonesia tahun 2000
3: 90-an.
0: sampai 2010.
3: 2000. Aduh, apa dong? Coba yang ada di list aja sih, males pilih-pilih lama-lama.
0: Oh, saya punya banyak ini ada Kangen Band, J-Rock.
3: Oh, Kangen Band sudah.
0: Kangen Band.
3: Iya, yang apa saja terserah.
0: Oke, ini saya
3: Terserah
0: punya
3: dari
0: Nilailah
3: Mas
0: Aku.
3: Rizky.
0: Siap.
3: Iya. Oke,
0: Salam-salamnya.
3: ini salammu. Salam saya untuk semuanya, spesialnya juga buat Pak Kris, Pak Beni. Pasti habis ini Pak Beni masih ada curhat panjang kali lebar kali tinggi di, apalagi kalau Mas Rizky menyiar, dia pasti masih ada curhat sampai sukses.
0: Pak Beni atau Pak Andi nih?
3: Pak Beni lah, maaf Pak Andi, ada juga Pak Beni.
0: Ya, Pak Beni juga
3: Ada juga
0: pernah.
3: Ada Pak Beni, ada Pak Rete, ada juga Pak Widi di Jepang, Pak Andi Yudhistira,
0: Baik.
3: Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Wigati jangan lupa gabung yuk, jangan cuma di Merauke saja yuk, lanjut ke sini yuk.
0: Oke,
3: Oke
0: yuk.
3: baik, buat Mas Rizky,
0: Iya,
3: terima kasih, selamat
0: sama-sama.
3: malam,
0: Selamat
3: siu,
0: malam.
3: dadah, bye-bye.
0: See you juga dan dadah bye-bye Kakak Puja di Bintuni, Papua. Sekarang saya ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Rizky Minov.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ibu Rere.
4: Gimana kabarnya, Mas?
0: Sehat dan baik, Ibu Rere. Alhamdulillah, panjenengan kados pundi?
4: Alhamdulillah, sudah sehat, waras.
0: Oh iya, kemarin habis flu, ya.
4: Oh iya, Mas.
0: Ini sudah sembuh?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah kenapa suaranya?
0: Kenapa, Ibu?
4: Suaranya sudah terdengar.
0: Iya, sudah terdengar jelas. Tidak ada bindengnya, tidak ada seraknya.
4: Sudah ada, nggak ada bindengnya, toh.
2: Njih, leres. Berarti sudah sembuh total. Tadi ya, juga yang Tanti cerita sedang flu, mau sembuh Ibu Rere gitu.
1: Iya, di mana-mana flu, ada flu masanya kan.
2: Oh lanjut musimnya ya. Tapi tempat Anda sudah hujan belum Bu Rere di Wonogiri?
1: Belum, masih sumur ini pakai AC. Masih anu kipas angin mas.
2: AC Jawa.
1: AC Jawa ya kipas angin itu.
2: Iya, sini juga belum hujan loh Ibu Rere. Nah,
1: sama berarti.
2: Sama, tapi kan sebenarnya waktunya ini sudah mulai masuk penghujan ya.
1: Iya harusnya.
2: Mundur berarti ya Ibu Rere ya?
1: Ya diundur sih. Diundur dulu seperti karet mulun.
2: Iya yang berhak mengundurkan itu kan juga yang punya hidup ya.
1: Iya.
2: Betul
1: iya.
2: Ibu Rere.
1: Hujan cepat kasih hujan yang biasa aja nggak ada angin nggak ada apa ya mas ya?
2: Iya yang merata standar yang merata, begitu nji.
1: Airnya yang kurang air itu loh mas kasihan.
2: Betul. Nah kemudian kalau untuk mempersiapkan nih mengantisipasi Ibu Rere jenengan nanti menghadapi musim penghujan lebih suka menggunakan jas hujan yang kelelawar atau jubah atau yang satu style baju itu Bunda Rere.
1: Aku itu ya mas yang pakai satu style itu mas.
2: Oh satu style atasan dan bawahan itu ya.
1: Bawahan
2: ya. Oh jadi lebih nyaman gitu ya Ibu Rere ya.
1: Ini lagunya tahun 2000 ya mas?
2: 2000 sampai 2010 Indonesia.
1: Kalau Judika bisa nggak?
2: Yang judul nopo?
1: Putus atau terus mas?
2: Putus atau terus saya cek sambil Anda salam-salam monggo Bu Rere.
1: Ya salamnya buat Mas Rizky dulu semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Iya rezeki limpah wabarakatuh ya mas.
2: Amin jenengan kehuki nggih Bu Rere.
1: Amin salam kagem Bunda Maharani. Terus Tante Muherse, Pak Beni, Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Tirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gator, Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Bu Lasti, Bu Pak Cewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Bu Maria Agata, Pak Citra Moah, yang Sunu, Lek Karim, Mumi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Binem, Bu Yasmi, Bu Ajasri, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bunda Tifa, Bu Tanti, salamnya buat semuanya.
2: Jih Bu Rere.
1: Lagunya masuk.
2: Ngapunten Bu Rere, niki Judika tahun 2020 rilisipun.
1: Walalalalala. Ya, ganti dulu lagunya. Cinta karena cinta.
2: Cinta, oh Judika lagi.
1: Ya.
2: Cinta karena cinta. Wah ini pecinta Judika ya jenengan ya Bu.
1: Iya favorit Judika.
2: Waduh 2019.
1: Alah, yang anunya tahun itu apa ya mas?
2: Yang penting Judika ngoten Bu.
1: Oh.
2: Sebentar saya carikan Judika. Ya,
1: pilihkan saja.
2: Siap Bu Rere.
1: Makasih ya mas.
2: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Rere. Nanti saya pilihkan ya Judika yang rilis di tahun 2000 sampai 2010 ya untuk Ibu Rere. Baik, saya sudah ditelepon lagi oleh pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam Mas Rifki, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya baik. Ini Ibu Siti ya?
5: Iya.
2: Di Sukoharjo.
5: Iya.
2: Ibu Siti bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik, Mas.
2: Alhamdulillah. Ya. Wonten Sukoharjo niki Ibu njenengan?
5: Nggih.
2: Wonten dalem berarti nggih?
5: Nggih.
2: Nggih, dereng Jawa Bu mriko?
5: Dereng.
2: Waduh,
5: mendung mendereng kok mas.
2: Nggih sami.
5: Panas.
2: Nggih sami Solo nggih sami dereng hujan. Tapi ketika nanti sudah mau hujan, ini kan sebenarnya persiapan mau hujan nggih Ibu Siti.
5: Persiapannya apa mas?
2: Nah, Anda bisa menyiapkan jas hujan iku. Anda kalau jas hujan tuh memilih yang motif kelelawar atau yang satu style atasan sama bawahan?
5: Aku suka yang itu. Tuh setelan mas.
2: Oh satu setel atasan bawahan
5: je. Nyaman itu.
2: Oh je.
5: Kalau kelelawar itu apa kadang tuh nyangkut di ruji mas.
2: Oh iya bahayanya di situ ya Bu. Jin.
5: Aku dulu pernah tuh, tapi alhamdulillah nggak apa-apa.
2: Aduh ya Allah. Jin.
5: Setelah itu aku pakainya itu yang celana sama jas itu kayak jaket itu mas.
2: Nggih, yang satu style nggih. Jin. Matur nuwun ibu atas jawabannya.
5: Emang itu agak mahal harganya, tapi tuh nyaman.
2: Jin, leres. Iya. Agak mahal dan memakainya juga perlu waktu yang agak panjang ya. Nggih.
5: Jadi pokoknya tuh kalau gerimis gitu minggir dulu mas. Nggih.
2: Betul Bu Siti.
5: Tapi itu yang 160 itu awet mas.
2: Oh harga 160 ribu.
5: Itu nggih. Awet itu.
2: Bertahun-tahun J.
5: Iya. So, apa kayak seperti plastik campur karet gitu loh mas?
2: Nggih. Semi ngoten J.
5: Lembut gitu loh.
2: J. Semi karet ngoten. Semi latex.
5: Iya, itu awet banget itu.
2: Nggih, matur nuwun atas jawabannya. Siap, Bu Siti. Monggo, niki lagunya request napa? Indonesia
5: apa
2: tahun
5: namanya? Harmoni Cinta masuk enggak?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010 nggih, Harmoni Cinta. Sekedar saya
5: kita
2: cek
5: kutawa,
2: dulu.
5: Kita kutawa, Mas.
2: Harmoni Cinta kita kutawa tahun 2009 rilisnya masuk, Bu Siti.
5: Masuk.
2: Nggih,
5: ya,
2: salam-salam
5: ya,
2: ipun. Nggih, monggo.
5: Buat Mas Rifki selamat bertugas, semoga tidak lekas capek.
2: Amin.
5: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
2: Amin.
5: Salamnya moto kopi Mbak Rere Jumiati aja ya Mas ya.
2: Oh tadi sudah nggih, siap.
5: Ya begitu saja, terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih juga Ibu Siti di Sukoharjo. Doa baik dari Ibu Siti kembali ke Ibu Siti sekeluarga nggih. Baik pendengar, izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu ya. Nanti saya kembali lagi berkomunikasi dengan Anda, berbincang dengan Anda di Ruang Rindu dengan tema. Ini persiapan mau ke musim hujan, Anda kalau menyediakan jas hujan, suka dengan model jubah atau kelelawar, atau model satu style atasan dan bawahan. Kemudian lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010. Mohon izin, saya akan putarkan lagu request Anda terlebih dahulu. Mulai dari Anang featuring Syahrini dengan Jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu. Dan kali ini Ruang Rindu sudah ada yang menelpon saya lewat telepon reguler. Langsung saja saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Baik. Saya kenal ini Ibu Ginem.
3: Betul Mas Rizky.
2: Ibu Ginem sehat? Alhamdulillah. Ngapunten iki napa bangun tidur?
3: Nggih.
2: Oh, sampun sare. Nggih, sampun sare jam pinten wau niki Bu Ginem?
3: Kalau wau nemen pun telmas.
2: Oh, bibar magrib.
3: Nggih. Bar magrib langsung ngletak ngene kuwi bablas mboten mireng napa-napa.
2: Lah, sampun dahar dalu dereng jenengan?
3: Kalau mau anu mas, buatan maem mau jeng mahrib mau maem tak mie mas.
2: Oh, berarti sampun dahar mie wau saat darengi pun maghrib je. Oh ala, je. Teng mriko sampun jauh dereng bu, sudah hujan belum?
3: Dereng.
2: Di Klaten belum hujan juga je bu je.
3: Dereng.
2: Je sami seperti Solo.
3: Debunya banyak sekali Mas Rizky.
2: Oh, malah debunya banyak sekali.
3: Iya no.
2: Iya.
3: Itu angin-angin itu enggak ada hujan, angin. Karena di rumah saya lingkungannya itu membuat batu merah itu semua Mas.
2: Oh.
3: Jadi debunya banyak.
2: Nje. Tapi kalau untuk mempersiapkan musim hujan besok nih Bu Ginem, jenengan ya. Kalau memilih jas hujan, lebih suka jas hujan yang model jubah atau kelelawar, nopo model satu setel atasan bawahan iku, Bu Ginem?
3: Kalau saya itu enggak persis jas hujan. Pokoknya nanti kalau hujan ya seperti enggak pergi, ngono aja.
2: Oh, ngoten apapun yang ada dipakai ngoten, Ji. Bu Ginem, tidak tidak harus yang itu.
3: Nih, enggak harus.
2: Nggih. Matur nuwun Bu Ginem. Niki requestipun napa, Bu?
3: Lagune napa nggih?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010 Bu Ginem.
3: Bintang-bintang kehidupan iki lagunya sapa
2: ya? Oh, bintang kehidupan nih Kak Ardila.
3: Ya, ini masuk mboten, Mas.
2: Wah, ngapunten niku 90-an ya, Bu.
3: Oh, iya toh.
2: Nggih, bintang kehidupan niku 90-an. Yang 2000 sampai 2010 monggo Ginem.
3: Apa ya, Bu? Menunggu kamu Anji, masuk enggak, Mas? Anji.
2: Anji menunggu kamu?
3: Nggih.
2: Kula cek riyen, Bu Ginem. Menawi melebet. Oh, 2018, Bu. Ngapunten.
3: Oh, mboten masuk.
2: Mboten.
3: Apa ya? Wis nek anu dipilih ke Mas Rizky wae.
2: Oh, nggih, siap.
3: Nanti apa?
2: Nggih. Sambil saya pilihkan monggo salam-salamipun Bu Ginem.
3: Nggih, Kak Mas Rizky, selamat malam.
2: Siap. Matur nuwun.
3: Bu Elisa pun masuk, Mas.
2: Bu Elisa melebet lewat pesan WhatsApp atau chat WhatsApp Bu Ginem?
3: Oh, nggih. Bu Tanti. Bu Menti. Bu Mokesa, Kak Puja, Bu Riri. Mas Kris pun masuk, Mas.
2: Pak Kris.
3: Yeah.
2: Pak Kris dereng melebet.
3: Mas Kris. Yang di Tasik Madu.
2: Injih, dereng mlebet Bu Ginem.
3: Mas Andi yang di Batam.
2: Oh, injih, siap.
3: Mas Andi. Kak Bima yang di Kartosuro. Terus Surakir yang di Telua. Kapan ketemu saya belum sempat.
2: Injih.
3: Tuh, ya. semuanya ya Mas. Selamat malam.
2: Nggih, Bu Ginem. Ya. Niki saya pilihkan lagunya Bu Ginem.
3: Napa?
2: Dewa, hadapi dengan oh. senyuman. Kados pundi?
3: Dewa.
2: Nggih.
3: Lainnya enggak ada tau, Dewa.
2: Oh, ya, and oh, Dewa tapi yang lainnya.
3: Ya.
2: Pupus ada.
3: Ya, udah itu.
2: Oh, nggih, siap.
3: Ini anu toh Mas, sambil melihat wayang orang toh Mas.
2: Oh iya, ada wayang orang di gedung. Nggih, tapi disiarkan di Perempat. Oh, jenengan sambil mendengarkan Perempat juga.
3: Enggak, iya Mas.
2: Oh,
3: ini
2: enggak.
3: Enggak, aku kalau itu kebatut tidur itu pokoknya ya sok-sok pro satu. Kalau pro empat itu kalau malam jarang.
2: Oh, nje. Iya. Masih sampai nanti jam 11-an wayang orangnya malam ini di auditorium iya. RRI, Bu Ginem.
3: Iya.
2: Masih disiarkan pro empat juga kalau mau mendengarkan sejenak.
3: Oh iya. Oh. Terima kasih ya Mas Rizky.
2: Sami-sami Bu Ginem ditenggong nggih, Bu, lagunipun. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah ditelepon oleh Bapak Kris Gayung Bersambut ya tadi salam-salamnya dari Bu Ginem. Bapak kan sudah masuk belum gitu? Belum, nah ini sekarang sudah masuk Bapak Kris. Selamat malam Bapak Kris.
4: Selamat malam Mas Rizky.
2: Sehat Bapak Kris?
4: Amin.
2: Amin. Tadi
4: kita on air berarti kita sehat Mas.
2: Alhamdulillah, amin. Sehat sedoyo nje Pak Kris.
4: Gimana modulasi saya diterima di situ?
2: Jelas sekali Pak Kris.
4: Kalau punya Bu Ginem tadi agak kecil ya?
2: Iya agak kecil. Makanya harus pelan-pelan juga saya mendengarkannya. Memang kayak jaringannya Pak Kris. Sepertinya memang di jaringan.
4: Oh, tidak apa-apa. Mungkin saya tersambung di RRI Palur juga bisa.
2: Nje.
4: Tadi kalau dulu stasiun pembantu ya namanya.
2: Nje, betul. Stasiun pembantu atau pendukung, Nje.
4: Ini temanya apa?
2: Ya, temanya soal mempersiapkan musim hujan, Pak Kris. Jenengan kalau mempersiapkan jas hujan, lebih suka jas hujan yang kelelawar atau lowo atau yang satu setel baju dan celana itu?
4: Kalau saya yang setel baju itu, tapi yang jas hujan yang tipis.
2: Oh, yang plastik.
4: Ya, itu simple sekali, Mas.
2: Oh, nje. Betul, saya
4: tutup,
2: juga punya.
4: Terus rusak ganti ataupun dua kali pakai.
2: Nje.
4: Itu misalkan.
2: Iya, siap.
4: Itu
2: siap.
4: Ada yang grade A juga grade B, Mas.
2: Oh, nje, betul, leres.
4: Jadi agak lemas, tapi tebel.
2: Betul.
4: Yang mungkin yang B asal dipakai satu kali pakai ya ada.
2: Nje, leres Pak Kris. Warna
4: kelelawar itu dulu ya, Mas ya.
2: Oh, dulu. Oh, nje.
4: Sekarang banyak yang simple.
2: Betul. Warna ini pun suka yang apa Pak Kris? Bebas.
4: Kalau warna itu ya. Hijau.
2: Oh, hijau.
4: Karena berjalan terus, Mas.
2: Nje. Betul. Nggih, matur nuwun jawabanipun Pak Kris. Monggo, request lagu ini pun apa jenengan?
4: Tahun berapa?
2: Indonesia 2000 sampai 2010 tahunnya.
4: Bersama Bintang masuk ya?
2: Drive, Nje.
4: Masuk?
2: Drive Bersama Bintang masuk 2007, rilisipun Pak Kris. Saya siapkan. Gimana Pak Kris?
4: Coba dicoba.
2: Oh, saya yang nyanyi?
4: Iya. Yeah.
2: Aduh, gak apa liriknya lagi. Bersama.
4: Ya, refren aja.
2: Yang refren. Aduh, saya dites Pak Kris jadi grogi nih.
4: Anda, ini cuma canda Mas.
2: Iya Pak, biar nanti yang nyanyi drive saja ya Pak ya.
4: Tidak apa-apa, ini cuma canda Mas.
2: Iya baik, kalau tidak salah yang kayak gini ya Pak, refnya ya. Tidurlah. Lah, kayak gitu suaranya.
4: Tidurlah.
2: Nah, susah, tinggi emang suaranya Pak.
4: Iya, itu gitu. Memang itu harus. Maaf loh Mas, ini menyanyi itu harus los.
2: Ah betul, saya tidak los tadi Pak, karena
4: ya, kalau
2: tidak
4: los,
2: tahu tekniknya.
4: Apa rasa takut minder dan tuh langsung lancar.
2: Iya, oh ini awalannya yang seperti ini ya Pak Kris ya, saya malah teringat senja kini berganti malam, begitu ya? Oh ya, saya tahu lagunya. Menutup hari yang lelah. Nanti biar Drive aja yang nyanyi, Pak. Saya sedikit iya, tahu lagu ini.
4: Di Sinetron pun waktu itu kan ngetop.
2: Oh.
4: Waktu itu belum ada Android kan saya nulis tangan.
2: Oh iya betul, liriknya ditulis manual ya.
4: Iya, itu kan kuncinya not itu kan banyak sekali tuh, Mas.
2: Nji. Wah, hafal sekali Pak Kris. Siap. Salam-salamipun Pak Kris. Tadi ada Bu Ginem yang salam nanyain Pak Kris belum masuk gitu katanya.
4: Oh ya, Bu Ginem itu biasanya memang jam 22 baru naik, Mas.
2: Oh, nji.
4: Baru bisa ngelilir. Mungkin juga kesibukan kesana kemari.
2: Nji.
4: Biasanya acara 17-an atau pembubaran panitia.
2: Oh, siap. Pemangku
4: ya, daerah. Ya, senior itu tetap dapat undangan terhormat.
2: Betul, pemangku wilayah. Jee, bagus
4: juga Bu Yuni, tak tunggu naiknya. Bu Gati. Terus yang luar kota, luar antar pulau?
2: Tadi luar? Kakak Puja sudah.
4: Oh ya, Kak Puja, Mbak Siti Aisyah, dan Kak Farida di Palu, Mas Andi, terus Bu Gati, Pak Bawang Murdo, Mbak Dewi, terus di Wonogiri ada Mas Pak sama Mbak Riri ya Mas.
2: Siap Pak Kris.
4: Terus di Sukoharjo ada Bu Indang tiga-tiganya, Yang Tanti, Pak Beni, Bu Siti, Mbak Martini, Ciling, Citra Mua, Bu Nini Sartini, Bu Ragil, Bu Agustin. Yang di Solo Barat itu ada Bu Dalisa, Bu Modesta, Pak Prapto, dan semuanya aja Mas.
2: Siap Pak Kris.
4: Yang terakhir
2: J.
4: Umi Karin sama Bunda Sri.
2: Siap Pak Kris.
4: Itu Mas, saya tunggu lagunya ya.
2: Matur nuwun, siap Pak Kris. Baik, dari Pak Kris ya, yang mengingatkan saya lagu Drive ya, bersama Bintang. Senja kini berganti malam. Ya, saya langsung ingat waktu itu saya mendengarkan lagu ini masih SD. SD betul, masih SD. Baik, sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar yang lain lewat telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Kakak Dewi. Tadi sudah ditanyain Eyang Tanti.
5: Oh iya, yeah. Baru pulang.
2: Oh, baru pulang dari mana Kakak Dewi?
5: Lagi cek lok.
2: Oh.
5: Cek lokasi.
2: Cek lokasi di Ponorogo juga?
5: Iya, itu buat tanggal 2.
2: Oh, event kesenian?
5: Resepsi.
2: Oh, resepsi. Oh, yeah. Pernikahan. Iya. Oh, baik.
5: Jauh tempatnya. Naik-naik ke atas, jadi pulangnya malam.
2: Oh, begitu. Tapi di sana belum hujan, Kakak Dewi?
5: Belum. Emang di situ udah hujan?
2: Belum juga. Nah, iya makanya. Nah,
5: iya makanya. Terus gerah, panas.
2: Saya kira udah hujan gitu. Kalau udah hujan, tadi Kakak Dewi persiapannya menggunakan jas hujan satu setel itu yang atasan bawahan atau jas hujan kelelawar. Itu tema kita, Kakak Dewi.
5: Oh, kalau aku pakai yang itu. Ada itu apa celananya itu?
2: Yang satu style.
5: Oh.
2: Baik.
5: Kalau pakai yang kelelawar itu berbahaya loh, Dedek.
2: Katanya bisa nyangkut ke roda
5: itu,
2: ya.
5: Bener, bukan yang itu. Terus kalau ada teman yang lewat gitu, kan itu kayak kelelawar itu kan terbang-terbang gitu.
2: Oh iya bener.
5: Kalau pasti pakai kita kenceng nyetirnya. Terus ada yang berpapasan dari lawan arah,
2: iya.
5: Itu kan bisa ini apa
2: nyapet
5: itu. Oh, itu sering terjadi itu. Oh. Kalau pas hujan.
2: Betul.
5: Saya pernah itu kesangkut itu pernah.
2: Mm-hmm.
5: Pernah kesangkut itu sama itu mantelnya yang kelelawar itu.
2: Kamu nggak apa-apa waktu itu? Anda nggak apa-apa?
5: Ya jatuh lah.
2: Aduh jatuh ya Allah.
5: Mm-hmm. Sampai itu apa? Spion kaca-kaca itu. Pada pecah.
2: Waduh.
5: Kan licin, jalannya iya. Licin. Terus ada yang berlawanan arah itu pakai itu. Terus dia itu ini apa kenceng gitu loh. Jalannya ini kenceng, terus nyangkut.
2: Oh, alah.
5: Terus kita berdua itu jatuh bareng.
2: Aduh, sampai jatuh berarti berdarah, terluka dong.
5: Iya, ini lututnya sampai berdarah-darah.
2: Tahun berapa itu Kakak Dewi?
5: Ya, yang hujan kemarin.
2: Baru tahun kemarin. Oh ya Allah.
5: Gitu. Terus yang waktu berapa bulan yang lalu itu kena itu waktu Agustus, mau Agustusan itu kena bambu itu loh, buat pasang bendera itu.
2: Umbul-umbul.
5: Itu kesakut di motor itu waktu di Gemah Harjo sana. Ada orang lewat gitu, kayak bambunya panjang kan. Terus belok, nggak ngeriteng dianya.
2: Walah.
5: Nyangkut, aku juga ini, terus jatuh deh.
2: Waduh, ternyata alasan keamanan ya Kakak Dewi dan keselamatan itu. Juga.
5: Kalau di sini itu nggak boleh loh pakai yang lewat itu.
2: Oh iya, di Ponorogo nggak boleh.
5: Iya, nggak boleh, udah di ini diperingati pokoknya, bakal
2: dihimbau ya.
5: Dihimbau.
2: Oh begitu, karena alasan keamanan dan keselamatan.
5: Kan itu kalau kenceng itu terbang-terbang itu.
2: Iya betul sih, betul itu logis sih, karena memang ketika terbang itu kan tidak bisa menentukan arahnya kemana gitu kan.
5: Iya.
2: Nyambernya kemana.
5: Kalau ada kendaraan lain kan itu berbahaya.
2: Maka yang aman adalah jas hujan yang satu setel atasan hujan, bawahannya.
5: Apalagi sekarang udah apa itu, ada yang itu loh, seperti baju jas itu loh,
2: betul,
5: lembut.
2: Betul, yang lembut.
5: Enggak seperti yang pasar itu.
2: Semi latex ya.
5: Itu enak dipakai.
2: Betul, semi latex, semi karet.
5: Biasa.
2: Betul. Yang seperti daun talas tuh ya.
5: Ya,
2: efeknya.
5: Betul.
2: Betul.
5: Kayak parasut ya.
2: Iya, iya parasut. Betul, betul parasut.
5: Itu bagus itu. Aman juga.
2: Betul, betul. Baik, terima kasih Kakak Dewi jawabannya. Silahkan request Anda, monggo.
5: Ini tahun berapa?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010, Kakak.
5: Apa ya? Yang terdalam itu masuk nggak?
2: Waduh, Noah ya. Yang terdalam, oh versi Peter Pan berarti.
5: Yang Peter Pan, yang dulu.
2: 2003, masuk.
5: Ya, itu aja.
2: Siap, salam-salamnya silahkan ya, Kakak Dewi.
5: Yang barusan ada Pak Kris ya.
2: Betul. Nah ini Pak Kris membalas lewat WhatsApp Kakak Dewi. Katanya gini, Kakak Dewi Ponorogo player kondang loh Mas. Mas Rifki bisa cek nada katanya.
5: Enggak juga, biasa aja.
2: Ini nadanya nada apa dulu nih?
5: A, G minor, C minor, ke G.
2: Kecil lagi, A minor. Itu kuburan band. Siap, lanjut lagi Kakak Dewi.
5: Kakak Puja.
2: Yang Tanti Kakak Puja.
5: Terus pokoknya direk Pak Kris sama yang Tanti aja.
2: Lalu?
5: Salamnya direk aja semua, pokoknya buat semuanya aja.
2: Siap.
5: Tanpa terkecuali. Terus buat Didik.
2: Oke.
5: Selamat selalu.
2: Terima kasih.
5: Bahagia selalu.
2: Amin.
5: Spesialnya lagunya buat Didik aja.
2: Asik.
5: Berdalam pokoknya. Terima
2: kasih
5: buat Dede Rifki.
2: Sama-sama Kakak Dewi.
5: Assalamualaikum, bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye juga Kakak Dewi di Ponorogo. Baik, ini ada pesan WhatsApp juga dari Anda pendengar yang belum saya baca. Mohon izin saya baca untuk pesan WhatsAppnya terlebih dahulu ya. Baru nanti saya akan angkat telepon WhatsApp maupun telepon reguler Anda. Pesan WhatsApp dari Ibu Elisa di Pajang. Kata Ibu Elisa, malam Ruang Rindu, malam Pak Dokter, malam juga nje, Ibu Elisa, Ibu Dewan. Metugas sehat dan tetap semangat, aku request lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Salam-salamnya buat Pak Dokter, mat malam, jangan ngantuk. Oh baik, terima kasih Ibu Elisa. Saya tidak akan ngantuk sebelum sampai jam 12. Dan tetap semangat juga untuk Bu Elisa sekeluarga, sehat serta mat beraktivitas J, Bu Elisa atau Ibu Dewan sekeluarga di Pajang. Ini lagunya mohon maaf, Pura-Pura Lupa dari Mahen tidak bisa saya putar ya, karena sudah saya cek Pura-Pura Lupa rilis di tahun 2021. Sedangkan lagu Indonesia dan lagu Indonesia saja di Ruang Rindu ini yang bisa saya putarkan itu rilis di tahun 2000 sampai 2010. Tapi nanti di Jazz Music bisa saya putarkan atau bisa saya play untuk Anda, Bu Elisa di Pajang.

Salamnya Kagem Bu Yuni, Bapak Kris, Bapak Bambang Murdo Kusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan semuanya. Baik, ayat-ayat cinta dari Rosa sepertinya rilis tahun 2007, nanti saya cek ya, kemungkinan masuk ya Bunda Sri, nanti akan saya putarkan. Jih, kalau begitu pendengar, pesan WhatsApp juga sudah saya bacakan. Tadi ada yang sempat masuk ya, telepon WhatsApp maupun telepon reguler, mohon maaf belum bisa saya angkat karena saya juga harus membaca pesan WhatsApp terlebih dahulu. Dan kali ini giliran saya untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu, lagu yang telah Anda request ya. Saya akan putarkan mulai dari Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta.

banyak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu. Dan di Ruang Rindu malam hari ini saya punya pesan WhatsApp ya, yang akan saya baca terlebih dahulu sebelum telepon WhatsApp atau telepon reguler Anda saya angkat. Pesan WhatsApp kali ini dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah saya baik dan sehat Ibu. Semoga Ibu beserta keluarga, Ibu Endang Sri Handayani beserta keluarga di Cemani juga baik dan sehat nggih. Kalau Ibu Endang memakai jas hujan yang atasan dan celana begitu Mas, oh baik, jika harus memilih jas hujan, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani lebih suka memilih jas hujan yang setel ya. Satu setel atasan dan bawahan atau baju dan celana. Ibu lagunya Derek Kemawon, Matur Nuwun saat derenge. Salamnya untuk Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Ibu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi di Batam, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Dini, Bu Wigati, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Baik, sama-sama Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Terima kasih kembali, Jeh. Oh iya, kata Ibu Endang juga, salamnya tidak lupa juga untuk Ibu Hajah Sri, kemudian Ibu Ragil, terima kasih. Sama-sama. Lalu ada Lek Karim juga. Selamat bertugas nggih Mas Rifki. Sama-sama nggih Bu Endang. Kalau begitu lagunya ikut saja ya atau mengikuti saja. Berarti mengikuti lagu yang sudah di request oleh pendengar sebelumnya nggih Ibu Endang Sri Handayani. Karena saya masih punya dua lagu yang belum saya putar, ada Peter Pan dengan Yang Terdalam serta Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta begitu. Kemudian pesan WhatsApp selanjutnya dari Uti Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Rifki, selamat malam juga Nje Uti Yuni di Semarang. Tolong ini dulu ya, oh pantunnya. Baik, Singkarak kota tinggi, awan beriring menghias mega. Dengar acara Mas Rifki malam ini, kenangan lama kembali di pelupuk mata. Mas, Uti menikmati saja. Selamat tugas, Tuhan memberkati. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Uti Yuni, berarti lagunya juga mengikuti saja, Njih. Kalau begitu, ada lagu yang telah direquest pendengar sebelumnya, Uti Yuni. Nanti mengikuti lagu yang sudah direquest oleh pendengar sebelumnya saja, Njih. Uti Yuni di Semarang. Tadi sempat ada telepon WhatsApp masuk ya dari Ibu Mentik di Kepatihan. Monggo kalau ingin menelpon kembali. Dan sempat juga ada telepon reguler masuk ya ketika saya tadi membacakan pesan WhatsApp. Saya undang kembali untuk menelpon dan juga bisa bercengkrama atau mengobrol di Ruang Rindu di malam hari ini begitu. Sementara ini, sebelum saya mengangkat telepon Anda maupun telepon reguler atau WhatsApp ya, saya masih ada dua lagu yang belum saya putar ya. Jadi saya gak mau berhutang lagu, nanti takutnya ada lagu yang belum saya putar. Maka selagi saya ingat, saya masih dua atau masih ada dua stok lagi lagu yang belum saya putar, ini akan saya putar sekarang juga. Mulai dari Peter Pan dengan Yang Terdalam.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik, pendengar di ruang rindu bersama saya, kali ini saya akan pastikan atensi Anda di ruang rindu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atensi Anda dengan mendengarkan via radio analog di frekuensi 101 FM, kemudian via RRI digital atau via rri.co.id. Jadi pendengar yang mendengarkan dengan tiga cara tadi, saya tidak lupa untuk ucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih juga yang udah atau yang telah menelpon saya lewat telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Kemudian terima kasih juga kepada Anda yang telah mengirimkan pesan WhatsApp ya di ruang rindu malam hari ini. Saya akan pastikan pesan WhatsApp pun tidak terlewat. Chat WhatsApp pun tidak akan terlewat ya. Ini ada pesan WhatsApp atau chat WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar Kak Catur. Ini dulu di Pro 2 ini, semasa saya di Pro 2 juga sering atensi melalui WhatsApp atau pesan WhatsApp. Sekarang saya di Pro 1 juga Kak Catur atensi di ruang rindu melalui pesan WhatsApp. Kata Kak Catur, capek enggak tuh terima telepon? Kalau enggak, tolong puterin Ada Band Yang Manja. Enggak dong, enggak capek dong. Emang udah tugasnya Kak Catur, santai, tenang, dan kalem. Siap, lagu Ada Band dari, kebalik, Manja dari Ada Band ya. Terbalik, judulnya dulu baru bandnya. Lagu Manja dari Ada Band bisa saya putar ya. Sudah saya cek Kak Catur, Manja dari Ada Band rilis di tahun 2003. Setelah ini akan saya putar ya. Kemudian setelah ada Kak Catur, ada juga pendengar Kak Lara Purnamasari yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Kak Lara Purnamasari, boleh di ruang rindu ini saya hanya request lagu? Oh boleh, tidak apa-apa, tenang saja. Tolong disusulkan Evo Terlalu Lelah. Oh baik, Evo Terlalu Lelah. Saya cek rilisnya tahun 2007. Bisa saya putar Kak Lara Purnamasari ya, ditunggu. Terima kasih sudah bergabung juga di ruang rindu ya. Sudah ada pendengar Kak Catur, Kak Lara Purnamasari. Sekarang juga saya telah dikirimkan chat WhatsApp atau pesan WhatsApp. Ada Bunda Sri di Solo yang tadi sudah mengirimkan pesan WhatsApp juga. Bunda Sri atau Bunda Hajah Sri Wandansari ya. Kata Bunda Sri, Trims, Mas Rifki, lagu Bunda sudah diputar. Sama-sama Bunda. Terima kasih juga sudah atensi, Nje. Baik. Ini saya sudah cek semua, tidak ada pesan WhatsApp yang tertinggal, berarti tinggal lagu-lagunya yang saya putar ya. Yang belum saya putar pasti akan saya putar, begitu. Termasuk tadi Ibu Elisa atau Ibu Dewan ya di Pajang meminta lagu Mahen Pura-Pura Lupa. Nanti akan saya putar di Jazz Music ya, jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam begitu. Mohon maaf belum bisa saya putar sekarang ya Bu Elisa, karena yang sekarang bisa diputar lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010 begitu. Tapi nanti kalau di Jazz Music bisa Mahen dengan berjudul Pura-Pura Lupa, ini rilis di tahun 2021, pastikan akan terputar. Saya pastikan akan terputar di Jazz Music ya Bu Elisa, begitu. Baik pendengar, dua lagu Ada Band dengan Manja, lalu Evo dengan Terlalu Lelah akan Anda dengarkan menuju program selanjutnya di siaran Surakarta malam ini. Setelah Ruang Rindu ada Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Begitu. Mohon maaf tadi yang sempat masuk, yang sempat bergabung via telepon WhatsApp dan telepon reguler, tetapi belum bisa saya angkat. Saya minta maaf belum bisa mengangkatnya ya, karena memang padat merayap ya lalu lintas telepon malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas atensi Anda dan maaf telepon Anda yang tadi belum sempat saya angkat. Insya Allah ya, di kesempatan ruang rindu lain hari pastikan saya akan angkat dan kita bisa bersua atau bercengkerama via udara begitu. Saya mulai dari Ada Band, kemudian Evo, lalu sudah masuk di Jazz Music ya. Lagu yang di request Ibu Elisa tadi juga bisa saya putar. Maka malam ini atau malam Rabu hingga nanti jam 12 malam, Anda akan ditemani Surakarta malam ini. Setelah Ruang Rindu, ada Jazz Music. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Raden Ayu Febri Hapsari di Pokusumo, selaku Ketua Perempuan Berdaya Kota Surakarta dan juga PAS District Governor Rotary District 3420 Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Usia yang cukup panjang dalam sebuah perjalanan di dunia penyiaran di Indonesia. Semoga selalu tetap menginspirasi dan memberikan wawasan untuk masyarakat yang luas, memberikan informasi yang informatif tentu saja untuk masyarakat, menjadi teman setia bagi para pendengar yang selalu setia pada RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sabta Kunta Purnama, MPD, Dekan Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret sekaligus sebagai praktisi olahraga, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga momentum ulang tahun ini semakin menguatkan dedikasi Radio Republik Indonesia membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui informasi yang mengedukasi, mencerdaskan, dan memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1, Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi 101 FM MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara sepanjang hari ini, Rabu tanggal 23 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Salih 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, kita jumpa lagi di hari ini Rabu 23 September 2026. Kita awali hari bersama Surakarta Pagi Ini ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga pendengar sudah siap menjalani aktivitas hari ini maupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah. Semoga selalu sehat, bahagia, semangat, dan tidak lupa selalu mengucap rasa syukur. Saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar dari sekarang sampai nanti pukul 10 pagi ya. Ada informasi terkini dan tentu saja lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi Anda. Anda bisa simak siaran kami Pro 1 RRI Surakarta di frekuensi 101 FM dan 96,8 FM atau dengarkan juga melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan selamat menjalani hari pendengar, kita mulai pagi ini dengan religi pagi. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid dengan surat Ibrahim ayat 1-12. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Haji Mufti Adin dengan tema Tanggung Jawab Kepemimpinan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa ba'asa bihi ilayna sayyida waladi Adam Muhammad ibn Abdillah salawatullah wa salamuhu alaih fafataha bi'ayunan umyaw wa azanan somma wa quluban ulfa akhrajan nasi bihi minaz zulumati ilan nur min zulumatil jahli wa syirki ila nuril ilmi wa tawhid wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iyahu na'budu wa iyahu nasta'in wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitaqwallahi ta'ala wa tu'atihi la'allakum turhamun kaum muslimin wal muslimat para pendengar RRI yang budiman alhamdulillahirrabbilalamin kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita sekalian sehingga pada saat ini Allah berkenan memberikan hidayah memberikan petunjuk memberikan pertolongan untuk kita semuanya untuk bisa bersama-sama mengkaji pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan pada kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan hadis yang sudah cukup populer dan sering kita menyimak. Namun ada baiknya untuk kita kupas kembali, yaitu terkait dengan tanggung jawab kepemimpinan yang dibebankan oleh para makhluk. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والابن راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته فَكُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَرْرَعِيَّتِهِ Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya untuk kita semuanya. Kata Rasulullah, كُلُّكُمْ رَعِنْ Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَرْرَعِيَّتِهِ Dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang kamu pimpin. Tanggung jawab itu apa saja? Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupas bahwasanya setiap orang mempunyai tanggung jawab. Setiap peran di sana ada status dan juga ada peran juga masing-masing mempunyai tanggung jawab. Yang pertama adalah fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Seorang imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya
yang dia pimpin. Warrajulur ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih. Dan seorang pemimpin keluarga, seorang suami adalah juga seorang pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap keluarga yang dia pimpinnya. Kemudian yang ketiga, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatihi. Dan seorang istri juga seorang pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarga yang dia didik, yang dia pimpin. Kemudian yang keempat, wal khadimu ra'in fi mali sayyidih, dan seorang pekerja, seorang pegawai, seorang karyawan juga adalah pemimpin dan dia juga bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, terhadap harta tuannya yang telah dibebankan kepadanya, yang dipercayakan kepadanya. Dan yang terakhir, wal ibnu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih. Dan seorang anak menjadi pemimpin harta benda ayahnya dan dia akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang telah diberikan orang tua kepadanya. Maka kata Rasulullah, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang kamu pimpin. Para pendengar yang budiman, di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi dijelaskan tentang kedudukan setiap orang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi pemimpin. Sejak dari pemimpin kali berbesar sampai kepada pemimpin dalam format yang kecil. Dijelaskan lebih jauh bahwa kedudukan dan sifat kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat untuk mempertanggungjawabkannya. Semangat responsibility sesuai dengan taraf kedudukannya masing-masing. Para pendengar rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Baiklah, satu persatu coba kita untuk kupas, untuk kita kaji bersama tentang pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih, bahwa seorang pemuka umat, seorang kepala negara, seorang kepala daerah adalah dia pemimpin dan dia dimintai pertanggung jawab tentang yang dia pimpinnya. Bahwasanya kedudukan kepala negara atau pemuka umat ini mempunyai fungsi yang luar biasa, di mana jabatan atau fungsi itu tidak bisa diduduki menurut kemauan dan kehendak setiap orang. Bahkan tidak bisa dinaikkan atau diorbitkan seperti menaikkan layang-layang. Tapi harus mengalami satu proses penilaian, proses pemilihan, yang sebagian besar tergantung kepada watak, kepribadian, dan kemampuan orang yang bersangkutan sendiri. Kalaupun ada yang mendadak menduduki fungsi yang sedemikian, tanpa melalui proses yang wajar, maka tentu posisinya tidak ubahnya laksana satu bangunan yang dibangun di atas lumpur yang tentunya akan sangat mudah roboh dan jatuh. Maka seorang kepala negara atau pemuka umat adalah seorang yang telah berhasil bertahta di dalam hati rakyat. Rakyat mencintainya sebab dia sendiri selalu menunjukkan sesuai kata dengan perbuatan. Turut bersama-sama rakyat berpirau di celah-celah gelombang suka dan duka penghidupan. Thank you.

Anekdot kehidupan seorang kepala negara, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, di mana suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan incognito, yaitu menyamar, suatu hal yang sering beliau jalankan. Suatu ketika beliau mendekati sebuah kemah dekat pinggir jalan. Di depan kemah itu duduk termenung seorang laki-laki. Sedang dari dalamnya kedengaran suara seorang wanita yang mengherang karena kesakitan. Khalifah Umar menanyakan kepada laki-laki tersebut tentang keadaannya. "Saya adalah seorang asing yang sedang mengembara. Maksud saya akan menghadap Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta perhatian baginda terhadap nasib dan kehidupan kami sekeluarga," sahut laki-laki itu kepada Khalifah Umar, yang mana dia tidak mengetahui bahwasannya yang diajak bicara, yang menanyakan kepadanya adalah seorang khalifah. Kemudian sang khalifah menanyakan selanjutnya, "Dan siapakah wanita yang mengherang kesakitan di dalam kemah itu? Dan penyakit apa yang gerangan dideritanya?" tanya khalifah. Maka laki-laki itu menjawab, "Wanita itu adalah istri saya. Dia sudah dekat hendak bersalin. Kami tidak mempunyai sesuatu apapun, baik persiapan makanan maupun pakaian." Maka para pendengar rahimakumullah, dengan bergegas Khalifah Umar sang pemimpin negara itu meninggalkan tempat itu menuju rumah beliau. Dan diceritakannya kepada istrinya Ummu Kalsum tentang peristiwa itu. Maka istrinya berkata, "Kalau baginda berkenankan, saya akan berangkat untuk menolongnya," kata ibu negara Ummu Kalsum tersebut. "Baiklah," kata khalifah, "kita bersama-sama berangkat. Bawalah bahan-bahan makanan, obat-obatan sekedarnya, dan pakaian yang diperlukan," tukas khalifah kepada istrinya. Ummu Kalsum sendiri kemudian yang menolong wanita yang akan bersalin itu. Sedang Khalifah Umar memasak di dekat kemah itu dengan bahan-bahan yang sudah beliau bawa. Maka setelah selesai segala sesuatunya, dengan terheran-heran barulah laki-laki pengembara dan istrinya sendiri mengetahui bahwa yang memberikan pertolongan kepada mereka adalah seorang kepala negara bersama dengan ibu negara. Maka tatkala akan berpisah, laki-laki itu bertanya kepada Khalifah Umar, "Apakah kepentingan khalifah sendiri baginda uruskan seperti mengurus keperluan kami?" Pada saat itulah Khalifah Umar mengeluarkan ucapan yang penuh mengandung hikmat. "Barang siapa yang dipercayakan memegang urusan-urusan kaum muslimin, maka seharusnya dia memperhatikan kepentingan-kepentingan orang banyak, baik orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat. Dia bertanggung jawab terhadapnya. Apabila dilalaikannya, maka hal itu adalah satu kerugian besar baginya di dunia ini dan di akhirat kelak." Para pendengar RRI yang budiman, maka dalam memberikan komentar terhadap peristiwa itu, Dr. Atiyah Al-Abrosi menulis, "Adakah satu sifat kepemimpinan dan kerendahan hati yang lebih dari ini? Seorang amirul mukminin, seorang kepala negara bersama permaisurinya turun bawah, turun di tengah-tengah masyarakat, di malam buta untuk menolong orang yang sedang kesusahan pada saat manusia yang lain sedang tidur nyenyak." Di dalam kitab Ruhul Islam disebutkan demikian. Para pendengar rahimakumullah, yang kedua yang disebut sebagai pemimpin oleh Rasulullah adalah warrujulur ra'in fi ahlih wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih, bahwa seorang suami adalah pemimpin keluarga dan dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap keluarga yang dia pimpinnya. Seorang suami menjadi pemimpin di lingkungan keluarganya, terutama terhadap anak dan istrinya. Fungsi kepemimpinan suami dilukiskan di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'di wa bima anfaqu wa bima anfaqu min amwalihim." Al-ayah. Laki-laki atau suami adalah pemimpin atas kaum perempuan atau istri.
karena Allah telah melebihi

0: lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta benda mereka. Di dalam surah An-Nisa ayat 34. Menurut ayat ini, seorang suami memimpin istrinya di dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan saja menyangkut dengan soal nafkah, tempat kediaman, dan kepentingan-kepentingan lahiriah lainnya, tapi juga berhubung dengan soal-soal kemantapan rohaniah. Di antaranya mempergaulinya dengan cara yang baik, mu'asyarah bil ma'ruf, membimbingnya supaya tahu tentang hukum-hukum agama dan pengetahuan-pengetahuan pokok lainnya, berlaku adil dan lain-lain sebagainya. Dalam pada itu, seorang suami atau ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, bukan saja mengenai kehidupannya, tapi yang penting mengenai pendidikan anak tersebut terhadap hari depan mereka. Baik buruknya anak-anak itu, apakah akan menjadi seorang anak yang soleh atau menjadi seorang pemuda geng, katakanlah. Maka hal itu sebagian besar tergantung kepada pimpinan ayahnya. Setiap anak tak ubahnya laksana besi yang dibakar, siap ditempa menjadi suatu alat menurut yang dikehendaki oleh pembentuknya. Laksana kain putih, laksana kertas yang putih, tergantung siapa yang mau menulis di atasnya. Apakah mau membuat satu coretan yang tidak berguna, atau membuat suatu tulisan yang sangat baik dan bermanfaat bagi orang yang lain. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa innama abawahu yuhawidanih, au yunassiranih, au yumajjisanih. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, bersih. Maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya seorang Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Laki-laki, seorang suami yang berhasil memimpin keluarganya, dikualifisir oleh Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang utama, seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik terhadap istrinya. Aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Para pendengar rahimakumullah, agama Islam telah mengatur hak-hak dan tugas suami istri sesuai dengan keadaan, kondisi jasmaniahnya, pembawaannya, tabiatnya, dan wataknya masing-masing. Pada umumnya laki-laki mempunyai badan yang kuat, sigap, dinamis, lebih berani, lebih banyak inisiatif, lebih keras kemauannya, tidak mudah gugup, tidak mudah cemas, dan lain-lain. Maka pembawaan-pembawaan yang demikian menyebabkan kaum laki-laki mempunyai daya tahan di dalam menghadapi dan mengatasi pukulan gelombang-gelombang hidup, berjuang mencari nafkah, bergulat di dalam pertarungan hidup, maka siap untuk berjuang memberikan yang terbaik bagi keluarganya.
1: Itu bukanlah lantaran banyak harta, tetapi kaya itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Semoga Anda terinspirasi.
0: Para pendengar RRI yang budiman, yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dikatakan sebagai pemimpin, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahia mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Seorang istri adalah seorang pemimpin bagi rumah tangganya, dan dia akan dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Istri sebagai pemimpin, kaum perempuan pada umumnya mempunyai kondisi yang lemah, tetapi lebih tenang, lebih perasa, lebih hati-hati, lebih sabar, dan lain-lain dibandingkan dengan kaum laki-laki. Maka pembawaan dan tabiat yang demikian menyebabkan kaum wanita lebih mempunyai bakat di dalam pekerjaan mengasuh dan memelihara penuh cinta kasih sayang kepada anak-anaknya. Pekerjaan memimpin rumah tangga memeliharanya, mengasuh anak-anak dan lain-lain semuanya itu berkehendak kepada satu ketelitian, ketenangan, kesabaran, dan lebih sesuai dengan kerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita. Dalam pada itu, perlu ditegaskan bahwasanya walaupun kaum perempuan pada umumnya diserai memelihara rumah tangga dan mengasuh anak-anak, tetapi tidaklah berarti bahwasanya bidang-bidang selain dari itu tertutup buat mereka. Sebab manusia, pribadi dan anggota masyarakat, dia mempunyai peran itu. Kaum wanita mempunyai hak-hak dan tugas di luar rumah tangga. Mereka boleh pergi melakukan sholat jamaah di masjid, berhak mencampuri urusan sosial dan kemasyarakatan. Malah pada saat-saat yang tertentu dalam perjuangan, bahkan peperangan, mereka mempunyai tugas khusus sesuai dengan kemampuan dan kodrat kaum wanita. Di dalam kepemimpinan rumah tangga itu, kaum wanita atau istri mempunyai kewajiban untuk memelihara kesejahteraan, ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga, baik hubungannya dengan suami maupun dalam hubungannya dengan anak-anak, kaum keluarga, dan yang lain-lainnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merumuskan kewajiban kepemimpinan kaum istri dalam rumah tangganya. Di antaranya yang penting adalah berlaku sederhana di dalam kehidupan. Jangan hidup bermewah-mewah, bergaya hidup mewah. Jangan besar pasak daripada tiang di dalam membelanjakan harta suaminya. Selain dari itu, memelihara hubungan yang harmonis antara keluarga, kedua belah pihak, keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya. Mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang utama, memegang rahasia-rahasia suami dan juga rahasia rumah tangga. Agama Islam menutup begitu rupa lubang-lubang yang dapat menimbulkan fitnah, sehingga seorang istri tidak diperkenankan menerima tamu sendirian saja di dalam rumah suaminya, di dalam rumahnya, kalau tidak bersama suaminya ataupun muhrim yang lainnya. Demikian halnya apabila dia keluar, juga demikian, mesti harus seizin suaminya dan juga mesti harus sesuatu yang memang tidak menimbulkan fitnah akan keluarganya. Para pendengar rahimakumullah, yang keempat yang dikatakan Rasulullah sebagai pemimpin, wal khadimur ra'in fi mali sayyidih wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih, bahwasanya seorang karyawan, seorang pesuruh, seorang pegawai adalah dia menjadi pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, terhadap harta tuannya. Pesuruh atau khadim adalah pemimpin. Seorang pembantu walaupun bagaimanapun rendah pekerjaannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, terutama dalam memelihara dan menjaga harta benda majikannya yang diamanahkan kepadanya. Di dalam satu riwayat luar biasa, contoh seorang penggembala kambing, dia adalah seorang karyawan, seorang penggembala, telah menunjukkan tanggung jawabnya. Di mana tatkala Khalifah Umar bin Khattab pada suatu sore bertemu dengan penggembala itu sewaktu menghalau kambingnya masuk ke kandang, Khalifah Umar yang tidak dikenal oleh penggembala itu berkata kepadanya, yang kira-kira demikian perkataan Khalifah Umar, "Wahai penggembala, juallah kepada saya seekor dari kambingmu ini. Saya tertarik melihatnya sebab kambingmu gemuk-gemuk." Maka jawaban sang penggembala itu, "Kambing ini adalah milik majikan saya. Saya hanya menggembalakan saja dengan mendapatkan upah." Maka Khalifah Umar menyaut kembali, "Kalau engkau jual, engkau mendapatkan uang. Toh tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali kita berdua. Kalau ditanyakan oleh majikan engkau, katakan saja seekor diterkam oleh serigala." Maka apa jawaban sang gembala ini? "Saya bisa membohongi majikan saya, tapi saya tidak dapat mendustai Allah yang melihat dan mengetahuinya. Juga saya tidak dapat mendustai hati nurani saya sendiri." Para pendengar rahimakumullah, subhanallah, ini adalah jawaban seorang penggembala, seorang karyawan yang dia bertanggung jawab dan tidak mau zalim terhadap tugas yang telah diembannya. Dia tidak mau korupsi, tidak mau mengambil walaupun majikannya tidak mengetahuinya. Para pendengar rahimakumullah, yang terakhir adalah wal ibnu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'i, bahwasanya seorang anak adalah pemimpin dan dia akan dimintai penanggung jawab terhadap harta benda orang tuanya. Haruslah bertindak sebagai seorang pemimpin walaupun dia seorang anak yang bertanggung jawab. Dia harus memelihara harta milik orang tuanya, tidak boleh menggerogotinya dari dalam, tidak boleh berlaku seperti kata peribahasa pagar makan tanaman, mentang-mentang milik orang tua sendiri lantas dihambur-hamburkan tanpa bertanggung jawab. Seenaknya sendiri tidak tahu bagaimana orang tua harus memeras keringat dan membanting tulang untuk memperoleh nafkah yang diberikan kepadanya. Para pendengar arsyadakumullah, demikianlah beberapa klasifikasi tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah, taufik untuk kita semua agar kita mampu berperan sesuai dengan status kita masing-masing dan kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan itu dari saya sendiri dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23,

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ya harus ada jaminan nih, karena sudah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melayani medis karena dianggap ilegal dan bisa menimbulkan kriteria malpraktek. Kan bukan paskes, berarti kan saya harus kembalikan ke dinkes.
2: Saya mau masukkan barang, dok, terus itu meledak kena percikan las, terus kena stok bensin, terus langsung ngantem ke tangki itu, dok. Tangki ini langsung ngantem ke pintu kios saya, dan langsung buka sendiri, dar ini lepas.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Kebakaran melanda sejumlah kios di lantai 2 Pasar Klitian Noto Harjo kemarin. 5 kios terdampak dalam kejadian tersebut, sementara petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban jiwa.
2: Saya pas kejadian di sampingnya, Pak, karena saya mau masukkan barang, dok, terus itu meledak.
3: Kebakaran melanda sejumlah kios di lantai 2 Pasar Klitian Noto Harjo, Kota Surakarta. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dikatakan Indradi, Damkar Kota Surakarta mengerahkan 6 armada pemadam kebakaran untuk menangani api. Dari laporan awal, kebakaran disebut melibatkan 5 kios, meski beberapa kios di lokasi terbagi dengan sekat. Indradi menambahkan, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Di lokasi, diketahui terdapat aktivitas pengecatan dan pengelasan, serta bahan seperti thinner yang dapat mempercepat penyulutan api, namun sumber api masih perlu dipastikan lebih lanjut.
4: Penyebabnya belum tahu, tapi yang jelas di situ kan memang ada aktivitas, pengecatan dan pengelasan. Jadi kan ada thinner, ada apa, itu kan juga mempercepat penyulutan api.
3: Sementara itu, salah satu pedagang terdampak, Suliaji, mengatakan saat kejadian, dirinya berada di sekitar kios untuk memasukkan barang. Ia menyebut, api muncul setelah terjadi percikan saat aktivitas pengelasan yang kemudian mengenai stok bahan bakar dan tangki.
2: Saya pas kejadian di sampingnya, Pak, karena saya mau masukkan barang, dok, terus itu meledak. Meledak kena percikan las, terus kena stok bensin, terus langsung ngantem ke tangki itu, dok. Tangki ini langsung ngantem ke pintu kios saya, langsung buka sendiri, dar ini lepas.
3: Suliaji yang merupakan pedagang barang antik mengatakan sejumlah barang di kiosnya tidak dapat diselamatkan. Barang berbahan kristal, lampu, hingga televisi lama ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Suliaji mengatakan dirinya telah berjualan di kawasan tersebut sejak sekitar tahun 2000-an. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap pedagang yang terdampak karena sebagian besar modal usahanya berasal dari pinjaman. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta berencana memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menempati kios dan lapak pasar Jongke secara gratis selama 6 bulan. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan keberadaan pasar Jongke sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
5: Optimalkan kembali aset-aset pasar yang masih kosong.
6: Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya mengoptimalkan keberadaan pasar Jongke sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menempati kios dan lapak pasar Jongke secara gratis selama 6 bulan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyatakan bahwa kebijakan gratis sewa dan retribusi selama 6 bulan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM baru. Selain itu, langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset pasar yang masih kosong agar aktivitas perekonomian di pasar Jongke dapat semakin hidup.
5: Ini penting untuk mengoptimalkan kembali aset-aset pasar yang masih kosong dan untuk mengoptimalkan pasar dan tentunya keberpihakan kita kepada UMKM baru. Nah, ini kita program promosi 6 bulan gratis, nanti akan diumumkan open call oleh Disdag. Nanti dipetakan, nanti ada di Disdag. Yang jelas ini keberpihakan kita untuk pelaku UMKM yang baru. Jadi kan banyak hal yang di sana ternyata belum optimal. Nah, ini optimalisasi pasar Jonke supaya membantu UMKM kita juga berkembang.
6: Menindaklanjuti program tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta langsung mengambil langkah cepat dengan mengarahkan para pelaku UMKM binaannya untuk meninjau langsung kondisi di pasar Jonke. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Agung Riyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan peluang ini kepada 150 pelaku UMKM binaan yang terbagi dalam 3 batch dari UMKM Center. Mereka diminta untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu guna memastikan kesesuaian produk mereka baik kuliner, fashion, maupun produk makanan kering sebelum memutuskan untuk berjualan.
7: Kita kan punya UMKM Center. Di sana kita ada peserta-peserta dari UMKM dari 41, 23. Itu sudah kita komunikasikan untuk bisa mensurvei di sana terkait dengan yang disampaikan Pak Wali, yang 6 bulan gratis, barguin, nyobo di sana, kalau misalnya nggak ada, nanti terus tidak usah bayar dan sebagainya. Kita sudah yang 3 bas itu, bas 1, bas 2, bas 3, itu kita suruh survei di sana terkait dengan lokasinya, dodolane mengko cocok apa ora, tapi tadi tetap ambil peluang itu karena 6 bulan gratis, bayar retribusi maupun juga sewa, coba dulu nanti yang payu ya sesuai dengan Pak Wali tadi.
6: Selain mengajak para pelaku usaha melakukan survei lapangan, Dinas Koperasi dan UKM juga merencanakan penyelenggaraan event khusus UMKM berdurasi 3 hari di pertengahan bulan Oktober mendatang yang diadakan di Pasar Jonke. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu minat para pelaku usaha lokal yang selama ini mendominasi penjualan dari rumah atau secara daring untuk mulai mencoba pasar fisik tanpa terbebani biaya retribusi awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Puluhan relawan Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu menggelar aksi lari estafet sejauh 150 km dari Cemoro Sewu menuju kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan atas proyek geotermal dan masifnya privatisasi wisata di lereng Gunung Lawu.
8: Pertama, penolakan geotermal yang oleh pemerintah ditetapkan lelang di Jenawi.
9: Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan panas bumi atau geotermal di lereng Gunung Lawu terus bergulir. Puluhan relawan yang tergabung dalam Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu, FRPGL, memilih melakukan aksi ekstrim berupa lari estafet sejauh 150 km menuju kota Semarang. Aksi lari jarak jauh ini dimulai dari pelataran Cemoro Sewu, Bacolono, Karanganyar, dan ditargetkan tiba di kantor Gubernur Jawa Tengah pada 24 September mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Koordinator FRPGL Aan Sopwanudin menegaskan, aksi lari lintas daerah ini membawa dua tuntutan utama warga Karanganyar, yakni pembatalan lelang wilayah kerja proyek geotermal di Kecamatan Jenawi, serta penghentian privatisasi wisata kawasan Lawu yang dinilai mengabaikan dokumen AMDAL. Aan menambahkan, sepanjang perjalanan menuju Semarang, para pelari akan melintasi kota Surakarta, Boyolali, dan Ungaran untuk menggelar konsolidasi serta diskusi kebudayaan bersama para aktivis lingkungan di daerah lintasan.
8: Tadi sudah saya sampaikan, ada dua isu yang kita usung. Pertama, penolakan geotermal yang oleh pemerintah ditetapkan lelang di Jenawi, di mana di dalam pengumumannya dulu, Lawu sudah diberhentikan, tapi kemudian kemarin ada pengumuman lagi, ada wilayah kerja proyek baru di Jenawi yang kementerian itu menyatakan bahwa itu bukan bagian dari Gunung Lawu. Itu konyol sekali. Yang kedua, kaitannya dengan privatisasi wisata. Sekarang ini luar biasa lah, teman-teman melihat di lereng Lawu itu. Kalau kita berbicara ekonomi, ya memang itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi kemudian ada hal-hal lain yang sebenarnya harus kita perhatikan. Utamanya terkait dengan AMDAL yang luar biasa bagi kami itu ngawurnya.
9: Sementara itu, jumlah peserta diproyeksikan terus bertambah hingga menembus puluhan orang saat memasuki kawasan Semarang. Salah satu pelari jarak jauh yang mengawal rute secara penuh, Zainuddin, menegaskan keterlibatannya didasari kepedulian atas keselamatan ekosistem Gunung Lawu dari ancaman eksploitasi industri.
10: Saya ikut aksi ini karena juga gak setuju kalau di Gunung Lawu itu dibuat geotermal. Setelah gini, kalau alam kita jaga, maka alam juga akan memberikan kehidupan buat kita semua. Tapi kalau alam dirusak manusia-manusia serakah, alam gak bakalan diam.
9: Adapun sesampainya di Semarang pada tanggal 24 September, FRPGL akan bergabung dengan Aliansi Jateng Guyub dari 35 kabupaten kota untuk menyampaikan sikap resmi terkait penyelamatan lingkungan hidup di Jawa Tengah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar program pembebasan denda pajak kendaraan serta keringanan biaya bagi para wajib pajak. Tidak hanya bebas denda, masyarakat yang taat membayar pajak juga berkesempatan meraih berbagai hadiah menarik.
11: Ada relaksasi juga yang sudah dikeluarkan surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1.
12: Saudara, Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar program pembebasan denda pajak kendaraan serta keringanan biaya bagi para wajib pajak. Tidak hanya bebas denda, masyarakat yang taat membayar pajak juga berkesempatan meraih berbagai hadiah menarik. Selain diskon, Pemprov juga memberlakukan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif atau denda PKB serta pembebasan pajak progresif. Berbagai program dari Pemprov Jawa Tengah juga mendapatkan respon dari Samsat Sukoharjo yang menghadirkan hadiah tambahan melalui Gebyar Option PKB dan PPNKB yang diundi pada bulan November mendatang. Kepala UPPD Samsat Sukoharjo, Sariningsih, mengatakan dengan adanya pemberian reward tersebut bisa menarik perhatian dari warga meskipun belum begitu signifikan kenaikan kepatuhannya. Program tersebut berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember mendatang.
11: Juga ada program untuk pemberian reward bagi warga masyarakat yang patuh membayar pajak dengan istilah nanti Gebyar Samsat Undian 2, itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian khusus dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ada pemberian reward juga berupa Gebyar PKB dan BPNKB yang nanti akan diundi di bulan November 2026 ini.
12: Sementara itu, Kasih Pelayanan Pajak UPPD Samsat Sukoharjo Purwanto mengaku jika adanya pembebasan pajak dan diskon membuat warga mulai patuh untuk membayar pajak. Pihaknya juga menghimbau warga untuk segera memanfaatkan momentum pembebasan denda dan diskon sebelum masa berlakunya berakhir.
13: Alhamdulillah dengan adanya pembebasan denda dari tahun jalan dan tahun-tahun sebelumnya, wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo sangat antusias dan mereka merespon dengan baik sehingga mereka patuh terhadap pembayaran pajak.
12: Lebih lanjut, Purwanto juga berharap adanya pembebasan denda berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Sumpah Pemuda Mojosongo kemarin. Truk yang terlibat kecelakaan dilaporkan meninggalkan lokasi kejadian.
14: Saat kita datang ke TKP itu, terdapat korban itu sudah berada di tengah jalan dalam kondisi meninggal dunia.
3: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sumpah Pemuda Mojosongo, Surakarta. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Koordinator SAR RMP Kota Solo, Bisma Surya, mengatakan laporan kecelakaan diterima sekitar pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Saat tim tiba di lokasi, korban ditemukan di tengah jalan dalam kondisi meninggal dunia.
14: Laporan tadi masuk jam 9.54, waktu itu ada laporan kecelakaan di samping kelurahan Mojosongo. Saat kita datang ke TKP itu, terdapat korban itu sudah berada di tengah jalan dalam kondisi meninggal dunia.
3: Berdasarkan penelusuran di lokasi, korban diketahui terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Namun, truk tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian. Bisma mengatakan, korban merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Sementara, truk yang terlibat kecelakaan diketahui melaju dari arah Ring Road menuju arah Joglo.
14: Kita telusur itu, ternyata korban itu kecelakaan dengan truk. Cuman truknya itu lari. Untuk arahnya itu arah ke Joglo. Jadi itu dari Ring Road, dari arah Ring Road mau ke arah Joglo, waktu di samping kelurahan Mojosongo itu kejadian kecelakaan itu, truknya langsung bablas ke Joglo.
3: Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Mowardi untuk penanganan lebih lanjut. Sementara, keberadaan truk yang meninggalkan lokasi belum diketahui. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, mulai Oktober 2026, sertifikasi halal menjadi perhatian bagi pelaku usaha UMKM. Ditemui wartawan di sela acara di salah satu hotel di Kota Solo kemarin, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan sertifikasi halal mampu mengakselerasi daya saing produk dalam negeri.
15: Jadi sebenarnya kan kita memang ada aturan mengenai sertifikasi halal. Sebenarnya kalau sudah punya sertifikasi halal itu kan salah satu kunci untuk bisa masuk ke pasar kita.
16: Kewajiban sertifikasi halal yang berlaku pada Oktober 2026 menjadi perhatian bagi pelaku usaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sertifikasi halal dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar produk dalam negeri. Ditemui wartawan di sela acara di salah satu hotel di kota Solo, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak para pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai ketentuan pemerintah.
15: Kalau sudah punya sertifikasi halal itu kan salah satu kunci untuk bisa masuk ke pasar kita. Ya, jadi itu penting sekali.
16: Busan Sapa Anakrabnya menjelaskan proses sertifikasi halal relatif mudah karena pelaku usaha akan mendapatkan asistensi dari pemerintah termasuk pendampingan mengenai tata cara pendaftaran.
15: Proses sertifikasi itu gampang, mudah. Ya, jadi teman-teman saya kira nggak usah khawatir. Kita ikuti, pasti ada asistensi dari pemerintah. Tadi kan juga ada pendampingan kan diajari cara daftarannya gimana. Jadi kita beri kemudahan semua karena biar akses pasar teman-teman itu mudah.
16: Budi menambahkan, kemudahan dalam sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya pemerintah membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima konsumen. Sementara kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 untuk sejumlah kategori produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menyebut cakupan tahap tersebut antara lain makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta kembali menggelar ajang kreativitas anak sekolah Solo atau Kreaso tahun 2026 selama 2 hari di Terminal Tirtonadi Convention Hall. Kegiatan yang menjadi wadah ekspresi bakat siswa ini diselenggarakan dengan memanfaatkan momentum jeda waktu usai pelaksanaan ujian tengah semester.
17: Anak-anak mereka yang punya talenta, punya potensi, punya bakat, diwadahi, kemudian kita tampilkan, dan ini untuk juga menjadi bagian dari upaya membangun tadi bakat, minat, potensi anak, dan juga antusias mereka berkegiatan bersama.
0: Ajang kreativitas anak sekolah Solo kembali memeriahkan Terminal Tirtonadi Convention Hall. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini mengangkat tema kreatif digital future wave guna mendorong siswa menciptakan inovasi berbasis teknologi tanpa mengesampingkan etika. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi beragam talenta dan bakat siswa di tengah waktu luang sekolah. Para pelajar dikumpulkan untuk menampilkan potensi unggulan mereka seusai menjalani tes penilaian tengah semester di sekolah masing-masing.
17: Sebagian anak ini kan sudah mengikuti tes tengah semester. Jeda waktu ini biasanya kalau di beberapa sekolah ada classmate, ada kegiatan-kegiatan yang sambil menunggu hasil evaluasi, anak-anak biasanya beraktivitas mandiri. Nah, kita dalam event ini kita kumpulkan anak-anak mereka yang punya talenta, punya potensi, punya bakat, diwadahi, kemudian kita tampilkan, dan ini untuk juga menjadi bagian dari upaya membangun tadi bakat, minat, potensi anak.
0: Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, yang turut hadir, mengapresiasi tersedianya ruang kreatif tersebut sebagai sarana efektif untuk menguatkan karakter serta kepercayaan diri anak di era digital. Menurutnya, pemanfaatan era digital secara positif sangat penting untuk menjaga karakter para generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk.
18: Harapannya terus kita sediakan ruang untuk anak-anak dalam menampilkan diri, menambah kepercayaan diri, dan tentunya bisa dimaknai dengan bagaimana pembangunan karakter atau pembentukan karakter untuk anak-anak generasi penerus kita ini dipastikan dalam lingkungan yang positif sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.
0: Tidak hanya pementasan seni yang diikuti oleh 85 penampil, Kreaso tahun ini juga menghadirkan puluhan stand pameran edukasi dan inovasi. Puncak acara sekaligus penutupan dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Surakarta pada Rabu malam. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
19: Fokus hari ini.
0: Pendengar, ratusan anak berkebutuhan khusus di Kota Surakarta kini harus menjalani penyesuaian layanan pasca dihapuskannya Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI. Dinas Pendidikan setempat memastikan hanya mengambil alih wewenang pendidikan, sementara fungsi terapi medis murni dikembalikan ke Dinas Kesehatan guna menghindari risiko pidana malpraktik. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan Dania Rahma.
19: Perwalinya, sebenarnya perwalinya dari September 2025 kita sudah dihapus, perwalinya sudah terbit. Pelaksanaannya penghapusan itu setelah anggaran perubahan. Nanti 1 Oktober sudah kita penghapusan.
0: Pemerintah Kota Surakarta secara resmi menghapus Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI. Penghapusan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2025. Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta, Siwi Purno, mengungkapkan, akibat kebijakan tersebut, fungsi penanganan terpecah di mana terapi medis seperti wicara dan okupasi terpaksa dialihkan sepenuhnya ke fasilitas rumah sakit. Menurutnya, pengalihan ini menjadi kendala besar karena berbenturan dengan regulasi penjaminan kesehatan. Dikatakan Siwi, batas perlindungan usia maksimal yang ditetapkan BPJS tersebut dinilai sangat memberatkan kelanjutan pengobatan ratusan klien dari kalangan prasejahtera.
19: BPJS kan usianya kan maksimal 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun harus umum, tidak bisa dipilih BPJS. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan di situ. Banyak kan di sini ya anak-anak di atas 7 tahun, anak-anak usia SD dan sebagainya. Kalau usia 5 tahun ke 7 tahun ke bawah ya paling berapa sedikit ya.
0: Merespon penutupan lembaga tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjamin pilar layanan pedagogi dan terapi perilaku tetap akan diakomodasi. Dirinya menjelaskan, sengaja melepas fungsi tindakan kesehatan medis murni ke instansi terkait guna menghindari risiko pidana malpraktik.
20: Tapi saya kemarin sudah menyampaikan karena awal mulanya induknya di kami yang bertanggung jawab untuk proaktif mengkoordinasikan. Tapi saya harus ada jaminan nih, karena sudah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melayani medis karena dianggap ilegal dan bisa menimbulkan kriteria malpraktek. Kan bukan Faskes, toh. Berarti kan saya harus kembalikan ke Dinkes. Neng, nek tak balikin ke Dinkes, jaminan sing pasien, kalau saya katakan klien ya, klien-klienku ini yang membutuhkan terapi medis itu masih dapat layanan itu apa?
0: Kedepan Dinas Pendidikan berencana membentuk unit layanan disabilitas mandiri untuk memfasilitasi kematangan belajar siswa. Sementara itu, skema jaring pengamanan layanan medis terus dikoordinasikan secara proaktif agar hak kesehatan pasien tetap berjalan komprehensif. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan. Meski sesuai amanat Perwali Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 2B terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI di Kota Solo dihapus efektif berlaku per 1 Oktober 2026. Namun pelayanannya tetap berjalan seperti biasanya. Seperti apa jabaran amanat Perwali Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 2B? Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
21: Selamat pagi. Kabar penghapusan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI di Kota Solo membuat kegelisahan berbagai pihak. Sebagai informasi, PLDI merupakan UPTD yang mewadahi pemenuhan hak pendidikan dan penanganan layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tentunya PLDPI menjadi harapan bagi masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan layanan terapi secara berkesinambungan tanpa dipungut biaya apapun. Seperti disampaikan Sekretaris Daerah Solo Budi Martono, menepis adanya penghapusan layanan di UPTD PLDPI. Pendataan bansos menurutnya perlu disesuaikan kondisi ekonomi dan karakteristik wilayah. Penghapusan yang akan dilakukan menurutnya merupakan penghapusan pada struktur kelembagaan UPTD PLDPI. Penghapusan tersebut berdasar pada amanat Perwali Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 2B dan efektif berlaku 1 Oktober 2026. Meski sesuai Perwali PLDPI dihapus secara struktur organisasi, namun tetap berkomitmen layanan PLDPI terus berjalan. Ke depan, layanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan di tempat yang sama di BLDBI. Berharap pemerintah Kota Solo segera membentuk kelompok kerja atau POKJA yang terdiri dari gabungan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak rumah sakit. Selain itu, pendengar berharap agar layanan untuk masyarakat yang inklusi tetap bisa dilakukan sama seperti yang sudah diterima saat ini. Untuk diketahui, bukan layanan ditutup, namun pemisahan kewenangan seperti layanan medis dialihkan ke dinas kesehatan atau rumah sakit terapi wicara, okupasi, fisioterapi, nantinya diarahkan ke rumah sakit daerah atau puskesmas. Dan untuk layanan pendidikan tetap di Dinas Pendidikan Kota Solo, bidang sekolah dasar. Termasuk Dinas Pendidikan pastikan tetap berlanjut dan tetap gratis. Seperti asesmen kematangan anak dan anak berkebutuhan khusus atau ABK, terutama di bawah 6 tahun masuk ke SD. Kedepan, Dinas Pendidikan pun akan dibentuk unit layanan disabilitas mandiri sebagai pengganti PLDBI. Sehingga orang tua jangan mengkhawatirkan peraturan wali kota nomor 39 tahun 2025 pasal 2B mengingat layanan tetap berjalan seperti sebelumnya. Demikian komentar.
0: Mendengar berikut spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
1: Dulu-dulunya itu mereka terkecoh dengan bau amis kan. Nah, baru bau amis itu sebetulnya kan rahasia cuma di...
4: Daging bebek kerap identik dengan aroma amis dan daging yang alot. Namun di tangan pengolah yang tepat, bebek justru berubah menjadi hidangan yang lezat, menjadi menu andalan. Di sebuah rumah makan bernuansa joglo, bebek justru menjadi menu andalan. Menurut pengelola bebek Omah Joglo cabang Triagan Karanganyar, Padi, dalam sehari hingga ratusan ekor bebek diolah untuk memenuhi permintaan pelanggan.
1: Dasar dari awal dagingnya itu udah gurih. Dulu-dulunya itu mereka terkecoh dengan bau amis kan. Nah, baru bau amis itu sebetulnya kan rahasia cuma di tunggirnya.

0: terus ada yang bebek afir. Sebetulnya yang paling enak, maksudnya paling enak rasanya itu afir. Cuman afir ya itu kendalanya alot, masih alot. Makanya afir itu disiasati dengan bungkepnya lama.
1: Bahan bakunya pun dipilih dengan cermat. Bebek lokal menjadi pilihan karena dinilai memiliki cita rasa alami yang lebih kuat. Untuk menu ayam, rumah makan ini juga memilih ayam berukuran besar dengan bobot rata-rata di atas 1,8 kg. Menariknya, usaha ini tidak langsung bermula sebagai rumah makan. Perjalanannya dimulai dari sebuah wedangan sederhana di kawasan Jomboran, Karanganyar. Dari usaha kecil tersebut, perlahan berkembang menjadi rumah makan dengan konsep joglo yang kini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga ruang untuk arisan dan berbagai pertemuan. Akhir pekan menjadi waktu yang paling ramai. Sekitar 1.000 pengunjung dapat datang dalam 2 hari, didominasi keluarga dan kelompok arisan. Paket makanan untuk 4 orang pun disiapkan, menyesuaikan kebiasaan pelanggan yang datang secara berkelompok, sekaligus membuat pelayanan lebih efisien. Tingginya permintaan membuat kebutuhan bahan baku bisa mencapai sekitar 200 ekor bebek per hari. Bebek diperoleh dari pasar hewan dalam bentuk karkas yang siap diolah. Bebek kerap dianggap amis dan alot. Melalui proses pengolahan yang tepat, justru berubah menjadi hidangan yang membuat pelanggan datang kembali. Dari aroma bumbu yang menggoda hingga daging bebek yang empuk, ada proses panjang di balik seporsi hidangan. RRI Surakarta, Lidia Senaga.

Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ratusan anak berkebutuhan khusus di Kota Surakarta kini harus menjalani penyesuaian layanan pasca dihapuskannya UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Kebakaran melanda sejumlah kios di lantai 2 Pasar Klitean Noto Harjo, Solo. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada periode pertumbuhan yang kritis, terutama dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya dan dampaknya bisa permanen terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Pencegahan stunting melibatkan upaya untuk meningkatkan nutrisi selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, memberikan makanan tambahan yang bergizi setelah 6 bulan, serta memastikan lingkungan yang bersih dan sehat. Upaya ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh kembang secara optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta pagi ini, gimana kabar Anda pendengar? Semoga semuanya sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur gitu ya. Oke, kita mau update informasi terkait dengan harga sembako ya di Pasar Nusuan bersama dengan Pak Parimin. Sudah terhubung dengan Pak Parimin. Halo, selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Mbak. Mbak siapa nih?
0: Baik, dengan saya Citra Fitka, Pak Parimin.
1: Oh, Mbak Citra.
0: Yeah.
1: Ya, Mbak Citra.
0: Baik, kita update untuk harga sembako di Pasar Nusuan, Pak Parimin, monggo.
1: Oh, iya. Di Pasar Nusuan, pada kesempatan hari ini saya menginformasikan tentang harga sembako ya, Mbak ya.
0: Nggih, yeah, monggo.
1: Oke, saya awali dari cabai besar merah. Itu harganya Rp30.000, Mbak. Cabai besar merah buat sambal goreng, Mbak.
0: Baik.
1: Terus cabai rawit merah namanya cabai shred. Itu Rp65.000, Mbak. Terus cabai yang rawit putih Rp36.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp45.000. Terus cabai hijau besar buat asam-asam kikil itu Rp30.000. Terus yang terakhir cabai lalapan Mbak, khusus cabai botol itu Rp40.000.
0: Baik.
1: Jadi tentang cabai ya sedang ini.
0: Enggak okay.
1: Mahal, enggak murah, sedang.
0: Baik.
1: Lanjut ya Mbak.
0: Monggo.
1: Saya lanjut dan masuk gula pasir Mbak. Gula pasir per kilo Rp18.000 curah. Terus yang merek gula aku Rp19.000, yang merek Rosten Rp18.500, gula masih panggah. Sekarang masuk tepung, Mbak.
0: Baik.
1: Ya, tepung naik sedikit ini, tepung biasanya Rp9.000, curah Rp9.500, curah.
0: Baik.
1: Terus yang merek segitiga biru dan cokro itu Rp12.000. Terus sekarang masuk kacang, Mbak.
0: Baik.
1: Kacang tanah per kilo Rp43.000. Terus kacang hijau naik sedikit Rp44.000 sampai Rp45.000, itu yang super Mbak buat bubur kacang hijau lansia itu loh Mbak.
0: Baik.
1: Terus kacang kedelai putih ya naik sedikit buat bahan tahu dan tempe itu Rp13.000 per kilo. Sekarang saya mau pergi jauh keluar kota Mbak.
0: Oh gitu. Baik.
1: Ya, ambil jaket, kontak, HP, helm. Ya, saya langsung tata kendaraan nih, Mbak. Langsung menuju kendaraanku, Mbak.
0: Baik.
1: Wah, di sana dingin, Mbak. Di sana ada beras rojo lele Rp18.500. Terus yang rojo sempat, gurmen itu Rp16.500. Terus sempat biasa Rp15. Terus yang paling ringan itu Rp14.500. Itu beras. Terus balik arah ya, Mbak.
0: Baik.
1: Ya, aman dulu seri di Karang Pandan. Di sana cuaca dingin, agak kabut sedikit.
0: Baik.
1: Di sana ada mentek wangi, Mbak. Sama rojo lele, Mbak. Rp18.500. Di rata-rata yang baru ini Rp18.500. Sekarang kembali ke Solo, Mbak.
0: Baik.
1: Mau goreng-goreng, Mbak. Minyak goreng per kilo Rp21. Terus yang merek Sanko Bimoli itu Rp15.500. Rp24.500. Terus yang 2 literan itu Rp46.000. Jadi minyak ya sedang ini.
0: Baik.
1: Masuk Brambang dan Dawang, Mbak. Brambang merah itu 29, udah bagus. Terus bawang putih 37. Terus sekarang masuk Brambang Bombay ya, Mbak. 25 per kilo Bombay, Mbak. Terus gula jawa yang super itu 24, 25. Yang super, yang biasa 22. Terakhir, Mbak.
0: Baik.
1: Ya, sekarang telur di Pasar Nusuan per kilo 24,5 dan 25, Mbak. Yang kuningnya 2 ada, Mbak. Tapi 4 butir, Mbak.
0: Oke.
1: Terakhir penutup, Mbak, ya.
0: Baik.
1: Amis-amisan. Ini daging ayam per kilo Rp40.000, daging sapi Rp140. Jadi masih panggah, masih biasa itu, Mbak. Ya.
0: Baik, masih stabil, ya.
1: Ya, promosi, Mbak.
0: Baik, monggo.
1: Ya. Pendengar Radio RRI, Pro 1, Pro 4, Pro 2 Jakarta, biasakanlah belanja pasar tradisional biar rame dan bagi-bagi rezeki. Jangan lupa belanja tempat Pak Parimin komplit. Ada tombol perut sakit yaitu Pati, Garut, dan Madu.
0: Baik.
1: Nah, gitu, Mbak.
0: Oke, itu saja Pak Parimin. Sudah cukup?
1: Cukup.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Parimin. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas kembali.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, demikian informasi harga sembako di Pasar Nusukan bersama dengan Pak Parimin ya. Memang beberapa komoditas ada yang naik, ada yang masih stabil juga ya. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Kita akan mencoba tersambung dengan Mbak Ceni di Sukoharjo. Seperti apa kita update untuk harga kebutuhan pokok atau harga sembako di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Kalau di Pasar Nusukan tadi beberapa memang masih stabil untuk komoditas gula, kemudian beras juga stabil, minyak goreng, bawang-bawangan, kemudian daging juga stabil. Ada beberapa yang naik, ada tepung juga, ada kacang ijo itu naik sedikit gitu ya, kata Pak Parimin tadi. Oke, masih mencoba untuk terhubung dengan Mbak Ceni ya, pendengar. Jadi Anda bisa terus simak siaran kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nampaknya kita belum bisa terhubung dengan Mbak Ceni ya di Pasar Insinyur Soekarjo. Insinyur Soekarno Soekarjo, dan kita akan infokan untuk Anda nih cuaca, perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 23 September 2026 ya. Informasi dari BMKG Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan cuaca cerah. Untuk Kabupaten Klaten hari ini diperkirakan cuaca cerah. Kita bergeser ke Sukoharjo, diperkirakan cerah juga hari ini, dan Kabupaten Wonogiri diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Karanganyar hari ini juga diperkirakan cerah. Kita geser ke Kabupaten Sragen, hari ini diperkirakan cerah. Dan untuk Kota Surakarta juga hari ini diperkirakan cerah. Suhu udara bervariasi pendengar antara 21 sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari ya, tetap jaga kondisi tubuh, cukupi kebutuhan air minum, dan juga jangan lupa lindungi diri dari paparan sinar matahari. Itulah informasi perakiraan cuaca di Solo Raya hari ini ya, Rabu 23 September 2026. Tetap pantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi di website bmkg.go.id. Dan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim Radio Republik Indonesia. Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati